0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Sí.

Berobat araning leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing berobat araning Yogyakarta lan menika wonten ing giaran mlebet pasar ya sutresna budaya ingkang badhe katerakan salah setunggaling informasi kait kalian harga-harga kebutuhan barang pokok pasar. Dan tentunya di pagi hari ini kita di Pasar Wates Kulon Progo, tentunya di hari Jumat 24 Juli 2026. Berkaitan dengan daftar harga pasar yang ada di Pasar Wates. Untuk yang pertama Sutresno Budoyo ada beras menikonji beras medium di harga Rp13.000 per kilo. Untuk beras premium di harga Rp14.700 per kilo. Selanjutnya ada beras SPAP menikah di harga Rp12.000 per kilo. Selanjutnya ada gula pasir curah mengalami penurunan harga sebanyak Rp1.000 jeh, dan sekarang di harga Rp16.500 per kilo. Untuk gula pasir kemasan premium di harga Rp19.000 per kilo. Minyak goreng curah di harga Rp19.000 per liternya, dan juga ada minyak goreng kemasan premium di harga Rp24.000. Minyak goreng minyak kita di harga Rp15.500. Tepung terigu curah di harga Rp10.500 per kilo. Untuk tepung terigu kemasan, satu kemasan di harga Rp11.500. Selanjutnya Sutresna Budaya daging sapi kualitas 1 per kilonya di harga Rp160.000. Untuk daging sapi kualitas 2 di harga Rp140.000 per kilo. Lalu ada daging ayam kampung di harga Rp75.000 per kilo. Dan juga selanjutnya ada daging ayam ras yang mengalami kenaikan harga sebesar Rp1.000 dan sekarang di harga Rp36.000 per kilo. Telur ayam kampung di harga Rp50.000 per kilo, telur ayam ras di harga Rp26.000 per kilo. Selanjutnya juga ada cabai menikon jih, Sutresna Budaya cabai hijau keriting mengalami kenaikan harga sebesar Rp2.000 dan di harga Rp24.000 per kilo. Cabai merah keriting di harga Rp30.000 per kilo, cabai rawit hijau di harga Rp50.000 per kilo, dan juga cabai rawit merah di harga Rp35.000 per kilo. Bawang bombay di harga Rp30.000 per kilo, dan juga ada bawang merah atau berambang menikon jih, Sutresna Budaya mengalami penurunan harga sebesar Rp3.000 dan per kilonya di harga Rp30.000. Bawang putih Yunan juga mengalami penurunan harga sebesar Rp2.000 dan di harga Rp34.000 per kilo. Juga ada bawang putih gating di harga Rp38.000 per kilo. Ngaten ya Sutresna Budaya. Untuk ikan teri asin di harga Rp65.000 per kilo. Ikan kembung di harga Rp49.000 per kilo. Ikan lele di harga Rp27.000 per kilo. Ikan tongkol di harga Rp40.000 per kilo, dan juga ada udang berukuran sedang di harga Rp75.000 per kilo. Nah, tentu Sutresna Budaya terkait dengan informasi harga-harga kebutuhan barang pokok pasar yang pagi hari ini ada di Pasar Wates Kulon Progo, tentunya di hari Jumat 24 Juli 2026. Untuk Sutresna Budaya yang ingin mengetahui juga terkait dengan informasi tersebut lebih lengkapnya bisa mengakses di sikepoku.kulonprogo.kap.go.id. Makatan Sutresna Budaya wonten ing acara giaran mlebet pasar. Matur nuwun. Si.

0: lupa join live ya.
1: Keluarga menjadi ajang yang paling sempurna untuk menanamkan karakter manusia, integritas, etos kerja, dan gotong royong. Fungsi keluarga ini merupakan landasan untuk mewujudkan generasi mendatang yang memiliki kualitas yang tinggi, berkarakter, dan berakhlak mulia. Bagaimana pendapat Anda?
2: Ya, kalau menurut saya, komunikasi orang tua itu juga penting.
3: Memang sih, anak-anak kadang-kadang tidak mau ngomong ke orang tua, tapi malah ngomong ke teman-temannya. Terus lagi, tidak mau juga tanya ke orang tua. Tapi malah cari di internet atau medsos.
4: Orang tua pun harus proaktif dengan anak-anak loh. Lagian, jangan hanya membiarkan saja perilaku anak.
5: Kalau model gitu dibiarkan saja, bisa berapa lah.
1: Bangun karakter anak bangsa dimulai dari rumah. Jadilah orang tua hebat.
6: Mengenal bahasa Jawa. Tata krama dalam bahasa Jawa. Dalam penggunaan bahasa Jawa, ada terapan tata krama atau sopan santun untuk menghormati orang lain, terutama orang tua atau yang dituakan, yaitu boso kromo inggil, kromo, dan boso ngoko. Sehingga dengan menggunakan bahasa Jawa, kita telah membentuk karakter generasi muda yang santun.

0: Perumpatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Matur Nuwun. Panjenengan tasih kebareng midhangetaken giaran-giaran saking program Perumpatan Raring Ayo Jakarta. Lan sutresno budaya dumateng panjenengan ugi ingkang nembe kemawon nyawisi sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz. Lan menika sutresno budaya badhe katuraken menika wonten salah setunggaling informasi perakiraan cuaca menika di sutresno budaya. Dan untuk yang pertama akan kami hadirkan informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh Prakirawan Anang. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini Jumat 24 Juli 2026 hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pantauan kondisi atmosfer terkini, adanya pola tekanan rendah juga sirkulasi siklonik di utara Indonesia meningkatkan dominasi pola angin timuran di wilayah Indonesia bagian selatan mulai dari Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara termasuk wilayah DIY. Kondisi ini menyebabkan peluang pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY khususnya sekitar wilayah Bandara YIA menjadi kecil. Untuk itu perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam bahkan dini hari nanti. Jarak pandang secara umum diperkirakan berada pada kisaran 8 hingga 10 km sehingga cukup baik untuk mendukung aktivitas penerbangan. Sementara itu suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk kondisi angin secara umum berhembus dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport pagi hari ini. Semoga informasi kami dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
0: Jadi terima kasih untuk perakirawan Anang yang telah tentunya memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah sekitaran di Bandara Yogyakarta International Airport. Tentunya untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026. Untuk selanjutnya sutresno budaya juga akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh perakirawan Wines. Silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi, siang hingga sore hari cerah berawan, kemudian pada malam hingga dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan ini masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini BMKG hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: J, Jis Sutrisno Budoyo, itu tadi tentunya terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Semoga selalu memberikan informasi dan juga memberi kelancaran untuk aktivitas-aktivitas dari Sutrisno Budoyo yang akan dilakukan untuk hari ini. Terima kasih Sutrisno Budoyo dan juga terima kasih untuk perakirawan Anang dan juga Winas.

0: Loh, Mbah, obatnya kok boten diunjuk?
1: Oh, kowe tandro. Wes je mau ki. Neng iki lho. Iki simbah sing ngrasake lara banget iki neng. Iki untune simbah iki lho.
0: Wow, simbah gerah untung nggih.
1: Lah. Lah kok simbah gerah untung iki kepiye tandro, Dok?
0: Lah nggih to. Simbah gerah untu.
1: Aduh. Iki cekot-cekot e untuku ki malah anu malah tambah lara iki nek krungu. Kuwi ora ngono kuwi ya, Nduk. Dadi sing bener kuwi simbah ki gerah waos. Dadi untu kuwi basa kramane waos, ngono lho.
0: Lho. Maos niku rak nggih maca to, Mbah?
1: Nah iki senur-senur teh untukku malah.
0: Wah, Dalijo kok guyu.
1: Aku iki kudu guyu malah nek krungu tembungmu iki mau lho. Untuk kuwi ya, Nduk. Kuwi basa kramane kuwi waos. Waos, dudu maos, ngono.
0: Oh, waos nggih, Mbah. Simbah gerah waos.
1: Nah. Bener ngono kuwi.
2: Ngangsu kawruh.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kunjungan wisatawan ke wahana Lavatur Merapi melonjak signifikan sejak akhir Juni 2026 hingga awal Juli, membuat permintaan armada jeep wisata meningkat tajam. Tingginya jumlah wisatawan menyebabkan sebagian pengunjung tidak mendapatkan armada karena seluruh kendaraan terlebih dahulu dipesan melalui sistem reservasi. Ketua Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi, Dardiri, mengatakan peningkatan jumlah wisatawan terlihat dari tingginya intensitas operasional armada selama periode liburan. Beralih ke informasi lain. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Gunung Kidul mencatat sebanyak 8 pekerja kehilangan pekerjaan hingga akhir Juni tahun ini. Pemutusan hubungan kerja mulai terjadi di sejumlah perusahaan di Gunung Kidul. Kepala Bidang Tenaga Kerja Disdaker Gunung Kidul, Emi Nur Aini, mengatakan berbagai faktor melatar belakangi keputusan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perempat araring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mambat araring Yogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Yogyakarta lan dumateng panjenengan Sutresno budaya menawi ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Lan seterusnya budaya wonten ing wekdal menika tumuli badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan Kiran Sekar Rinonce lan wekdal menika badhe katuraken reroncen lagu-lagu langgam Jawi ngeten sutresno budaya ngantos sing mangke wanci jam 09.00 ngeten sutresno budaya sumangga badhe katuraken Sekar Rinonce reroncen lagu-lagu langgam Jawi sutresno budaya sugeng ajeng lan sugeng midhangetaken.
1: Sekar Rinonce Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Jan, yuk jol ki Jan, dalane rame banget. Belanjanku oke, pokoknya komplit tur pepak. Pesono Brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya ini kabeh wis tak tuku kabeh. Niku-niku pak, kiri-kiri-kiri-kiri. Pon beriki niki, ngarep niku-niku. Nggih, benti ewangi bojo kula pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan kuwi ki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai kebutuhan.
3: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
4: Arti kata mangga dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia.
5: Mangga atuh dimakan makanannya.
4: Orang yang tidak mengerti bahasa Sunda akan kebingungan dan mencari di mana buah mangganya. Karena seperti yang kita ketahui, mangga dalam bahasa Indonesia berarti buah mangga. Sementara dalam bahasa Sunda, mangga berarti mempersilahkan. Kalimat tadi berarti mempersilahkan Anda makan.
6: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kamu naik motor nggak pakai helm?
1: Kan cuma deket kos, nggak perlu lah.
0: Lo, jangan gitu. Kecelakaan bisa terjadi kapan aja. Dan helm itu buat pelindung kepala. Jadi, jauh atau dekat, kita mikir keselamatan kita.
1: Iya juga ya. Ya udah, aku pakai helm. Tolong ambilin dong.
2: Utamakan keselamatan di jalan. Gunakan helm.
3: Mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu yang berasal dari Papua. Meskipun lagu ini menggambarkan kesan menyenangkan, namun sebenarnya syairnya mengungkapkan kesedihan saat bangsa Indonesia melawan penjajah.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

mengenal rumah adat di Indonesia. Rumah adat Provinsi Bangka Belitung. Rumah adat Bangka Belitung bernama Rumah Panggung atau Rumah Panggong karena tidak terlepas dari budaya Melayu. Seperti kebanyakan rumah adat dari budaya Melayu lainnya, rumah panggung khas Bangka Belitung juga secara keseluruhan terbuat dari bahan alam. Tiang dan lantainya terbuat dari kayu, sementara dindingnya terbuat dari

atau kulit kayu, dan atapnya terbuat dari daun rumbia dan ijuk. Pada dinding rumah adat ini juga terdapat banyak ventilasi. Untuk bagian atap, rumah adat panggung khas budaya Melayu Bangka ini dipengaruhi rumah Tionghoa. Bentuknya melengkung dan seperti terpancung layaknya pelana kuda. Ciri khas lainnya dari rumah panggung Bangka Belitung ini adalah memiliki dinding dan penampilan yang lusuh karena aturan adat tidak memperkenankan pemilik rumah memberikan cat atau warna pada rumahnya.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sejumlah komoditas hasil industri pengolahan mendominasi ekspor DIY ke sejumlah negara, antara lain pakaian dan aksesoris bukan rajutan, pakaian dan aksesoris rajutan, kemudian perabotan, lampu, dan alat penerangan. Sesuai data Badan Pusat Statistik BPS, komoditas unggulan industri pengolahan berkontribusi mencapai hampir 100% dari total ekspor DIY. Sepanjang Januari-Mei 2026, tercatat total nilai ekspor DIY ke sejumlah negara mencapai 254,30 juta US dollar. Pelaksana tugas PLT Kepala BPS DIY Endang Triwahyunise menyebut, terjadi pertumbuhan nilai ekspor daerah sebesar 14,09% dibandingkan periode yang sama tahun 2025, yang saat itu nilai ekspor DIY mencapai 222,89 juta US dollar. Beralih ke informasi lain. Sebagai perguruan tinggi swasta, UMY memiliki jumlah profesor terbanyak di DIY, yaitu sekitar 53 profesor atau guru besar. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 5 DIY, Setia Budi Indartono melihat hal ini sebagai capaian yang sangat baik. Menurut Setia Budi, capaian ini menunjukkan keseriusan UMY dalam membangun kualitas sumber daya manusia di bidang akademik sebagai fondasi utama pengembangan perguruan tinggi. Namun jabatan guru besar bukanlah sebuah puncak prestasi. Mengacu Permendikbudristek nomor 40 tahun 2025 tentang rencana strategis kementerian, Setia Budi menekankan orientasi utama perguruan tinggi harus berupa inovasi dan kebermanfaatan, dan motor penggeraknya ada di tangan para guru besar. Demikian si Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Berompat RRI ngeleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya sugeng, ini selamat pagi. Ngaturi pambagio wilujeng dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon, mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan lan tansah sehat. Sutresno budaya wonten ing wekdal menika pinanggi malih wonten ing ngatur giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kepareng kula Gilang Sutawiyasa ingkang nderekaken wonten ing giaran kawruh tentunya di pagi hari ini. Dengan tema kita di dialog kawruh pagi hari ini yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tentunya juga masih dengan di Hari Anak Nasional dan juga sudah datang narasumber kita di studio pada pagi hari ini. Untuk narasumber yang pertama ada Raden Nganten Adiasworo atau Bu Woro. Beliau adalah pemerhati anak dan pelaku budaya. Selamat pagi Bu Woro.
1: Selamat pagi Mas Gilang.
0: Injih. Tos pundi pawartos Bu Woro, sehat jih?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, derek remen. Matur nuwun nggih Bu Woro, sampun kepareng rawuh wonten ing kawruh ing menika nggih. Lan ugi dan selanjutnya juga narasumber kita ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendudukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Bu Erlina.
2: Mohon maaf, ini kami diwakili loh.
0: Wah, inji, Mbak Tanah apa? Dan juga jangan mewakili ini, monggo.
2: Inji, Mas Gilang, saya Yuli Murpuji Astuti. Kebetulan kami di Dawi Ibu Kepala Dinas. Inji. Nah, saat ini memang ada agenda mendadak, kan, yang tidak bisa ditinggalkan. Saya selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak di DP3 P2DI.
0: Ngaten Mas Gilang. Ngaten Bu Yuli menika nggih.
2: Nggih, Bu Yuli.
0: Matur nuwun sangat Bu Yuli sampun kepareng rawuh wonten ing kawruh enjing menika nggih. Matur nuwun sangat. Leres nggih ini dengan tema kita yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Karena juga ini masih jumbo dengan Hari Anak Nasional ngaten nggih Bu Yuli. Anak Ibu Waron nggih. Mungkin untuk yang pertama ini tentunya dalam momentum juga Hari Anak Nasional di tahun 2026 ini nggih. Bagaimana menika dari dinas sendiri menerjemahkan terkait dengan tema kita pagi ini Bu Yuli. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menika ke dalam program prioritas mungkin daerah. Monggo mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu juga terkait dengan tema. Nanti juga Bu Waron nggih bisa disambung. Monggo Bu Yuli terlebih dahulu.
2: Nggih, matur suwun Mas Gilang sugeng njang. Dalam nyebatipun menawa Mas Gilang menika.
0: Sutresno budaya menika.
2: Sutresno budaya wonten sedanten Mbak Bila menika teratah di istanten nggih Mas Gilang.
0: Nggih,
2: matur sembahanuan. Sugeng njenjang sakderipun menika mohon izin Ibu Kepala Dinas mboten saged rawuh dalem ingkang pun dawuh.
0: Nggih.
2: Jejibah Mbak Bila ada wonten ingkang saged mangke dalem aturken wonten wadal menika. Terkait Hari Anak Nasional 2026 menika, wah sak dripun nyun saya mbok bilih mangke menawi basa dalem kirangan nggih Mas Gilang.
0: Mboten tatos menapa nggih, enggak apa-apa ini Bu Yuli karena juga ini sekarang yang mendengarkan juga bisa melalui RRI digital, itu di mana saja bisa.
2: Oh, iya,
0: monggo enggak apa-apa. Ya, santai mawon.
2: Agak lebih iya nggih. Terkait Hari Anak Nasional ini untuk tema yang tadi sampaikan adalah tema nasional itu Mas. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menika tema nasional. Kebetulan kalau untuk tema yang ada di sendiri sebenarnya ingin kami sampaikan, kami ada tema sendiri.
0: Oh, ada juga
2: di,
0: itu
2: nggih. Jadi secara memang secara menopo hierarki kemarin sudah kita sampaikan memang daerah itu bisa menyusun tema sendiri yang tidak jauh memang masih menjadi subtemanya dari nasional. Kalau tema di DIY memangun hambek patraping siwi mahanani raharjaning nagari. Nah, kurang lebih artinya menika membentuk karakter positif anak untuk memastikan kesejahteraan bangsa. Nah, untuk tema menika Mas memang terkait ada beberapa menopji prioritas, kemudian ada beberapa harapan untuk bahwa semua hal program kegiatan yang kami laksanakan kami sebagai pengampu di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY harapannya menika kami laksanakan secara holistik untuk mempercepat perwujudan DIY layak anak ngaten. Jadi mungkin menopo secara terjemahannya menika lebih ke penguatan ekosistem perlindungannya, kemudian standarisasi ruang publik serta pencegahan kekerasan dari semua unsur sampai unsur tingkat bawah. Ngaten, jadi ngaten. Itu mungkin secara garis besarnya rumian jih mas, untuk tahun ini memang, dan kami matur untuk tema Hari Anak itu kami sudah mengusungnya selama ketiga ini. Ngaten jih, karena memang dengan tema besar itu kemudian untuk sampai subtema ke bawahnya, yaitu saat ini juga yang kita ambil dari nasional, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan tadi. Ngaten kirang langkung Mas Gila.
0: Nggih, tentunya dengan upaya tadi nggih, DIY layak anak ngaten nggih. Bu Yuli nggih. Monggo Bu Woro terkait juga dengan tema kita, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Mungkin secara kultural Jawa itu juga ada ungkapan momong anak meninggal sih, memiliki makna kan mendalam itu. Bagaimana monggo Bu Wara melihat kearifan lokal ini juga sih?
1: Poro Sutrisno Budoyo, Sutoyo. Bila saya campur-campur nih mas, karena banyak yang mendengarkan juga bahasa Indonesia.
0: Leres-leres sih, betul.
1: Memang di Hari Anak Nasional tahun ini itu dengan tema sayangi, lindungi dan bangun masa depan. Anak itu memang adalah inventasi masa depan ya mas. Jadi sehingga hak-haknya anak itu memang harus dipenuhi sejak dini. Itu yang terpenting. Kemudian keluarga, keluarga itu menjadi tempat pertama dan utama dalam memberikan kasih sayang terhadap anak ya. Kemudian setelah di rumah itu sekolah tentunya, sekolah dan masyarakat itu perlu untuk menyediakan ruang-ruang aman untuk belajar, terutama untuk anak-anak ya, bermain, kemudian berekreasi, kemudian untuk menyampaikan pendapat. Nah seperti itu. Kemudian budaya lokal atau nilai luhur bangsa itu yang terpenting. Jadi menjadi benteng pembentukan karakter anak di tengah masyarakat atau khususnya di tengah perkembangan teknologi saat ini dan arus globalisasi, itu yang sangat penting. Kemudian kolaborasi semua pihak, yaitu orang tua, guru, pemerintah, komunitas dan semua usaha-usaha yang perlu mewujudkan, terutama di sekolah. Di sekolah itu biasanya mesti anak-anak masuk sekolah dari pradini ya, prasekolah itu mesti ada yang namanya buku penghubung. Jadi bagaimana itu menjadikan masih ini zaman saya tidak ada waktu itu. Biasanya sok malah dipanggil atau nanti nunggu rapot sekolah.
0: Karena memang belum ada buku penghubung tadi.
1: Itu kita tahu hari ini anak bagaimana, penyesuaian apa tentang karakter seperti itu. Nah jadi memang dalam kontes di tentang tema tahun ini, khususnya konteks Yogyakarta ya, tentang tema tahun ini itu memang selaras dengan nilai, yaitu momong anak istilahnya. Jadi momong anak itu sebetulnya tidak harus tahun ini, setiap hari. Jadi momong anak, tepos lironya anak ya, kemudian gotong royong. Nah itu dalam bahasa Jawa hamemayu hayuning bawono. Nah itu apa artinya? Menciptakan lingkungan yang penuh kasih, saling menjaga, memberi ruang bagi anak untuk tumbuh, berkarya, meraih cita-cita. Itu yang penting. Jadi pendapat anak itu pun harus penting, kita harus bisa menerima,
0: harus didengar juga.
1: Karena tidak semua orang tua itu juga mesti benar loh mas.
0: Itu yang perlu digarisbawahi juga.
1: Seperti itu leres. Itu dari saya.
0: Tapi juga banyak juga kan generasi muda yang mungkin mulai kehilangan mungkin akar budayanya, ngatain Bu Woro. Menurut Bu Woro sendiri bagaimana menikah dari mungkin dari segi seni budaya dan juga tradisi lokal ini bisa dijadikan media efektif untuk menyalurkan ngaten energi positif. Jadi agar anak itu terhindar dari perilaku menyimpang ngaten mungkin Bu Woro.
1: Baik. Ya. Jadi dengan kegiatan yang positif, terlebih apa bakat anak. Ya. Jangan dipaksa. Kalau anak memang senine menyanyi, orang tuanya kepengen harus melukis, itu susah. Seperti itu. Kita ikuti alurnya anak. Kemudian dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan karakter, umpamanya di kegiatan dia suka wayang, kemudian membatik, ya kan, atau apapun. Jadi hanya bakat ya, bakat itu memang apa ya, penting. Jadi menanamkan nilai-nilai luhur, terutama pada nilai-nilai luhur warisan leluhur kita. Ketika anak terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut, budaya, mereka juga pasti tentunya akan belajar tentang disiplin. disiplin karena dia seneng, ya dia seneng ya belajar disiplin, kerjasama, tanggung jawab, kemudian rasa hormat juga kepada gurunya, leres, kepada orang tua, serta kecintaannya terhadap bangsa itu pasti ya. Jadi seni itu juga menjadi wadah, Mas, ya, menjadi wadah bagi anak untuk mengekspresikan emosinya.
0: Nah, itu dia, mengekspresikan emosi,
1: kreativitas secara sehat tentunya,
0: leres,
1: ya, secara sehat, sehingga energi yang dimilikinya disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Untuk umpamanya ada event-event, oh dicoba anakku ini suka di bidang tari, fashion. Oh iya, ada lomba fashion, ikuti. Ikuti dengan sesuai peraturan ya. Apakah nanti kalau emang dia oh tidak ada demam panggung ya kan, dia sudah percaya diri, alhamdulillah puji Tuhan. Itu nilai yang positifnya anak. Seperti itu, atau mungkin mengembangkan kreativitas-kreativitas yang lainnya sesuai bakat. Seperti itu.
0: Sesuai bakat, jangan ada rasa terpaksa atau jadi.
1: Betul, kalau terpaksa tetap enggak enak.
0: Lah leres. Mungkin ke Bu Yuli tadi juga, bagaimana DIY layak anak tadi. Tentunya juga satu di antara tantangannya yang ada di Jogja itu ada niki nggih Bu Yulina, apa isu mungkin kejahatan jalanan ngaten nggih, yang melibatkan anak tentunya nggih Bu Yuli nggih, sebagai pelaku maupun korban ngaten nggih. Nah, bagaimana menika efektivitas mungkin program pencegahan berbasis keluarga dan juga sekolah mungkin nggih yang digulirkan mungkin dinas sejauh ini, bagaimana mungkin menika Bu Yuli?
2: Jih, Mas, Mas Gilang, poros itu sudah berdua sedanten, Mbak Pilih, yang bisa kami aturkan terkait isu wonten Jogja yang memang baruin dan ngaruh, Jih, Mas, yang menjadi perhatian kita semua terkait menapa kejahatan jalanan. Jih, kalau dulu lidah, tapi memang kemudian kami anulir untuk tidak menyebut lidah, Jih, Mas, karena lidah itu kan dulu kan positif, kata dia dulu jalan-jalan sore, kata kemudian menjadi menapa penyebutan kejahatan jalanan. Dalam konteks untuk mewujudkan di yang anak tadi, Mas, bahwa ada program pencegahan menika yang berbasis keluarga dan sekolah yang telah digulirkan oleh pemerintah daerah, tentu saja ini merupakan menapa harus lintas sektor, Mas. Semua banyak instansi yang terkait, kemudian hal tersebut itu akan menopo menumbuhkan aspek kesadaran. Kemudian di situ ada unsur pelaporan yang efektif, tetapi tetap ada tantangannya, yaitu bagaimana eksekusi di lapangan. Nah, terkait dengan menopo rencana yang aksi penanganan kejahatan jalan yang lintas sektor itu, saat ini Pemda DIY yang berkolaborasi dengan Polda juga, kemudian beberapa instansi terkait mulai menggeser pendekatan yang menopo yang awalnya murni represif menjadi preventif edukatif. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa kami ceritakan, Ji, Mas, terkait mungkin program, ada program Ibu Memanggil dan Ketahanan Keluarga. Ngatan ini beberapa yang menopo yang awalnya memang asumsi bahwa hilangnya pengasuhan efektif itu menjadi akar bahwa anak itu menjadi validasi di luar rumah. Itu bisa sampai kepada kelompok-kelompok yang ataupun geng gitu, Ji, yang tanda petik memang kurang bagus. Nah, terkait program menika efektifnya sebenarnya secara menopo kewilayahan itu memang membangun kesadaran kolektif antara orang tua untuk melacak. Jadi bagaimana orang tua mulai memiliki awareness bahwa di atas jam 22 itu beliau-beliau harus pirsa, sekarang ini anak saya posisi di mana, ngaten. Nah, itu sosialisasi yang masif kita laksanakan juga untuk tingkat keluarga sebagai menopo nggih untuk deteksi dini, Mas, ngaten. Tetapi juga tetap tantangan di lapangan wonten bahwa program menika kadang juga terbentur struktur keluarga, Mas. Beberapa anak yang nopo kejahatan jalan itu memang berasal dari keluarga-keluarga yang rentan. Nah, kerentanan itu bisa karena ekonomi, kemudian atau mungkin orang tua tunggal, atau mungkin dengan situasi yang broken home. Nah,
0: berbagai macam.
2: Nah, kelompok rentan itulah yang memang menopo memerlukan pendampingan secara psikososial maupun secara ekonomi. Nah, terkait dengan kegiatan lain, mungkin intervensi lain juga di sekolah, Mas. Ada sosialisasi karakter, begitu juga ada rahasia, ngaten lah beberapa.
0: Rahasia menikah aja.
2: Iya, rahasia itu memang itu dilaksanakan oleh kolaborasi semua unsur dari menopo pendidikan, kemudian juga dari aparat, kemudian juga dari unsur-unsur lain seperti dari perlindungan anak. Nah, beberapa hal memang kita harus menggalakkan, kita harus bisa mendapatkan komitmen anak bahwa mereka harus menolak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kekerasan, menolak menolak senjata tajam, miras, kemudian juga berkomitmen moral, ngaten. Nah, sekarang itu juga sebenarnya tantangannya muncul adalah memang pengawasan, Mas. Pengawasan terhadap menopo aksi-aksi meniko yang mayoritas memang bergeser di luar jam sekolah. Mm-hmm. Jadi memang pelaksanaannya sudah di luar jam sekolah, kemudian di ruang publik. Nah, itu tentu akan minim pengawasan. Ngaten. Nah, untuk itulah menopo secara Pemda DIY juga memperkuat aktivitas melalui pilar yang lain, yaitu unsur-unsur yang memang menopor ruang kosong pengawasan tadi, pengawasan orang tua maupun guru, yaitu dengan komunitas masyarakat jaga warga. Itu adalah tingkat paling bawah, Mas. Jadi memang untuk pencegahan tadi dilaksanakan di tingkat keluarga, kemudian di tingkat sekolah juga mengaktifkan menopor komunitas yang di luar rumah, di luar jangkauan orang tua maupun keluarga, dengan di tingkat masyarakat seperti jaga warga atau mungkin unsur-unsur lain di masyarakat yang memang saat ini mulai kita galakkan, kita advokasi baik di tingkat menopo kabupaten kota, kemudian juga melalui komunitas-komunitas. Ngaten, Mas, dari kami.
0: Jadi memang diperlukan kolaborasi, ngaten nggih,
2: Bu Yuli, semua unsur
0: dengan tentunya pendekatan edukatif,
2: nggih. Karena memang perlindungan anak itu tidak bisa dilaksanakan hanya oleh pemerintah maupun perangkat pengampu. Harus semua unsur, termasuk juga dari unsur menopo dunia media, kemudian dunia usaha, kemudian juga kelompok masyarakat, sampai juga tentu saja kelompok dari terkecil keluarga.
0: Ngaten, Mas. Dan tentunya juga semua kabupaten kota di DIY, ngaten nggih, Bu Yuli, ya. Dan terus didorong juga menjadi kabupaten kota yang layak anak, ngaten nggih.
2: Sejauh
0: mana menika integrasi ruang publik nggih yang aman dan juga ramah anak itu sudah terrealisasi hingga ke tingkat kelurahan mungkin?
2: Injih, kami matur untuk menopo kategori kabupaten kota layak anak di DIY. DIY ini sudah provinsi yang layak anak, tetapi memang sudah tahun ketiga, Mas.
0: Itu sudah masuk ke tahun ketiga.
2: Insya Allah nanti tahun 2026 nikah juga ada pengkategorian. Kami masih proses menikah, masih proses evaluasi oleh Kementerian PPA. Nah, tetapi tetap masih menjadi PR besar untuk mengimplementasikan ruang-ruang publik yang ramah anak. Ngaten, karena secara menopo evaluasi penilaian kabupaten kota layak anak, di layak anak itu adalah lebih masih ke menopo outputnya, ngaten. Tetapi secara impact, secara manfaatnya adalah ada pada indeks perlindungan anak. Tetapi kami matur di DIY ini, kalau secara nasional memang indeks perlindungan anak yang terdiri dari dua unsur, yaitu indeks pemenuhan hak anak dan indeks perlindungan khusus anak, itu memang masih menopo nomor 2 internasional. Jadi bagus untuk yang pemenuhan hak anak itu nomor 1, kemudian perlindungan khusus anak itu nomor 2. Tetapi tetap masih menjadi PR kami di tingkat perangkat daerah itu masih Bapak-bapak Ibu pimpinan masih tetap berfokus, masih komitmen untuk semua anak di DIY adalah harus merasa akan ruang publik yang ramah anak, ngaten. Nah, terkait kebijakan menopo DIY harus menjadi ruang publik yang ramah anak, saat ini baru ada gerakan nasional Gernas Rana, gerakan nasional ruang aman untuk anak. Ngaten, ini dilaksanakan oleh menopo semua kementerian, ada kurang lebih 6 kementerian, dan rencananya insya Allah untuk launchingnya di DIY, tapi memang masih terkonfirmasi. Ngaten. Nah, saat itu juga di DIY kami secara kebijakan ada perda tentang DIY layak anak. Ngaten, Mas. Nah, terkait untuk integrasi yang memang sudah terimplementasi tadi, kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah banyak, jadi tetapi bagaimana juga harus tetap diimplementasikan, harus agar bisa dilaksanakan oleh semua anak di DIY. Ngaten. Kalau kami matur bahwa di kelurahan-kelurahan ini kami ada konsep namanya, kalau dulu di RPPA, Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Tetapi mulai tahun ini ada perubahan menjadi Ruang Bersama Indonesia. Di situ ada 11 indikator untuk menopo perlindungan perempuan dan anaknya, kemudian apa dengan adanya didukung kebijakan yang responsif anak, kemudian didukung oleh data-data untuk intervensi pemenuhan anak, kemudian di situ ada perlu kolaborasi. Nah, kemudian tentu saja untuk DIY ini kita memiliki hal yang sangat khusus, Mas, adanya BKK keistimewaan. Nah, ini tentu akan menjadi stimulus menopo untuk reformasi birokrasi sampai dengan tingkat kelurahan-kelurahan ngaten. Kemudian harapannya memang dengan adanya dukungan penganggaran tadi sampai tingkat kelurahan-kelurahan ada fasilitas fisik yang inklusif Mas, seperti penyediaan ruang bermain, kemudian juga tempat penitipan anak yang memang berbasis kelurahan-kelurahan, juga untuk ruang laktasi ngaten. Selain itu juga kami memang selalu mengadvokasi mendorong untuk standarisasi semua layanan untuk anak secara memang kami ada amanat dari Kemen PPA Mas, bahwa pertama terkait untuk di satuan pendidikan juga memang harus satuan pendidikan yang ramah anak, kemudian puskesmas ramah anak, kemudian rumah ibadah kemudian di tingkat pengasuhan, kemudian di tingkat layanan konseling Mas ada Puspaga, pusat pembelajaran keluarga. Nah itu semua memang sudah ada amanat untuk menjadi standarisasi. Selain itu tetap ada tantangan Mas di lapangan niko, termasuk misal untuk ketimpangan antar daerah tentu saja beberapa kelurahan tentu
0: masih terjadi
2: seperti komitmen pimpinan itu masih menjadi PR kami di tingkat perangkat daerah. Kemudian juga terkait isu keamanan fasilitas fisik, nah ini masih perlu untuk PR bahwa ruang-ruang bermain tadi juga memang secara keselamatannya harus terjaga. Di situ harus ada child safeguarding, jadi kebijakan pelindungan anak ngaten, di mana ada anak harus ada child safeguarding, juga termasuk perizinan dan pengawasan Mas, seperti beberapa waktu lalu yang memang menopo terjadi, kemudian harus tetap ada pengawasan kemudian perizinan yang melekat. Nah kalau boleh kami matur, sebenarnya secara kelembagaan dan administrasi meniko integrasinya sudah sangat baik ya Mas, dari tingkat paling bawah kelurahan-kelurahan kemudian sampai tingkat provinsi. Namun memang masih menjadi pekerjaan yang besar bagi kami di Pemda DIY untuk memastikan ruang terbuka dari tingkat paling bawah di tingkat kelurahan-kelurahan meniko menjadi ruang bermain untuk anak yang terstandarisasi baik fisik, sosial, kemudian juga adanya child safeguarding tadi untuk kebijakan keamanan anak ngaten Mas dari kami.
0: Terus mengupayakan bagaimana ruang publik menika yang aman dan juga ramah anak tadi nggih Bu
2: Yuli. Iya, iya.
0: Lalu juga terkait dengan mungkin lingkungan menika Bu Woro juga dalam menjaga tradisi ngoten nggih, luhuring budi menika. Bagaimana menika peran juga mungkin orang tua masa kini menika bisa tetap tegas melindungi anak menika tanpa mengabaikan pendekatan kasih sayang yang sesuai dengan perkembangan zaman tentunya nggih. Bagaimana menika Bu Woro?
1: Baik. Untuk menerapkan pola asuh terutama kasih sayang, empati, luhur ing budi, itu memang memerlukan batasan yang jelas.
0: Nah itu batasannya sampai mana tahu nih Bu?
1: Ketegasan orang tua guru itu, ketegasan itu bukan berarti terus keras.
0: Ya. Nah benten mana kan
1: ya berbeda. Melainkan konsisten dalam menanamkan nilai aturan, contohnya tanggung jawab. Sementara kasih sayang itu diwujudkan melalui komunikasi. Nah itu yang terpenting dengan anak. Jadi orang rasa kudu karo keras ya, tapi dengan komunikasi. Kemudian komunikasi yang hangat, cara bertutur kata anak iki ora iso dikasar. Seperti itu. Kemudian terutama adalah kesediaan mendengarkan. Nah, ada anak bahkan saya sendiri pun kadang merasa menyadari aku ki nek ngrungokke orang berbicara belum sampai selesai wis tak
0: potong
1: itu salah. Dan saya merasakan hal itu. Karena saya begini, wah, mengko sak durunge kae ngomong aku wis ngomong. Seperti atau mungkin mereka berpikir begini. Yo wis to Bu, wis to. Nah, seperti yo wis aku ngerti Pak, seperti itu. Itu apa? Jadi belajar untuk bisa mendengarkan dulu dengan baik, setelah itu baru pendapatnya, itu penting. Serta menghargai perasaan anak juga toh,
0: menghargai perasaan anak.
1: Nah, seperti itu. Dalam falsafah Jawa itu dikenal momong, momor, momot. Apa itu? Membimbing dengan kasih.
0: Momong menikah.
1: Nah, mengarahkan dengan kebijaksanaan serta menerima anak sebagai pribadi yang sedang bertumbuh. Jadi di sini orang tua tuh menjadi teladan utama karena anak lebih muda tentunya, gitu. Dan perilaku anak itu mesti meniru orang
0: tua itu.
1: kadang begini antara suami istri, nek anak apik ibumu, nek anak
0: bapak turun
1: atau
0: bapak
1: kalau
0: nih.
1: Enggak, buah itu jatuh tidak jatuh, apa tidak jauh dari
0: pohonnya.
1: Mis, seperti itulah itu. Kadang kalau anak beringas itu kan enggak bagus juga nih, seperti itu. Atau mungkin kita ada masalah, jangan sekali-kali ribut di depan,
0: depan anak.
1: Atau pas sedang makan, itu paling tidak boleh sekali, pantang. Ya, itu luhur ing budi. Jadi di tengah perkembangan zaman, tradisi luhur ing budi itu memang apa relevan ya Mas ya, relevan. Karena apabila disampaikan dengan pendekatan yang sesuai di dunia anak saat ini, nilai seperti unggah unggul, wah itu luar biasa, kejujuran, kemudian tanggung jawab, gotong royong, hormat. Anak sekarang, kadang zaman saya dulu, eyang saya, ibu saya megang sapu, cepet-cepet tak cekel Mas. Tapi sekarang ibu mbahe nyapu, bu sisan bu iki lho nggon kene. Aduh,
0: sudah, itu perbedaannya sudah jelas enggak tadi Bu Raja
1: ya. Tapi itu enggak perlu dengan kasar. Kowe pip enggak perlu. Nah, kita ngajari dengan perilaku
0: dan komunikasi diambil, tadi ya, tentunya.
1: Bu iki. Bahkan mungkin di setiap radio atau bahasa ada cara berbahasa dengan baik.
0: Leres.
1: Kalaupun tidak bisa bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia yang benar pun juga bisa. Untuk orang tua bagaimana, untuk teman bagaimana. Nah seperti itu, karena bahasa itu menunjukkan bangsa. Ya seperti unggah-ungguh tadi. Jadi memang harus ada keseimbangan antara ketegasan, kemudian kasih sayang, yang akan melahirkan anak agar tetap tidak hanya patuh. Ya tidak hanya patuh, tapi juga
0: sadar kan, kesadaran kan Tanji,
1: umpamanya dia tidak hanya patuh karena takut dihukum.
0: Nah itu biasanya kan itu dia.
1: Karena itu, tetapi juga memiliki tadi pekerti luhur. Apa itu? Nah pekerti luhur sebagai bekal menghadapi tantangan zaman yang akan datang. Karena semua ini berpengaruh. Di dalam aku begini, kok dikekang banget. Tapi begitu dia di luar bebas. Suatu
0: wah,
1: saat
0: itu malah nanti soal keliwat gitu.
1: Betul, seperti jadi luhur ing budi itu ungkapan yang betul-betul luar biasa, memiliki budi pekerti yang luhur, pribadi berakhlak seperti itu, bijaksana, jujur, santun, seperti apa yang saya bilang, menghormati orang tua, kemudian bersikap jujur, punya tanggung jawab, memiliki empati, juga suka menolong ya, rendah hati, itu yang paling terpenting. Jadi tidak mudah untuk menyakiti orang lain ya, seperti itu, menjunjung nilai-nilai moral budaya seperti itu. Jadi itu yang paling penting sekali. Tadi ada pepatah Jawa juga Mas di sini. Ngelmumu tanpa budi pekerti ora ono gunane. Budi pekerti tanpa ngelmu angel ngremboko. Seperti itu, artinya apa? Ilmu tanpa budi pekerti tidak akan membawa manfaat. Sedangkan budi pekerti tanpa ilmu juga akan sulit untuk berkembang.
0: Itu dia. Jadi memang harus seimbang kan Jawa
1: Raja. Jadi
0: memang tradisi luhur itu memang sebenarnya terp untuk diterapkan.
1: Sangat sekali,
0: juga di masa sekarang ini ngaten Jawa
1: Raja. Ini orang tua juga sambil belajar kok Mas. Jadi harus belajar lagi, karena yang apa ya, yang punya anak zaman sekarang, kemudian cucu yang zaman sekarang pasti akan, ya toh, aku harus mengikuti
0: perkembangan zamannya juga seperti apa, begitu. Jay, matur nuwun Bu Waro dan juga Bu Yuli. Kita istirahat sejenak Jay, satu nomor lagu dulu. Nanti juga kita akan buka kesempatan untuk mungkin Sutresno Budoyo yang ingin bergabung juga, nanti kita buka di line telepon di 540333 dan juga di WhatsApp di 0895 0144 1066. Kita riat sejenak, satu nomor lagu Indonesia Bakoh dari Darboy Geng. Tetap hanya wiji wonten ing giaran Kawruh.

0: Bako.
1: Halo, namaku Marco. Nanti mau pergi jalan-jalan sama Mama Karuaya. Ingin Mama libur.
2: Namaku Rara. Mamaku kerja. Berangkat pagi, pulangnya sore terus. Rara pengen jalan-jalan sama Mama.
3: Namaku Elo. Pengen ke pasar Beringharjo sama Ibu. Ibu, kalau pulang kerja, aku udah bobo.
4: Sudahkah kita meluangkan sedikit waktu untuk menemani tumbuh kembang anak? Kehadiran orang tua penting dalam menemani pertumbuhan anak.

0: Berempat teraring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya tasih wonten ing atur giaran kawruh dengan tema kita pagi hari ini sayang anak lindungi dan bangun masa depan. Juga masih bersama dengan Ibu Yuli dan juga Bu Woro. Masih semangat nggih Bu Yuli Bu Woro.
1: Masih
0: matur nuwun. Nggih, lan iki monggo Sutresno budaya yang ingin bergabung juga kami buka di line telepon di 5403333 dan juga di WhatsApp di 0895 01441066. Monggo yang ingin bergabung sembari mungkin nunggu yang di telepon J Bu. Menika sudah ada yang masuk, kita terima dulu J. Monggo sugeng enjing kawro.
2: Sugeng enjing kawro. Mas Gilang.
0: Si J monggo Bu Sarjiman menika. Monggo Bu Sarjiman.
2: Saya kira untuk DJ itu orang tua sayangnya terhadap anak itu sudah sayang. Namun ini saya tak tanya narasumber, kenapa lu tema hari ini kok buat dibalik sayang anak terhadap orang tua. Kenyataan sekarang ini anak tuli berjikan dari kandung. Betul itu. Saya itu kan pensunan guru. Mengendalikan cucu saya suruh belajar dengan baik. Biar hasilnya baik seperti orang tuanya itu. Tapi kenyataannya tidak. Buat sekali-kali temanya itu tidak sayang orang tua terus terhadap anak, tetapi anak sayang terhadap orang tua.
0: Ngatan.
2: Aku ngatur dikit banget Mas Gilang.
0: Ngatun je Bu Sarjiman.
2: Matur nuwun je.
0: Sami-sami, matur nuwun Bu Sarjiman. Je, tansah sehat. Monggo dengan Mbok Menawi Bu. Monggo Bu Yuli. Terkait dengan tema tadi Mbok Diwale. Dan juga nanti mungkin Bu Woro menyambung juga je bagaimana tadi sulit mengendalikan anak cucu tadi. Monggo Bu Yuli.
3: Terkait dengan apa Mbak Dileh fenomena bapak anak yang mungkin harus menopo kita dorong, kita tingkatkan, kita dampingi untuk lebih menghormati anak. Nah, terkait dengan kewajiban anak menika nggih Ibu dalam saged matur bahwa pemenuhan hak anak itu selain di sisi lain pemenuhan hak anak itu merupakan hak asasi anak yang memang harus diberikan, dilindungi, diselenggarakan oleh semua orang dewasa di sekitarnya. Itu baik oleh unsur pemerintah, keluarga, negara, sampai tingkat masyarakat, sampai tingkat terkecil. Nah, di sisi lain sesuai dengan undang perlindungan anak itu juga ada kewajiban anak. Nah, kewajiban anak itu adalah menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati wali, dan menghormati teman. Nah, tetapi memang karena anak memang masih dalam pendampingan sih Mas Gilang dan Ibu, bahwa untuk itu semua orang dewasa yang ada di sekitar anak memiliki kewajiban mendampingi anak agar anak menjalankan kewajibannya. Ngaten. Jadi kalau anak itu dia menopo melaksanakan kewajibannya, tentu akan tidak ada perselisihan antar anak karena itu sudah melanggar hak orang lain. Ngaten. Dia harus mendapatkan haknya, tetapi dia juga harus melaksanakan kewajibannya. Ngaten. Jadi itu menjadi juga menjadi tugas, menjadi kewajiban orang dewasa semua di sekitar anak bahwa harus mendampingi anak untuk melaksanakan kewajibannya. Ngaten kirang langkung Ibu.
0: Masih dalam proses tumbuh dan berkembang begitu ya anak-anak itu tadi.
3: Iya. Mencari jati diri je.
0: Nah, itu dia.
3: Dia harus didampingi. Usia anak itu adalah sebelum 18 dan sampai di dalam kandungan itu usia sesuai dengan undang-undang. Nah, itu memang masih menopo mencari jati diri, dia harus mendapatkan pendampingan dalam hal melaksanakan kewajibannya juga. Ngaten Mas.
0: Ngaten nuwun monggo Bu Woro.
4: Baik, tadi Eyang tadi ya. Eyang itu tadi mengatakan kok anak cucu susah diatur ya. Nah, itu. Saya juga kadang-kadang saya tuh cucunya mau 7, Mas.
1: Oh,
4: sudah mau 7. Iya. Sudah mau 7. Waduh, minta ampun juga. Kok ora kaya bapake? Kadang-kadang iki niru mantuku po ya, enggak seperti itu. Mungkin kenapa susah diatur? Mereka sedang berada dalam tahap perkembangan tadi leres ya, Bu Yuli itu.
0: Nggih.
4: Dan ingin mencoba banyak hal yang lebih mandiri,
0: nah,
4: itu terutama. Kedua, aturan di rumah coba yang dilihat mungkin tidak konsisten ya, sehingga anak bingung mana yang boleh, mana yang tidak. Papa ini boleh, mama boleh, nenek ini, nah ya, itu. Terus kedua, mungkin ada kurangnya perhatian atau waktu yang berkualitas untuk orang tua.
0: Mm-hmm.
4: Dengan orang tua, maksudnya dengan orang tua ya. Anak. Kemudian mereka, mungkin pada waktu itu ya kelelahan, mungkin lapar atau apa ya. Nah, seperti itu. Meniru. Nah, tadi saya sudah pernah mengatakan tadi meniru perilaku orang dewasa atau teman yang ada di sekitarnya. Itu seperti itu. Orang tua sudah tegas ya, tapi di luar, nah seperti itu. Kemudian anak memiliki temperamen yang sangat-sangat apa yang kuat sehingga membutuhkan ekstra pendekatan yang khusus.
0: Karena juga

0: tadi sih.
1: Kedua, pujian itu penting banget. Jadi anak jangan disalahkan. Jangan sekali-sekali menyebut kata anak bodoh. Itu jangan.
0: Nah.
1: Ya, jangan. Itu paling keliru sekali. Jadi dengan bahasa yang lain, ya. Ayo, kamu kurang mengerti, itu saja.
0: Nggih, cukup menikah.
1: Atau jangan mengatakan apa ya, kalau anak-anak oh kamu kalah, jangan. Eh kamu pulang beruntung. Enggak apa-apa. Ini kamu besok bakal menang. Ya, atau seperti itu nggih, karena kita kalah dulu baru menang. Nah, seperti itu. Dari kecil dulu menjadi besar.
0: Ya, leres.
1: Pujian, pujian itu paling penting sekali. Ya, pujian saat anak berperilaku baik. Ya, itu juga paling penting. Kemudian mendengarkan perasaan anak. Nah, itu kadang-kadang orang tua kita sendiri, saya sendiri juga susah ya untuk mendengarkan awis podo wae. Tapi kita harus belajar untuk mendengarkan.
0: Biar anak juga merasa anak dihargai
1: sesuai dengan usia. Hindari membentak. Saya itu orangnya juga tegas, guelak sekali. Nah, kita ayo kita belajar bersama-sama yang kita menghindari bentak atau menghukum secara berlebihan.
0: Jee.
1: Karena itu dapat membuat anak itu juga semakin menolak.
0: Nah, itu dia.
1: Itu semakin mulak. Dari memang dalam filosofi Jawa tadi saya katakan, konsep ngomong anak itu gampang-gampang susah sekali. Tidak hanya menggondong, ngomong, memberikan tak tukoke susu, pempes, jadi enggak.
0: Ya.
1: Akhlaknya itu yang susah. Jee. Ya, itu. Ngaten.
0: Ngaten, Jee. Ngaten dulu. Kalau Bu Sarjiman, wah, ternyata Bu Waro ini sudah, cucinya sudah mau 7.
1: Iya, sudah mau 7 saya.
2: Tahu pokoknya makanya.
0: Jee, ngaten dulu, Jee. Selanjutnya juga menikah Rauh Lumantar WhatsApp Jih Jobi menikah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Yustika saking Bangun Jiwa menikah. Ada dua pertanyaan mau nanya untuk Bu Woro ini. Banyak dari kita yang ngerasa pengasuhan orang tua itu sering berpatok di budaya zaman dulu yang kudu manut. Nah, kalau bahasanya sekarang tuh parenting VOC kan.
1: Apa itu Mas?
0: Jadi
1: keras VOC ya.
0: Menurut Ibu sendiri gimana ya cara kita mengambil nilai positif dari budaya lokal untuk menyayangi anak tanpa mengabaikan sisi kesehatan mental anak zaman sekarang, ngaten. Lalu juga untuk Ibu Yuli menikah nje. Saya kan ini juga termasuk Gen Z nje, Bu. Kebetulan memang suka nonton drakor. Nah, ngelihat yang genrenya kekerasan atau bullying di sekolah itu kan bikin saya berkaca sama lingkungan sekolah di Indonesia juga. Dari kacamata kami kalau ngadu ke guru itu malah dirasa dieyel-eyel. Gitu loh. Entah harus ada bukti ataupun hal lainnya. Kalau dari dinas sendiri sejauh ini udah semudah apa ya layanan pengaduan itu buat diakses anak muda secara langsung? Kemudian udah sejauh apa nih progres sosialisasi tentang layanan ini ke masyarakat khususnya di lingkungan sekolah? Terima kasih, matur nuwun. Nah, nggih, monggo. Monggo satu-satu dan. Monggo Bu Wara tadi. Nggih,
1: terima kasih Ibu Yustika di
0: Mbak Yustika ini
1: masih
0: Gen Z ini.
1: Oh, nggih gitu. Nggih. Anakku Yustika. Ya, ya. Apa cucuku? Memang apa mungkin ini merasa ya orang tuane itu nek nyaosi pirso isih jaman biyen ya. Itu ada betulnya juga. Nah, coba di penjenengan apa telaah lagi. Nanti kalau penjenengan sudah punya putra putri pasti akan begitu. Oh iya ya, ngentikane simbah, ngentikane bapak ibu ki mbiyen bener. Nek maam ki ojo maaf, rakek maam ki ojo apa ngomong sik contohnya. Karena memang ben ojo keselak. Kedua, ojo klotak-klotek. Ya, itu juga ada bener. Karena apa? Oh jona ndak kene wong liya ki ngerti tak awak dhewe lagi maem. Mungkin maem enak barang ya, seperti itu. Nyapu unggah-ungguh, permisi, nyuwun sewu. Anak sekarang juga begitu. Contohnya, seandainya panjenengan contohnya saja datang ke tempatnya Bu Woro, ya.
0: Nggih.
1: Silakan duduk, Mbak Yustika. Oh nggih, Bu. Yang duduk itu kan mesti pantatnya, tiba-tiba kakinya dulu Mbak Yustika. Rasane piye? Ya, banyak loh. Jadi karena saya pernah mengalami hal itu sendiri. Saya dulu juga begitu. Sampai ditegur sama ibu yang nek lungguh kuwi duduk itu bokonge dhisik ora sikil. Oh, ya ampun keliru. Apapun permisi nyuwun sewu itu juga perlu sekali ya. Jadi ngomong anak itu mengikuti zaman ya. Mengikuti zaman itu ada betulnya. Karena setiap generasi itu tumbuh dalam lingkungan tetangga, cara belajar yang berbeda. Tapi nilai-nilai luhur tidak akan pernah berubah.

0: Mbak Yustika, ya, tetap cara menyampaikannya saja harus disesuaikan agar dapat dipahami dan diterima oleh anak. Misalnya dahulu orang tua itu banyak memberikan nasihat kepada kita tuh satu arah, satu arah kita. Tapi saat ini anak lebih cenderung lebih banyak menerima bimbingan melalui dialog, kemudian keteladanan, komunikasi yang hangat. Ya, itu perlu sekali. Walaupun mengetok-etok I love you karo pacare kan. Aku mencintaimu. Padahal dia dua bos ya, umpamanya seperti itu. Tapi tidak asal tidak merugikan loh ini. Seperti itu. Wah, kowe ki ayu pinter padahal ya ampun irungmu pesek umpamanya seperti itu ya. Enggak apa-apa.
1: Kayak komunikasi gitu.
0: Seperti itu. Jadi prinsipnya nilainya tetap, tapi caranya yang menyesuaikan, ya. Kasih sayang, sopan santun, kemudian tanggung jawab, hormat itu. Jadi hanya cara apa perlu mengikuti perkembangan zaman supaya termasuk memahami dunia digital zaman sekarang. Jadi pergaulan anak serta kebutuhan emosionalnya itu memang perlu. Dengan demikian, momong anak menasehati itu tidak berarti meninggalkan tradisi, melainkan menghadirkan kearifan lokal dengan cara yang relevan. Itu tidak akan pernah meninggalkan zaman dulu, tapi tetap sekarang juga, dan lebih mudah menerima nilai-nilai luhur yang diajar.
1: Itu dia, karena nilainya tidak berbeda tapi caranya.
0: Betul, harus sehat. Katanya Mbak Yustika saya.
1: Monggo dilanjut tadi Bu Yuli terkait juga aduan tadi mungkin ya. Monggo Bu Yuli.
2: Jih, matur suwun Mas Gilang. Jih, Mbak Yustika, ini gensi yang memang menopo sangat tepat menjadi sasaran untuk menopo sosialisasi informasi yang saya sampaikan. Di dinas kami terkait untuk layanan, insya Allah kami sudah lengkap, Jih, Mbak Yustika. Pertama, kami ada layanan untuk pencegahan. Untuk layanan pencegahan itu ada terkait untuk konseling, konsultasi permasalahan keluarga, permasalahan tumbuh kembang anak, kemudian juga kesehatan mental. Namanya PUSPAGA, Pusat Pembelajaran Keluarga. Ini ada di DIY, juga di semua kabupaten kota. Semua gratis, tidak berbayar, Jih, Mbak Yustika. Kemudian ini rahasia terjamin. Itu adalah offline, nanti ada hotline-nya, monggo bisa dilihat website-nya di dinas. Kemudian juga secara online, mungkin beberapa person itu masih belum enak untuk secara tatap muka, jadi Mas Gilang, silahkan kami ada layanan konseling konsultasi namanya Telepon Sahabat Anak dan Keluarga. Ini 24 jam gratis, rahasia dijamin, diampu oleh teman-teman konselor dan psikolog. Nah, beberapa ini kalau ada menopo yang urgent darurat itu insya Allah akan tertangani, kemudian akan apabila memerlukan pendampingan yang lebih komprehensif akan dirujuk. Nah, terkait dengan penanganan, nah itu untuk penanganan kami ada Sapa 129, ini call center Sapa Mas, 129 atau WhatsAppnya 0814x29129, ini hotline untuk pengaduan. Selain itu juga kami di DIY dan di semua kabupaten kota sudah ada namanya Balai PPA. Ini ada di DIY, kemudian di kabupaten kota adanya ada UPT PPA. Ini adalah untuk layanan pengaduan penanganan korban kekerasan. Selain itu juga kami ada relawan Mas, namanya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Alhamdulillah ini ada di semua kabupaten kota, kemudian ada di basis Kapanewon dan Kamantren. Nah, tensan itu juga untuk hotline untuk layanan aduan kalau melalui di sekolah. Nah, di sekolah kami beberapa sudah melaksanakan kegiatan dan sosialisasi, kemudian juga menyampaikan edukasi melalui online maupun online atau tatap muka, begitu webinar juga. Kemudian kami adalah mengadvokasi untuk sekolah menjadi satuan pendidikan yang ramah anak. Nah, satuan pendidikan yang ramah anak di situ adalah terpenuhinya hak anak, kemudian juga adanya mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan. Ngaten, jadi monggo Mbak Yustika bisa apabila ingin curhat, ini rahasia terjamin, tadi Tesaga tadi Mbak itu 24 jam itu sampai tengah malam, itu biasanya kalau ada
1: tetap dilayani,
2: dilayani ada. Kemudian kalau nanti memerlukan pendampingan, memerlukan rujukan, akan dirujuk ke menapa penanganan yang lebih, apakah itu perlu di offline atau mungkin kalau bernuansa mungkin ada unsur kekerasan ke Balai PPA tadi. Monggo silakan bisa diakses 24 jam gratis, rahasia terjamin, diampu oleh teman-teman konselor. Ngaten Mbak Yustika.
1: Injih, matur nuwun. Wah, ternyata sudah banyak juga tadi injih layanan-layanan tadi dan juga pendampingan ngaten nggih Bu Yuli nggih. Dari Dinas DP3AP2DIY ngaten nggih. Matur nuwun Bu Yuli dan juga Bu Wolo, ternyata waktu kita sangat terbatas, ini sudah jam 10. Ya, matur nuwun sangat nggih Bu Wolo dan juga ya, Bu Yuli yang sudah hadir berdialog terkait dengan tema kita yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Matur nuwun sangat nggih Bu Wolo.
0: Ya,
1: Bu Yuli, matur nuwun sangat, tansah sehat.
0: Sedikit pesan sekali saja Mas.
1: Monggo, nggih, Bu.
0: Untuk orang tua, jih, anak itu tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, tetapi orang tua yang hadir mau mendengarkan dan mencintai anak. Luangkan waktu untuk berbicara, merangkul suami dan istri ya, untuk anak. Jadi, apapun itu, jika seluruh masyarakat DIY bergandeng tangan dalam mencintai, melindungi anak kita, baik itu laki atau perempuan, jaga nilai-nilai budaya leluhur, tidak akan kita tetap akan melestarikannya, juga menyiapkan generasi yang berkarakter, berbudaya, kreatif dan mampu membangun masa depan. Itulah yang dinamakan Jogja istimewa.
1: Luar biasa.
2: Sedikit closing juga Mas dari
1: Monggo,
2: kami.
1: Jay.
2: Untuk anak-anak sekalian, genggam budayamu sebagai literasi moral dan karakter jati diri, tetapi juga kuasai teknologi demi masa depan untuk Jogja yang istimewa. Ngaten dari kami, matur
1: nuwun. Matur nuwun, matur nuwun.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026.
1: Matur nuwun. Nggih, luar biasa. Matur nuwun, nggih. Bu Wara, Bu Yuli tansah sehat. Matur nuwun sangat, nggih. Lan niki matur nuwun dumateng Sutresna Budaya Pak Wening lan niki Pak Bodo Tri Utama. Ugi matur nuwun sangat. Nyuwun pangapunten awit winates ing wekdal wonten ing giaran kawruh enjing menika. Ing wusana kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng siang, sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran kawruh dinten candhaipun. Nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia atau KAI mulai menerapkan bahan bakar biodiesel B50 sejak awal Juli ini. Bahan bakar ini merupakan campuran 50% biodiesel berbasis nabati yang bertujuan untuk menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin menjelaskan, penggunaan B50 jauh lebih efisien karena memanfaatkan sumber daya yang bisa diperbaharui. Bobby menambahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang berhasil mengembangkan B50 di saat negara lain seperti Brazil masih di tahap B10 atau B20. KAI menjamin penerapan bahan bakar baru ini tetap mengutamakan aspek keselamatan dan keandalan operasi kereta. Beralih ke informasi lainnya. Dinamika ketenagakerjaan di kota Jogja menunjukkan karakteristik yang unik. Berbeda dengan daerah lain yang didominasi lulusan baru, angka pengangguran di kota pelajar ini justru didominasi oleh kelompok usia produktif di atas 35 tahun. PLT Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Patricia Henidian menyatakan, persoalan ini cukup pelik karena terkait masalah usia dan kompetensi. Selain itu ada faktor psikologis dan budaya seperti keengganan warga lokal untuk merantau keluar daerah. Data Pusat Statistik tahun 2025 mencatat angka pengangguran terbuka di Yogyakarta mencapai 5,72% atau sekitar 12.000 jiwa. Namun dari hasil verifikasi real berdasarkan domisili, tercatat ada 2.336 pengangguran valid warga lokal. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan Tawan Dasa Wolu. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Ora maido aku. Nek atimu ratap deg-degan.
1: Injih, Kakang.
0: Aku ngerti yen sliramu iki dudu Nara Praja tumapel. Lan anggonku nampa dawuh dalem sang aku iki ora kleru.
1: Injih.
0: Tantri.
1: Kados pundi, Kakang?
0: Wanter dawuh dalem sang aku tunggul ametung marang aku. Kowe kadawan sowan ana ngesta dalem sang aku.
1: Sowan wonten kraton, Kakang?
0: Lah iya.
1: Mangke rumiyin. Kados atur kula kala wau menapa menika mboten klentu, Kakang? Kula wonten kraton menika badhe dipun dawuhi menapa? Nanging njih menawi ngaten menika njih manah kula remen sanget, Kakang.
0: Tantri.
1: Injih.
0: Sang aku tunggul ametung anggone bakal palakrama wektune caket. Kurang luwih kurang rong sasi meneh besok oneng wulan kasodo.
1: Wonten wulan kasodo, Kakang. Mm-mm. Aduh.
0: Ngono.
1: Injih.
0: Dawuh dalem. Dang arcaya Buddha Dharma. Oneng wulan kasodo mengke. Kurang luwih kurang rong sasi.
1: Injih.
0: Sang aku tunggul ametung daub utawa palakrama karo sang putri Kendhedhes.
1: Injih, Kakang.
0: Ngono. Sambung karo ngendika kuwi ngarep menawa kuwi katimbalan sowan ana ing kraton.
1: Injih.
0: Kowe ra ngerti menawa sang aku tunggul ametung kuwi wis ora kagungan ibu.
1: Injih, Kakang.
0: Nah, kersa dalem sang aku tunggul ametung kowe kadawan angampingi sang putri Kendhedhes.
1: Aduh.
0: Anggone bakal palakrama kuwi mengko.
1: Injih. Kok nuwun sewu, Kakang. Manah kula menika remen sanget mireng ngendika panjenengan menika, Kakang. Kula menika lajeng rumaos nampi kanugrahan nggih, Kakang. Menika dipun dawuhi ngamping-ngampingi putri Kendhedhes menika, Kakang.
0: Pancen ngono kersa dalem. Ki ora kok aku sing munjuk lho. Ora dumeh aku kang pinercaya mandhegani para Nara Praja.
1: Injih.
0: Mandhegani anggone bakal pahargyan agung mengku.
1: Injih, Kakang.
0: Pancen aku sing dituding dening sang aku.
1: Nanging
0: upo rampe sak piturute iki aku kuwi sing nyawisake senajan aku mung dawuh marang Abdiliani.
1: Injih.
0: Ning aku sing mandhegani.
1: Nanging manah kula menika deg-degan, Kakang. Kula menika dereng nuwun sewu nggih. Menawi kula menika mangertos sang aku menika rak namung saking katebian to, Kakang. Lah, menawi benjang kula dipun dawuhi wonten kraton, rak ateges kula menika saged ngadep sang aku nggih. Saged caket nggih, Kakang.
0: Pancen ngono, Tantri.
1: Oh.
0: Pancen ngono, pancen kuwi kersake sowan aduar piyambak anu karo sang aku tunggal metu.
1: Injih, Kakang.
0: Ayo kuwi mergo sang aku wis ra kagungan ibu, njur sapa engko sing ana nuntun sang putri Kendhedhes anggone bakal dawuh upamane.
1: Injih.
0: Nyawisake upa rampe sesaji sak piturute.
1: Oh, injih.
0: Piye tata carane putri sing arep sambut jlaning akrama?
1: Injih.
0: Apa dipingit, apa dicawis, apa di ngadi salirosan lancak pituluteku kuwi ra luwih ngerti kowe.
1: Injih, dados samangke kewajiban kula wonten kraton menika nggih, Kakang.
0: Iya, ngono.
1: Nanging nuwun sewu lho, Kakang. Menawi mangke kula menika dereng pono, kula nyuwun pirsa panjenengan lho, Kakang. Tas pundi ta? Kula menika mangke rumiyin nuwun sewu, tata caranipun putri kraton menika ra injih benten to, Kakang?
0: Iya, ning aku nggon ngono kuwi kurang pono aku. Oh. Ya meh bilu tau wae.
1: Injih. Jeneng mangke sak saged-saged kula badhe minangkani dawuhipun sang aku menika, Kakang.
0: Ah, ya. Nek ngono, Tantri.
1: Injih.
0: Monggo ngenteni wektu.
1: Injih.
0: Kowe tak arabi sowan sang aku.
1: Oh, injih.
0: Kaya lejar bengkai dalem sang aku. Injih.
1: Menawi ngaten tata-tata injih, Kakang.
0: Iya. Nuwun, Kakang.
1: Kene Adi, kene. Lungguh kene Adi.
0: Iya, Bang.

0: panjenengan rawuh wonten keputren damel kecoting manah kula. Kenging menapa mboten utusan nemban kados adat sabenipun sang aku?
1: Kersaku pancen ngono, Kendhesem. Aku pareng arep tedhak dewa ning keputren iki.
0: Ngaten.
1: Coba aku ora utusan mban pancen tak goleki aja nganti ana abdi sing ngadhep sliram.
0: Njenengan menika sang aku.
1: Lagi ngopo iki? Ngalamun. Ngalamun ke aku.
0: Sawet nengen-nengen benjang menapa anggenipun badhe palakrama ngaten menika lho sang aku.
1: Yen ngono jumbuh karo penggalihku.
0: Kados
1: yen sliramu menggalih besok kapan nggone tumuli palakrama. Jumbuh karo nggonku tedhak oneng keputren iki Kendhes.
0: Panjenengan kakungan kabar menapa sang aku?
1: Aku pancen kepengin paring kabar marang sang putri Kendhes ora lumantar saka sapa wae ning atek ngendikaake dewi supaya cetha lan wijang nggonmu nampa.
0: Mekaten. Ije sang aku.
1: Gini, rada nyedak mrene.
0: Estokaken dawuh wonten mriki.
1: Cedak menah iso ora?
0: Tasih wonten papa.
1: Sesuk duweke sapa saiki duweke sapa?
0: Isih sang aku ngestokaken dawuh kula sampun
1: napa. Aku nek ngendikan sok kebablasan seru banget kae.
0: Ngaten.
1: Nek kowe ado-ado ngundur aku kaya wong bengok-bengok kae mongko sing dingendikake barang wadi. Ah, nek kepireng para abdi apa ora isin? Nek wong liya ning nek aku ya ora.
0: Lah njimboten sak mesthinipun menawi wonten papan mriki kok kedah ngendikan ingkang soro.
1: Sang putri.
0: Inggih wonten menapa?
1: Aku rak wis sak pejagung karo Kang Arcaya Buddha Dharma.
0: Oh inggih.
1: Aku nyuwun pirsa becike kapan nggonku tumuli dhaup karo sliramu. Wis diparingi gedhakan waktu nanging perkara dinane durung diparingi preso.
0: Oh nggih.
1: Oning wulan kasada dadi kira-kira isih rong sasi meneh.
0: Nggih. Kalih wulan malih nggih.
1: Rong sasi meneh kanthi ora?
0: Kalih wulan menika
1: suwe banget ya.
0: Cepet lho sang aku.
1: Lho kok cepet kepriye? Suwe banget lah aku ki sedina wae kaya ora ora kowe iki. Kaya setahun ini cepet kepriye.
0: Wah,
1: wis penyilakan. Lah iya ora, aku nek ngendika ora terus dadi seru banget to. Aku mesti ngono kuwi lho, eh. Mulane kowe iki nyedak
0: ore. Oh, nggih, menika sampun caket sanget. Menawi mboten pun raosken kalih wulan menika cepet lho sang aku.
1: Iya, iya, iya. Ayo pancen rong sasi kuwi mungguing wong arep duwe gawe utawa duwe keperluan sing wigati yo cepet banget.
0: Nggih. Lah menawi ngaten wiwit dinten menika kula kedah cecawis nggih sang aku.
1: Nah iya, pancen kudu netepi tata cara. Kepriye pawestri sing bakal winengku ing kakung sak mengko bakal didhaupake. Lah engko mesti wae aku go bakal paring dawuh sapa mengko sing tak dawuhi. Supaya ngampingi seliramu ngene bakal nindakake sesirih nganti tekan titi wanci dhaup agung besok.
0: Injih. Injih ngendikanipun para sepuh ingkang kula ngertos menika sang aku menawi pawestri badhe palakrama menika kedah ngati sarira ngati busana ngaten menika menapa leres to sang aku?
1: Ya kejaba kuwi ya prihatin to supaya mengkono perkara sing gawe cabaring lagu kuwi bisa semingkir.
0: Oh ngaten. Nanging kula menika rak lare dusun, kula menika rak tering mangertos tata cara kados mekaten sang aku.
1: Nang nganti kaya ora ana abdi sing bakal caos atur kepiye adat tata cara keputren iku.
0: Oh ngaten.
1: Wis to kleru kae engko nek sliramu tak ngapura.
0: Oh ngaten, sembah nuwun sang aku.
1: Duh. Kok yang dadak rong sasi meneh ya ngopo to ya. Sak temene aku iki upama wong nekat ngono arep bongo kepriye kan dedes eh.
0: Kalih wulan menika mboten dangu. pun rantos kemawon to
1: sang. Ora ngrasake atiku rontang ranting kaya ngene sing jeneng wong ngampet rasa asmara kuwi kaya wong lara untu tak kalih.
0: Kula menika mboten wonten pundi-pundi, kula nggih tansah ngampingi
1: panjenengan. Cenut, cenut ngono. Kok kecek ora ana wong niliki. Malah dadi geguyu nek wong kedanan wong wadon kuwi. Arene ning aku iki aku ya sing arep geguyu sapa ora ana.
0: Mbok sami mboten wani.
1: Aku coba karo abdi pengrawit kuwi sing. Ning kepriyen kendhedes dadi mengko aku wis ora sanggurung ki meneh nggonku bakal nindakake Dawidang Arcaya Buddha Dharma yang pancen wis mantep tenan mesti aku bakal dawuh marang para pramugari sing padha bakal nindakake tata cara mengko aja nganti gawe cuwane ngati.
0: Injih, injih sang aku, Bu.
1: Aduh. Abdine ora padha
0: wonten. Menika korinipun sampun kula inap.

0: kula rumaos mongkok sangat menawi panjenengan dalem ngesoaken katresnan dhateng kula kados mekaten.
1: Iya, aku wis ngeblak kaya ngene. Papatiku wis cumeplong. Senajan wingi durung cetha, aku uga wis ngendika panane apa meneh saiki Dang Arcaya Buddha Dharma wis paring gethek ing sasi sing bakal kanggo daupku karo kowe.
0: Nggih.
1: Aduh ya.
0: Kulum rumah remen sangat sang aku bu, mboten tanggu malih kulo badhe kula krama kalian panjenengan dalem.
1: Iya, wis menggo dhisik. Wah, tujune urung kebacet ta. Sapa ngak kae sapa?
0: Wonten sinten to? Wong mboten wonten sinten-sinten.
1: Ora ana sapa-sapa kok priye to? Witantro itu kae. Coba.
0: Wonten Kakang Witantro.
1: Witantro karo bocah wadon.
0: Lho. Kok
1: bocah wadon kok mira.
0: Mbok menawi kalian semahipun sang aku.
1: Hei Witantro. Tunggu, tunggu. Ngopo kowe, eh? Badhe sowan sang aku. Arep sowan. Lha niki. Ayo wis mrene yo. Lha niki, sendiko.

0: sing kaping pisan. Tok baleni meneh. Tak pocot kalungguamu.
1: Mboten sisah pun tukang.
0: Tadah dituku dalem sang aku. Lepat kula menapa? Lepat kula menapa kepriye? Heh. Gol-gol iki wong agi ana wong sak pejagong. Ora weruh apa kowe? Heh.
2: Inggih. Tadah dituku dalem menawi damel kagol penggali dalem jalaran lebih pepanggian kalian calon garwa dalem.
0: Iki aku tedhak ana ing keputren iki sesideman aja nganti ana adi sing ngerti. Adine kendhedes ya ora ana sing ngadep. Aku ngendika ora perlu aku tusan, aku tedhak dhewe iki wis tak rancang wiwit. Dadi pepuntone kowe mlebu pas aku arep ngendika.
2: Sebisan malih tadah deduko dalem sang aku.
0: Iki luputmu kepisan, tok baleni meneh. Hati-hati. Ngarep ngopo?
2: Lho. Sang aku.
0: Sang aku kepriye?
2: Kula lemban dawuh dalem.
0: Dinten lemban dawuh dalem aku dawuh apa karo kowe?
2: Dinten
0: menika. Piye? Niku malah ngejak cawe dok.
1: Panjenengan menika kula menika katimbalan menapa mboten?
2: Kok ditimbali ki tenan.
1: Lah mending menika kok.
2: Iya sing ngono.
1: Nipun sang aku mboten paring dawuh menika.
2: Iya sing ngono kuwi sang aku. Nek ngendika njur kesupen dawuh lali wis ngono kuwi.
1: Menawi ngaten monggo wangsul.
0: Iki are matur aku padha arep omong-omongan dhewe.
2: Nyun pangapunten sang aku. Dawuh dalem sang aku kula kadawan nglarapaken semah kula. Amiko sisian kula.
0: Oh, iya wah kok dadi aku. Ayo ming sak jagat ki wong wadon sing tak prisani mung kendhedes dhewe wis ora ana sing dadi telenge ati kuliane kendhedes.
1: Inggih kula semah.
0: Bojomu ta iki?
1: Inggih kula.
2: Lah sing kang rumiyen nggih menika sang aku.
0: Lah wingi kan.
1: Nuwun sewu menapa.
2: Enggang wingi menika njeneng menika kentantri sang aku. Lah nang dalem preso mbok beli saking wingking.
0: Iya. Ayo aku preso saka mburi beda karo saka ngarep.
2: Lah niki iya.
0: Iya. Ora aku dawuh kepriye ta? Aku dawuh kepriye?
2: Panjenengan dalem dawuh menawi kentantri katimbalan sak menika ugi kacarios. Samangke badhe kadawan ngampingi sang putri kendhet sanggenipun badhe palakrama.
0: Aku ira dawa ngono kuwi to. Ya ora.
2: Inggih.
0: Ngono aja lali kowe.
2: Ya to. Ya sing ngono kuwi sang aku.
1: Dados saestu pun timbali nggih sang aku nggih.
0: Iya kentantri. Wah aku nedha nrimo. Kowe netepi apa sing dadi dawuhku?
1: Menika anu sang putri kendhedes menika nggih sang aku.
3: Iya, aku sang putri kendhedes
0: wanuake iki. Kentantri bojone Witantara.
1: Kula semahipun Kakang Witantara sang putri.
3: Iya.
1: Ayu sanget
2: njenengan. Kaya nom-nomamu njenengan.
1: Panjenengan niku.
3: Aku bakal garwani sang aku tunggal.
0: Sapa sing arep madani kendhedes sapa?
2: Mboten wonten. Boten wonten sang aku. Sak jagat niku putri ingkang ayu namung calon garwa dalem sang putri kendhedes.
0: Anggono kentanter.
1: Inggih.
0: Pancen ndak kersakake kowe sowan ana ngesak.
1: Inggih sang aku.
0: Rong sasi meneh ana ing wulan kasada aku bakal daup netepi wecane Jang Acaya Buddha Dharma sing milihake sasi kanggo daupku karo sang putri kendhedes. Lah, mesti wae. Sang putri kudu sesirih prihatin sadurunge tumapak enggawe.
1: Lah.
0: Reneng blak-blakan wae. Senajan ki putri sing bakal nurunake ratu-ratu ing tanah Jawa. Nanging asale rak saka ing pradesan.
1: Inggih, saking kono wijen.
0: Kula tata cara kepriye mengko wene bakal tumindak kaya lakuning tata cara ing kadipaten tak borongake marangku ya perkara busana nggone sesirih poso sak piturute mangsa borong marang kowe kan.
1: Manah kula remen sanget Sang Akuwu. Panjenengan mitados dumateng kula sebaldos ngampingi Sang Putri Kendhedes. Sak saged-saged badhe kula tindakaken dawuh panjenengan menika Sang Akuwu.
0: Iya iya ya Kendhedes.
1: Inggih.
0: Apa wae mengko sing kira-kira kowe ora ngerti mundut pirsa karo Kentantri.
1: Inggih inggih.
0: Piye? Gone bakal tumapak sesirih gone pusana sak piturute. Mengko Kentantri bakal ngerti.
3: Inggih. Kowe sing sabar nek ngampingi
0: aku yo
1: inggih Sang Putri.
0: Saiki Kentranti tak dawuh supaya ngampingi Kendhedes. Kowe tata-tata mangsa borong kok pramugarining apa tata cara upacaraning dawuhku karo si Sang Putri Kendhedes. Tak bodhokake marang kowe.
2: Nonji, sendiko ngestoaken dawuh dalem Sang Akuwu.
0: Mangsa borong Kentantri bentaramu Kendhedes. Okay.

0: rumiyin ingkang ngiguaken kula menika supados nyeroyo kebo sindet kalian wong saripat menika bapa Mpu Sodo.
1: Bener.
0: Ning sareng dumugi wonten papan mriki panjenengan menika nduwa panjenengan menika ngelikaken dhateng kula matur prasaja wonten ngersanipun kebo sindet. Menika dos pundi?
1: Kudu sempono. Rungokno. Aku tak ngendika sing cetha karo kowe.
0: Piye?
1: Ing ngarep aku wis kandha. Yen aku getun getuwung arep njaluk tulung marang Kebo Sindet lan wong saripat. Ning kowe meksa marang aku. Kudu ora njaluk tulung marang Kebo Sindet.
0: Lho, sedaya menika ora nggih awet saking wawasanipun bapa menika
1: dhisik ta menika dhisik. Sakwise tekan ana Gunung Gundul, Gunung Budak kene. Kowe keturucut tetembunganmu kebablasan nggonmu meni keterangan marang Kebo Sindet. Lah,
0: ngerti to kok kula kok mboten mudeng
1: niku. Keterangan sing tok kandhakake marang Kebo Sindet kuwi aku nemtokake. Bakal disalahgunakake. Kanggo nuruti kekarepane si Kebo Sindet. Kebo Sindet oh, gone bakal nyekel si Maeso Agni.
2: Loh, Bobo. Loh, Bobo. Situ boro. Wonten obor, Bobo. Mriku.
1: Oh.
2: Wonten obor.
1: Oh, ya wis. Kok mengko tak wene keterangan sing cetha.
0: Ingkang betobor ketingalipun mriki mriku.
1: Ah, mesti
0: sinten mriku?
1: Ya kae wong saripat karo Kebo Sindet.
0: Oh. Iya, iya, iya.
3: Kowe wis dipangan asu ajak opo durung ning papan gunung iki.
1: Dapurmu. Kowe ora weruh to? Aku isih meger-meger. Aku luwih seneng dipangan dening asu ajak timbang tok gagak wong loro.
3: Ono papan di mancan coba.
1: Kowe iki aja gegeden swara to. Aku ngerti. Aku ngerti karepmu. Nek aku gelem nginep ana ing papan turung burung tan burung. Kowe mesti arep nglimpe karang.
2: Sutik kedisian. Endi sing lena kuwi sing dakwa. Aku ora sudi kowe nginep ning papan turungku. Kowe ming arep ngelimpe bakal ngerampok bondo kemendungan.
1: Pandakwamu mesti kaya ngono kowe. Wong aku sikit mau ngarep kondo. Aku ora butuh bandyamu senajan tumpuk undung kaya ngono kae.
4: Nek kowe butuh bondo ora usah ndadak nyambut gawir kosong. Nek perlu tak buka ke lawangi njubu obandaku sak karepmu.
1: Ora butuh. Ora butuh. Krungu apa durung? Aku butuh mrene kuwi ngeblak pancen kaya kandhane kudu sempono muridku njaluk bebantumu wong loro. Ning sak klebatan aku wis ngerti kowe emang bakal nakal karo aku. Kowe emang bakal golek lenaku. Kowe arep nglimpe aku. Kurang ajak.
4: Mbok Sada.
1: Apa?
4: Tenane aku ki ngeman karo. Aku welas karo kowe apa meneh anak-anakmu.
1: Lho kok tembungmu ngeman welas? Apa sing tok iman? Apa sing tok welas ke marang aku?
4: Mergo neng papan gini ki, papan sing gawat, papan sing wingit.
1: Terus?
4: Kurang bejani, kue bakal dimongso dining. Asu ajak macan galak.
1: Soy.

0: Yang remeh ke aku, sayangin aku kowe, kebusindet, kurang ajar. Wih biyen kok watakmu kaya ngono, nyepelek gelian. Eling toh, kowe karo aku kuwi padha dene wong sekti. Ora bakal ana asu ajak sing wani ganggu gawe karo aku.
1: Ya.
0: Ngerti?
1: Ngono.
0: Apa?
1: Rehne, aku wis kepotangan budi karo kowe. Kelingan 5 tahun kepungkur. Upama aku ora kok tulungi, mbok menawa aku wis ora ngerti padanging jagat.
0: Aku biyen ora ngira kok. Nek jebulane kowe iku wong lelethek ing jagat. Blessing.
1: Ngono. Ya. Piye wae aku saguh nulungi penjalukmu. Aku saguh minangkani penjalukmu. Ning ngono seranane.
0: Seranane?
1: Seranane dudu bondo dunya.
0: Ning aneh.
1: Ning cukup aku njaluk matane bau reksa.
0: Eh? Piye?
1: Matane bau reksa tak jaluk.
2: Keparat ora urus. Aku iku wong sing isih duwe rasa. Nyinggol rasaku. Setan.
1: Mergo nek ming
0: kebablasan tembungmu.
1: Nganggo ali-ali. Hakik wis kulino. Ning mbok menawa bakal luwih pantes nek aku nganggo ali-ali matane bau reksa. Bakal
2: mbok matamu dhewe kok dadi jaluk matane wong.
3: Wong arep dimulyake mripate kok.
0: Ejak. Ojo kebablasan kene.
4: Terus pundi bini kok? Kok malah dados suloyo?
2: Iya, mas.
0: Ojo kaya ngono. Piye iki? Kurang ajar kowe. Kurang ajar kowe. Wong saripan. Pangrusa. Kok dadi kowe malah disiki aku le, waduh ya.
4: Yo malah dados
0: dikepiye wae?
4: Wonten
0: kowe kudu tak belani. Heh, wong saripan. Aku tandingmu. Hadepono aku. Ya.
2: Wes,
0: iki jalanmu, mati kowe.

kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, mayoritas wisatawan yang datang pada musim liburan kali ini memilih paket perjalanan dengan rute menengah yang menawarkan kombinasi destinasi favorit di kawasan lereng Merapi. Berdasarkan perhitungan asosiasi, jumlah armada yang beroperasi selama periode puncak liburan mencapai sekitar 1.650 perjalanan setiap hari. Di tengah tingginya aktivitas wisata, operator juga melakukan penyesuaian tarif sejak 10 Juni 2026. Kenaikan harga rata-rata sebesar Rp50.000 per paket dilakukan dengan meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Ketua Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi, Dardiri, mengatakan sebagian besar wisatawan memahami kondisi tersebut dan tetap antusias menikmati wisata Lavatur Merapi. Beralih ke informasi lain. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Sleman mengalami penurunan signifikan. Berkurangnya penyerapan bahan pangan untuk program tersebut berdampak langsung pada turunnya permintaan. Sekretaris Disperindak Sleman Aris Herbandang mengatakan, kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu penurunan harga di tingkat pasar. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Siang ini bersama saya Betty Damayani dan juga Andita, semoga kita pidangetaken info UMKM alui Vera Paras. Sugeng midangetaken.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
3: Rombat RRI Nguli Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM yang selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan para pelaku-pelaku UMKM dalam berkarya, memproduksi olahan-olahan ataupun memproduksi produk-produknya tentunya untuk peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Baik, Sutresna Budaya, jalan-jalan saya masih berada di Kabupaten Kulon Progo. Dengan banyak olahan-olahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan produk-produk kearifan lokalnya, menggunakan hasil bumi yang ada di bumi Kulon Progo. Baik, saya menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada siapa ini?
4: Nama saya Ibu Rusmiati, saya dari Kawiti Taman Rezeki, Pedukuhan Paras, Banjara Sri Kalibawang, Kulon Progo.
3: Ya, Ibu, ini memproduksi apa namanya ini, Bu?
4: Minuman nata aloe vera, minuman yang dibuat dari pelepah lidah buaya yang kita kupas, kita buang kulitnya, kita potong dadu, kita rendam selama 11 jam sambil dicuci, disaring untuk membuang lendirnya. Ditambah dengan gula, garam sedikit, kita ada asam sitrat, itu salah satu untuk pengawetnya. Dan apa, untuk pewarna kita pewarna makanan pasta pandan.
3: Oh gitu. Ibu, ini namanya apa nih? Minuman nata de aloe vera ini UMKM-nya, produk namanya apa ini?
4: Aloe Vera Paras.
3: Oh, Aloe Vera Paras gitu ya. Ini produksi dari tahun berapa, Ibu, usaha ini?
4: Sudah 4 tahun.
3: Sudah 4 tahun.
4: Ya, awalnya gitu. Kita dari KWT Sekapanewon Kalibawang, studi tiru di Wonosari. Di sana ada salah satu usaha seperti ini dan kita belajar cara mengolahnya, membuat, menyimpan dan mengemas. Terus saya menanam di rumah, beli bibit dari sana, tanam di rumah, terus kita memproduksinya.
3: Oh gitu, sudah 4 tahun ya. Terus ini dikemas berapa mili nih, Bu?
4: 350 mili
3: mili. Ini untuk memproduksi ini berapa lama? Tadi disampaikan prosesnya juga kan. Ini berapa lama ini untuk memproduksi minuman ini?
4: Waktunya
3: 1 jam atau 2
4: untuk
3: jam
4: merebusnya.
3: Merebusnya
4: itu tergantung banyak sedikitnya air. Biasanya kalau saya 1 kilo gula pasir itu 8 liter air. Jadinya kurang lebih 25 botol.
3: Oh, 25 botol begitu. Iya. Ini tahan sampai berapa lama ini, Bu?
4: Kalau di luar cuma 2 hari, kalau di kulkas sebulan enggak apa-apa, aman.
3: Oh, di kulkas aman, tapi kalau di suhu ruang apa seperti ini 2 hari sudah.
4: Soalnya bagus, kemarin ya. Kan kita memang belum pakai pengawet. Saya bertanya dengan salah satu karyawan apa, Badan POM, saya nanya untuk pengawetnya. Lah, asam sitrat itu sebenarnya sudah termasuk bahan pengawet gitu. Oh, tapi kita larinya ke rasa, Bu. Ada rasa-rasa kecut-kecutnya itu kan dari asam sitrat itu.
3: Asam sitrat itu begitu. Terus kalau ini tadi budidaya kaitan apa, lidah buaya.
4: Ya.
3: Itu lidah buaya pelepahnya yang diambil yang gede-gede gitu atau yang kecil-kecil bisa?
4: Yang kalau ada yang besar nanti
3: itu
4: kita
3: lebih enak ya, bisa ngupasnya.
4: Kita kadang membeli 1 kilo 2.500 sampai 3.000. Kita pernah juga beli di sini, Bu. Dibawa
3: gitu.
4: Sama ini Bu Sri, sesama anggota KWT, kadang siapa yang punya gitu kita beli. Kalau dilihat apa ya, pelepahnya gede-gede, kita beli 3.000. Kalau yang agak kecil-kecil kan nanti banyak kulitnya,
3: banyak,
4: Bu.
3: Kulitnya.
4: Soalnya 1 kilo lidah buaya kurang lebih bisa untuk 5 botol.
3: Oh, 1 kilo ya. Itu 5 botol. Tapi kalau sudah dikupas ya.
4: Ya, berarti sudah seperti ini. 1 kilo kotor.
3: Iya, 1 kilo. Ya. Oh, gitu. Terus Ibu, proses dari ini. Ini kan diiris-iris ini sesuai ukuran atau apa ini?
4: Acak aja.
3: acak aja. Saya pikir harus diukur berapa kotak.
4: Enggak
3: ya.
4: Kan anu beda-beda ketebalan, beda. Oh gitu. Lebar pelepahnya.
3: Oke, cara masukkan ke botol ini, karena ini terlihat juga nih. Kita lihat ini Sutresno Budoyo ini ada banyak isinya nih. Yeah. Jadi tidak hanya sedikit, tapi isinya penuh nih, hampir satu botol. Cara masukinnya juga tinggal masukin.
4: Iya, yeah, pakai apa itu, gelas takar itu.
3: Gelas takar.
4: Iya.
3: Yeah. Dia bisa masuk sendiri gitu ya. Oke, okay, itu
4: kan bercampur air. Lebih mudah.
3: Gitu. Terus ibu, ini apa warnanya hijau semua atau ada warna lainnya?
4: Karena pasta pandan warnanya hijau.
3: Oh, gitu.
4: Kita pernah mencoba ada kuning, ada prambos merah, tapi kok apa ya? Orang sudah kenalnya hijau.
3: Oh gitu.
4: Tapi beberapa terdikira ini ada yang sabun cuci, ada yang sampo.
3: Oh gitu.
4: Saya masih kebingungan untuk menunjukkan ini suatu apa ya? Bisa dikonsumsi,
3: gitu, ya. Taunya begitu lihat kalau nggak dimakai mungkin ini ya orang nggak tahu.
4: Iya, ada yang gitu, bilang ya. Sampo, ada yang bilang gitu. Cuci piring.
3: Oke. Okay.
4: Karena hijau itu
3: karena
4: mungkin.
3: Warnanya hijau itu ya. Terus ibu berkaitan dengan usaha ini ya, tentunya dijual kemana saja ini ibu?
4: Di rumah, kebetulan saya punya warung kelontong juga. Terus kadang kalau ada pasar, pameran,
3: ikut gitu ya. Terus ibu ada strategi nggak atau trik nih untuk produk-produk minuman olahan seperti ini? Menurut ibu, karena banyak sekali nih sekarang itu kelompok-kelompok KWT, kelompok UMKM, pada jual minuman juga. Menurut ibu, yang menjadi ciri khas biar kita itu tetap eksis harus bagaimana sebagai pelaku UMKM?
4: Saya kalau saya usaha salah satu memanfaatkan HP, kita pasang iklan, kita produksi. Kadang soal kalau pas saya telat atau sibuk, kadang beberapa nanya kok enggak buat gitu. Nanti kan ini tadi seperti ini sudah saya posting, aku pesan tinggali gitu.
3: Itu seperti itu. Jadi strateginya memang harus pakai HP.
4: Ya.
3: Terus lain itu apa, Bu? Karena
4: pernah kita itu ikut pelatihan apa si Bakul, tapi kendalanya ini kan minuman tidak awet,
3: tidak
4: itu.
3: Awet lama,
4: tapi
3: ya.
4: Sekarang ada fasilitas yang pakai cool box itu, ada memfasilitasi, cuma saya belum apa ya ke dinas perdagangan masalah kurasi apa itu belum ya, sempat itu belum. Cuma saya baru PIRT sama halal.
3: Oh, gitu.
4: Kalau si Bakul kan harus kurasi di dinas
3: ya,
4: perdagangan
3: ya, pokoknya harus macam-macam
4: ya.
3: Itu harus terpenuhi gitu ya. Ya
4: harusnya sekarang itu ada peluang, soalnya apa ya, PNS ASN itu kan diwajibkan beli belanja lewat itu aplikasi si Bakul itu. Ada berapa persen Mbak Min AS berapa persen setiap bulannya harusnya
3: harus pada beli
4: untuk membeli ya. Si Bakul itu. Okay. Loh
3: terus,
4: ada kok berapa.
3: Terus ibu berkaitan tentang ini ya, apa namanya, berapa tadi kan kaitan keawetan ya.
4: Yeah.
3: Awetan ini baiknya disimpan di tempat yang
4: dingin, kulkas,
3: dingin kulkas aja ya. Kalau misalnya di tempat seperti ini mungkin tidak begitu tahan lama, kayak gitu.
4: Jadi
3: ya.
4: Apa masam nanti.
3: Terus kaitan lidah buaya itu berarti dari berbagai daerah pun bisa dipisang,
4: okay.
3: Tidak harus daerahnya.
4: Ada beberapa jenis bentuknya gitu. Itu macam-macam, tapi kebetulan kita memang pertama itu membawa dari Wonosarinya
3: ya, itu produknya. Ya, itu
4: kalau
3: ya.
4: Di sana itu memang bisa besar-besar, satu pelepah itu bisa 1 kilo.
3: Oh gitu.
4: Mungkin tapi perawatannya.
3: Tapi di tempat ibu juga ada sekarang ya.
4: Ada.
3: Yang besar-besar juga.
4: Ada.
3: Oh gitu ya.
4: Tapi kalau kita ya 1 kilo bisa 5.
3: Oh gitu.
4: Enggak gede banget.
3: Enggak gede banget gitu ya. Oke, baik, terima kasih sekali sharingnya ibu.
4: Yeah.
3: Matur nuwun dengan olahan minuman dari aloe vera atau lidah buaya. Terima kasih ya, Bu.
4: Sami-sami.
3: Ya, baik, Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya bisa menginspirasi Anda. Berawal dari berkunjung studi tiru ke Gunung Kidul, tapi ternyata di Kabupaten Kulon Progo juga bisa menghasilkan hasil minuman aloe vera. Belajar, kalau kita mau belajar, kita mau istilahnya meniru dan juga mempunyai inovasi sendiri juga, tentunya bisa bermanfaat buat Anda untuk menjalankan usahanya. Dan Sutresno Budaya Sati Tirengani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Matur nuwun.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Perumah Teror Ing Nuri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Tase Sarangan Kula Andita Rizkia Lan Peti Damayani Sutresno Budoyo. Kami akan mendengarkan, memberikan informasi juga terkait dengan sholat Jumat di Masjid Baiturido di Kompleks RRI Seturan Yogyakarta bersama dengan Khotib Ustadz Muhammad Faturrahman SPD, kemudian juga Kori Ustadz Wahyu LHD. Nah, Sutresno Budoyo, segera kita bergabung dengan Pro 1 Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi Dina Febrina.
2: Iya, baik, sudah berada di lokasi Masjid Baiturido Kompleks RRI Seturan ya.
1: Ya.
2: Oke, baik, silakan rekan Agus untuk informasikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat kali ini.
1: Baik, terima kasih Dina Febrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum simin malam sima dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1, pendengar Pro 4 dan juga pendengar RRI Digital, kami kembali hadir akan menyiarkan rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami siarkan dari Masjid Baiturido Kompleks RRI Seturan Yogyakarta. Perlu kami sampaikan untuk Anda, nantinya khotib dan pastinya imam akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Faturrahman SPD, sedangkan kumandang ayat-ayat suci Al-Qur'an nantinya akan dikumandangkan oleh Ustaz Wahyu LHadi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menuju ke mimbar tilawah untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang mana akan diawali membacakan surat As-Saffat dimulai ayat ke 75. Kita akan menuju ke mimbar tilawah.

الله أكبر الله أكبر.

وأنتم مسلمون. Hadirin sholat Jum'ah rahimakumullah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan sholat Jum'ah. Nikmat yang harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah, saat ini umat manusia hidup di zaman yang serba cepat dan kompetitif. Bahkan sebagian orang ada yang bekerja seharian mulai dari pagi hingga pulang pada malam hari dalam rangka berjuang mencari nafkah demi anggota keluarganya. Lalu apakah hal tersebut hanya tidak bernilai atau

tidak bernilai apa-apa di mata Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Yang artinya kurang lebih, maka mintalah rezeki dari sisi Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada Allah, hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ayat yang kami sampaikan tadi telah dijelaskan bahwa Allah SWT memberikan perintah kepada seluruh umat manusia untuk mencari rezeki dari sisinya. Dalam artian bekerja untuk mencari rezeki dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar selalu beribadah kepada-Nya dan bersyukur atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama dari Banten, yaitu beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam karyanya beliau, dalam sebuah tafsir, beliau menjelaskan kurang lebih, maka mintalah rezeki dari sisi Allah, yakni mintalah segala rezeki kepada-Nya, sembahlah Allah, sebab hanya Allah yang layak untuk disembah, dan bersyukurlah kepada Allah, sebab Dia Zat yang menciptakan kenikmatan bagi makhluk dan memberikan kenikmatan berupa rezeki. Hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan, maka hanya kepada-Nya pula kebaikan diharapkan. Hadirin jemaah rahimakumullah, dari penjelasan Syekh Nawawi ini setidaknya ada tiga komponen dasar dari perintah Allah yang dapat diambil dari surah Al-Ankabut tadi, yaitu yang pertama perintah untuk mencari rezeki, kemudian yang kedua beribadah, perintah untuk beribadah, dan yang ketiga yaitu semuanya itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua termasuk hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah jumaah rahimakumullah, dalam ayat lain Allah juga memberikan penegasan bahwa mencari rezeki adalah bagian dari perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Dalam surah Al-Mulk Allah juga telah berfirman yang artinya kurang lebih, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, hanya kepada-Nya kamu kembali setelah dibangkitkan. Hadirin yang dicintai oleh Allah, kesimpulannya adalah bahwa bekerja bukan hanya sekedar untuk mencari uang atau mencari materi, namun juga bisa bernilai ibadah. Jika apa? Jika dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah dan dilakukan dengan cara yang profesional, menggunakan cara-cara yang halal dan memiliki tujuan yang benar, seperti halnya menafkahi keluarga dan berikutnya adalah bisa untuk bersosial atau membantu orang lain, bahkan untuk melengkapi atau menyempurnakan beberapa bagian dari ritual peribadatan kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, marilah kita perbaiki segala niat kita dalam segala aktivitas kita, terutama dalam dunia bekerja kita, tidak hanya niat hanya untuk mencari materi atau mencari uang, namun juga dilakukan dengan secara profesional dan diniatkan pula
untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir pada siang hari ini, yang dapat mengikuti sholat Jumat ini, dan semua jamaah yang mendengarkan khutbah ini, mudah-mudahan segala urusannya dunia hatta akhirah dan semua hajatnya fit dunia hatta akhirah dijabah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu dilampangkan segala rizkinya. Amin amin Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1 dan pendengar Pro 4, demikian tadi secara langsung yang kami hadirkan dari Masjid Baitu Ridho Nusantara Seturan Yogyakarta. Akhirnya saya bertugas, saya Agus Pramana dan juga tim teknik siaran luar, ada Sultan Malo Perkasa dan juga Bayu Parabola, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, Sutrisno Budaya Perempat RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Telah kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitu Ridho Komplek RRI Seturan Yogyakarta. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas, tim teknik siaran langsung sholat Jumat, mengucapkan selamat menunaikan kewajiban sholat.

Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

0: Bandara Kulon Progo akan dikembangkan menjadi bandara internasional.
1: Permisi nggih Bude, nderek langkung.
2: Weh, Nak Agus mau kemana Le?
1: Niki Bude, mau ke warungnya Pak Kartono beli gula pasir dan kopi. Nun sewu monggo Bude, pareng nggih.
0: Menghormati orang yang lebih tua, salah satu nilai luhur yang hidup di lingkungan masyarakat Jogja. Mari kita tularkan kepada anak cucu kita dari Jogja Istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Arep neng endi Kang?
4: Iki lho Le, arep ndandake radio. Harus arep ngrungokke ketoprake.
3: Oh, ra paham kuwi. Iki lho, mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
4: Heh,
3: kaya aku iki.
4: Ya lah tenane lek apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP.
5: Leres, Mbak. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbak. Nah, ngeten niki. Saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1000 lagi. Toh gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.
3: Tahukah Anda apa itu makanan bergizi? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan bergizi penting untuk menjaga kesehatan tubuh, membantu pertumbuhan, dan memperbaiki jaringan.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Indahin suasono siang, Prompat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Tahukah Anda tujuan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih? Tujuannya antara lain memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan...
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bagaimana mengatasi kekeringan? 1. Lakukan penghijauan untuk resapan air. 2. Gunakan air secukupnya. 3. Buatlah penampungan air.
2: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
3: kamu akan melihat hasilnya nanti.
4: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
5: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?

0: Ngopi yuk bro, ngilangin deg-degan.
1: Kita oi aman tap, sepi.
0: Halo ma. Apa?
2: Adek ma. Adek. Korbane bro, korbane.
3: Iya tap, ono apa ya?
2: Adekku, korbane adekku.
4: Bagaimana rasanya jika korbannya adalah orang-orang yang kamu sayangi?
5: Inilah kata bijak tokoh dunia. Ada dua aturan untuk menjadi sukses. Pertama, cari tahu hal yang ingin Anda lakukan. Kedua, lakukan hal tersebut. Mario Cuomo.

0: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Perumatera Ring 2007 Jawi Suara Budaya Jogja. Sutas Nama Budaya saat lagi akan kami hantarkan kita ke informasi Suara Budaya Nusantara bersama dengan Pro 4 Jakarta. Semoga kakak panjenengan yang saat ini mendengarkan melalui 106,6 FM utawi RR Digital masih bersama saya Anita Rizky dan juga Betty Damayani. Semoga kita bergabung bersama dengan RRI Pro 4 Jakarta.

0: Berita jam 13.
1: Abang PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menggelar program tahunan Merakits 2026 bermain, belajar dan berpetualang untuk memperingati Hari Anak Nasional, diikuti 80 anak insan Transjakarta berusia 4 sampai 12 tahun kemarin. Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Transportasi Jakarta, Mayang Sari Dian Irwantari, mengatakan program tersebut merupakan komitmen perusahaan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah keluarga sekaligus menanamkan budaya menggunakan transportasi publik secara aman sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat pesisir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat terus melestarikan tradisi upacara adat Nyanggar dan Babarasi Banua sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus doa memohon keselamatan dan dijauhkan dari bencana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, Rona Nirmala, mengatakan kondisi tersebut merupakan warisan budaya bernilai spiritual, sosial, dan budaya tinggi yang menjadi identitas masyarakat pesisir Kumai. Menurutnya, pemerintah daerah terus melestarikan Nyanggar dan Babarasi Bauna sebagai kekayaan budaya sekaligus potensi untuk mendukung sektor pariwisata. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta di siang hari ini, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjalan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, dengan teman kita di Pro4 Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Pro4 Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap, Bang Jo. Ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo ya. Ya, dari sininya memang yang memberikan nama saya yang terlalu lengkap seperti
1: itu. Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Okay. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, mm-hmm, cucur lat tompe dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oh, oke, okay. Ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bang Du ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, oke, oke.
2: Kalau siap. Tanpa kue itu Bang Jo, itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap, nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya, untuk tema kita di hari ini. Bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang?
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh, hadir ya.
2: Iya, Wode Rulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum.
3: Siang Ibu. Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat ya Bu ya?
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Pro4 Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Pro4.
2: Oke, kalau dari Pro4 FM Kendari bisa di 0813-8801-0005 nih Bang.
1: Oh, oke, okay. Ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh, tapi sama.
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, kan? Jadi kita punten nih Bang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya. Iya, pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Pro4 Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Aude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur ala tompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
2: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang Jo.
1: Iya.
2: Baiklah. Oke, Bang Nabura, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe nih Bang. Adalah latompe kan?
3: Latompe, betul.
2: Nah, ini adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya, dan juga kemarin ada juga yang di MTK, apa lagi ya Bu ya? KKM.
3: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
2: KKKM ya?
3: KKMM.
2: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang itu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
3: Masuk rekor MURI internasional.
2: Waduh.
3: Dengan totalnya itu 1228 dulang.
2: Dulang talang?
3: Dulang, ya.
2: Oh, dulang. Dulang itu, oh beda dulang, astaga. Dulang?
3: Dulang.
2: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lah ya, bosara ya?
3: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
2: Oh, dulang juga.
3: Iya.
2: Saya apa ya, bosan.
3: Dulang itu talang haroa.
2: Oh, talang haroa.
3: Iya, jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan
2: oh, iya,
3: itu yang kuningan.
2: Kuningan.
3: sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
2: Iya. Ya. Dulu Risman dari Rotan kayaknya. Waktu ya. SMA itu pernah disuruh buat Rotan.
3: Iya.
2: Mendulang itu kayak bosara begitu.
3: Bukan mendulang emas.
2: Mendulang ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti apa ya dibilang menen apa ya?
3: Menganyam.
2: Menganyam, ya, ya. Menganyam bosara begitu. Nah ya. Itu dipakai untuk nanti kalau ada acara adat Harowa ya. Ya. Nah itu isinya ada cucurlah tompe, ada onde-onde.
3: Ada kalau Harowa itu isinya minimal ada 16. Ada 16 macam, ada lapa-lapa, ada ketupat, kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng, kawei kalau orang Mona bilang ya. Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur. Kemudian ada cucur, ada kiang-kia, ada balumbalo, ada balumbalong, kiang-kia, waje, ada sirkaya, ada
2: sirkaya ya. Buahnya itu
3: bukan kue sirkaya, kue, itu kue sirkaya yang terbuat dari telur dan gula merah yang kemudian dikocok terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga. Telur singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
2: Kecut berarti ya?
3: Agak asin tapi tidak kecut. Kemudian digoreng. Digoreng, dia ditusuk-tusuk, digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
2: Oh, tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
3: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiang-kia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu 3. Sirkaya, waje dan cucur.
2: Cucur, waduh.
3: Ya itu wajib ada. Wajib. Ya balon-balon boleh tidak masuk, kiang-kia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje dan sirkaya, itu wajib harus ada.
2: Harus ada.
3: Harus ada.
2: Kalau tidak ada?
3: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi haruanya. dan selama ini belum pernah ada harua yang tidak ada 3 kue itu.
2: Iya, pasti.
3: Pasti ada.
2: Harusnya ada.
3: Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin.
2: Atau
3: misalnya sirkaya itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi.
2: Saling menyuapi.
3: Iya.
2: Oh, waduh.
3: Begitu.
2: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah haro-haro begini Bang Gunabuda.
3: Karena kita sudah biasa buat haro. Sudah
2: biasa. Apalagi kemarin sempat masuk Muri ya yang ya, di acara rekor muri itu ya. Waduh, itu Risman lihat itu luar biasa sekali ini acaranya ini.
3: Iya, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan.
2: 2 bulan.
3: Iya.
2: XMTQ itu penuh.
3: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Walahualam apakah itu tercapai 20.000 saya tidak hitung juga, tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ.
2: Betul.
3: Nah, karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
2: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
3: Oh, di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
2: Saya mau datang tapi tidak bisa Ibu ya, saya masih sementara menyiar. Baik, nah ini Bu, kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal
3: 16.
2: maksimal 16.
3: 16.
2: Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya cucur atompe.
3: Iya.
2: Nah, oke. Baiklah Bang Gunabuda ya, ini untuk cucur atompe ini ya adalah makanan tradisional ya. Pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, Bau-Bau. Yeah. Oke. Dan untuk cucur atompe ini Ibu kan menjual juga ya cucur latompe ini.
3: Iya. Sebenarnya cucur itu namanya cucur. Yang saya jual, yang cucur latompe itu yang saya jual. Oh. Nah, cucur latompe itu brand cucur yang saya punya.
2: Oh.
3: Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur latompe. Oh. Tapi sebagian itu pakai cucur latompe.
2: Semangkira ada, saya juga baru dengar cucur latompe ini, apakah sama
3: dengan jadi cucur latompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
2: Oke, kenapa harus pakai nama latompe Bu?
3: Karena saya lahir di latompe.
2: Oh, itu nama daerah?
3: Itu nama kampung ya, nama desa.
2: Saya tuh cuma kira rasanya itu pikirnya itu Latompe itu mungkin nama keluarga, nama
3: bukan ayah. Itu nama desa.
2: Oh, nama desa.
3: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
2: Jadilah cucu Latompe.
3: Jadilah cucu Latompe. Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
2: Ya.
3: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
2: Oke.
3: Harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis Cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama Cucur Mama Lia kok tidak enak ya sudah. Cucur Latompe kayaknya lebih keren. Karena itu nama daerah dan juga ya Cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang. Ya sudahlah saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe, orang akan tahu, oh ya Latompe, kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya Cucur Latompe.
2: Cucur Latompe, waduh ini.
3: Cucur khas Muna.
2: Cucur khas Muna. Jadi semakin itu Latompe, Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda? Semakin itu, oh berarti jenis cucur yang.
3: Kalau cucur sebenarnya mungkin apa ya? Kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
2: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
3: Setiap daerah mungkin namanya beda. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur. Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur.
2: Ya, apa itu?
3: Susuru.
2: Oh, susuru. Kalau ya, kalau di Bobo cucuru.
3: Ah, kalau di kalau kalau di Muna namanya susuru.
2: Susuru. Oh.
3: Okay, hanya karena kalau saya sebut Susuru Latompe nanti agak kurang ini lebih keren Cucur Latompe.
2: Iya, mungkin orang bingung juga susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga Latompe.
3: Iya, Latompe itu apa?
2: Apa sebenarnya?
3: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
2: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini Latompe ini apa sebenarnya? Oke. Waduh, ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli ya.
3: Oh, begitu. Saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
2: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik, Bu. Nah, ini Risman juga penasaran sebenarnya kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
3: Karena itu tadi harwa itu kan bagian dari tradisi. Ya, tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu tradisinya banyak dan setiap tradisi itu setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat itu mereka harus ada
2: cucur.
3: Harwanya.
2: Oh, harwanya.
3: Nah, setiap harwa, cucur itu harus ada. Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak
2: kurang ya.
3: Sudah semakin berkurang kan? Betul. Makanya saya kembali membuat cucur untuk cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan yang dianggap sudah ini tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih yang sehat.
2: Iya, oke.
3: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
2: Tepung beras, betul.
3: Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
2: Betul.
3: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya karena itu memang isi talang haroa. Nah, dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari haroa.
2: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
3: Pasti.
2: Karena terlalu banyak.
3: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang haroa.
2: Haroa, betul.
3: Tidak ada di tidak diproduksi setiap hari.
2: Iya.
3: Dan kalau
2: kalau sekarang mungkin ya orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risman tidak menghina sebenarnya. Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang bikin keras.
3: Ada yang keras. Ada yang kemudian terlalu meleot. Tapi cucur Latompe tidak kan?
2: Oh, Risman belum makan sebenarnya.
3: Oh, belum makan. Iya, kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang John yang sudah Bang pernah makan.
2: Iya. Memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya.
3: Yeah.
2: Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
3: tradisional
2: karena
3: harus
2: pikirnya juga mungkin oh ini makanan kita ya. Jadi orang
3: Awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya, kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan, bukan agak, apa ya, agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
2: Anak sendiri ternyata pelakunya.
3: Anak sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, bicara soal pizza. Ah, tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
2: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam itu ya.
3: Iya, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya. Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
2: Oh, buat dipaksa kamu bisa goreng cucur ya, Naya.
3: Iya. dia malah semangat. "Mak, saya mau goreng cucur." "Ya sudah, silakan goreng cucur." Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng, terus saya bilang, "Ada sisa adonan, kalau mau goreng buat teman-temannya silakan." Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas, punya ciri khas. Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton, yang kemudian memang di dalam haruannya itu harus ada cucur, kan? Itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa haroa.
2: Ya betul juga, kan? Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
3: Orang hanya akan cerita soal, oh dulu orang itu kalau ada pernikahan ada haroa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi. Orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa, misalnya dengan ayam kasiu tadi, atau ayam kandara. Kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje, terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
2: Betul.
3: Nah, sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
2: Oh, memang luar biasa sekali ya. Jadi bicara soal yang namanya kue tradisional, makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di Kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan-makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu semakin hari makin berkurang. Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM, usaha itu menuju kepada kue-kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya, harus membilang.
3: jangan salah omong
2: kalau Risman bilang ya. Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain, ketika disuguhkan yang namanya
3: cucur,
2: mereka tidak suka karena,
3: atau dia bertanya, "Kue apa ini, kue ayah?"
2: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orang yang,
3: dan itu sehat.
2: Dan itu sehat, betul juga. Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu, nenek-nenek itu umurnya panjang-panjang karena yang mereka konsumsi.
3: Mungkin
2: itu,
3: ya.
2: Iya.
3: Ini Risman sudah teliti.
2: Iya, saya lihat dari keluarga saya sendiri.
3: Tapi betul ya.
2: Jadi umurnya itu bisa sampai
3: 80, 90, ada yang 100. Nenek saya 105 tahun.
2: Nenek saya 103 tahun,
3: Bu. Masya Allah. Nenek kita panjang umur.
2: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu
3: ubi. Terjaga. Betul.
2: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kasuami, di anu ada kantofi, ada kabuto.
3: Ada kabuto, ada hogo-hogo. Ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse. Banyak.
2: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
3: bahan kimia.
2: Bahan kimianya. Jadi mereka tuh sehatnya tuh lebih panjang.
3: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
2: Betul.
3: Tidak ada menyemprot pestisida. Tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu, atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
2: Yang lebih penting lagi tuh tidak ada zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
3: Oh, tidak ada.
2: Makanan cepat saji.
3: Belum ada telepon, sayang.
2: Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
3: Pakai telepati.
2: Pakai telepati katanya. Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dan cucur lain? Kalau Ibu.
3: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
2: Cucur latompe?
3: Ya.
2: Oke.
3: dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur buton kan enggak ada ya?
2: Iya, dia langsung.
3: Dia langsung besar dan besar, besar kayak piring.
2: Iya. Iya. Iya, besar kayak piring. Nah, terus ada gerigi-geriginya di samping-samping?
3: Kalau gerigi itu semua ada.
2: Oh, semua ada.
3: Itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti.
2: Roti, betul.
3: Atau apang.
2: Iya, betul. Nah,
3: kalau cucur itu dia, cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
2: Lubangnya.
3: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
2: Tapi orang nanti lihatnya bukan, ini donat bukan ya?
3: Bukan.
2: Bukan.
3: Dia bergerigi, cantik.
2: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Padahal orang, mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
3: Belum lihat cucur?
2: Belum lihat cucur dari Muna. Saya lihat dari kecil sampai.
3: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
2: Oh, berarti.
3: Berarti harus cari nama Facebook saya.
2: Cucur Latompe.
3: Ya.
2: Oke,
3: nanti bukan. Di, ya bolehlah. Clue-nya cucur Latompe nanti akan muncul di situ.
2: Nanti
3: ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
2: Aduh.
3: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya, itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah.
2: Okay.
3: Kalau kita bikin wajah, mungkin kita bisa bikin tulis resep,
2: yeah.
3: Orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Tapi kalau cucur, itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
2: Oh iya, yeah. Biasa pakai sendok itu ya?
3: Iya, yeah, jadi dia cukup dituang.
2: Nah.
3: Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali.
2: Yeah.
3: Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat.
2: Yeah.
3: Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
2: Rumit sekali ternyata. Iya.
3: Yeah. Dia apinya itu
2: bikin itu lancar tapi tata rumit
3: juga
2: ternyata. Okay.
3: Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik.
2: Iya, iya,
3: kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan teksturnya tidak lembut.
2: Bongkar dapur ini kayaknya, Bu. Orang jadi tahu begini cara bikinnya.
3: Ya. Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep. Bu bisa minta resepnya kadang di WA atau di Japri, di inbox.
2: Yeah.
3: Bu bisa minta resepnya? Oh, boleh. Kasih resep terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
2: Tapi man, ini bicara soal teknik sebenarnya.
3: Ya, teknik menggoreng.
2: Teknik menggorengnya. Waduh, tak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur Latompe ini banyak sekali ya Bang Jo. Ya, Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo?
1: Sudah dong.
2: Oke. Tak terasa ini kita 30 menit bahas cucur Latompe
1: saja. Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Resmawa. Nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet yang mau bergabung di Perompat Jakarta ataupun Perompat Kendari. Ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perempat, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Perempat Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Perempat FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perempat Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Oh, tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Oh, okay. Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Iya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Waode Rulia ya.
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ah, asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru. Kalau di kampung ya.
4: Oh, tapi kalau kita di Palu.
3: Iya.
4: Oh, Masya
3: susuru
4: Allah.
3: Juga Bu. Iya, susuru juga bilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue susuru itu cucur.
4: Cucur, iya. Betul.
3: Sama-sama.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Ya. Iya.
3: Nah, ini yang Ibu Fadra mustengahkan ini, cucur itu kan bahannya simple ya.
4: Iya.
3: Simple. Paling tepung, gula aren, sama santan ya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadra sekarang ini, itu kan selalu ada. Bukan cuma untuk hajatan, untuk apa ada, tetap itu ada. Atau kita ada mengadakan apa ya, kayak kalau yang meninggal ya dari malam itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga ada itu cucur itu harus ada.
4: Harus ada
3: ya,
4: betul.
3: Betul kata Ibu tadi ya, harus ada di sini juga begitu, harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa pasti ada. Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya melihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model kampak Bu.
4: Model?
3: Gitu.
2: Model apa Bunda?
3: Ya, model kayak kampak ini, apa namanya itu?
2: Apa
3: itu kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan apa bikin itu kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan. Itu modelnya Bu kayak kampas. Jadi gimana caranya buat itu ya, tanya ke mama gimana caranya buat ini. Itu kalau Bu Farida melihat tadi kan ada minyak di kuali ya,
4: itu
3: nggak boleh panas, nggak boleh juga terlalu apa, nggak boleh juga kecil apinya ya.
4: Iya, betul.
3: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini kobokan seng.
4: Ya,
3: kobokan seng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu, dan minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan, jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit, kayak kampak. Kalau mama saya yang bikin iya, kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak, terus tuang, jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
4: Tapi pinggirnya bergerigi ya Bu.
3: Iya bergerigi.
4: Oh, Masya Allah, saya belum pernah lihat.
3: Tapi kalau Ibu Fadil nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal sampai itu nggak tahu gimana caranya bikin itu berbentuk malah kampung Bu itu. Iya, tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu walaupun pengetahuannya sedikit sempit, tapi mereka pikiran mereka itu apa, pintar Bu, pintar.
4: Betul.
3: Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Bu Wadah sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Bu Wadah lihat kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini Bu, botol sirup ABC.
4: Oh, sirup ABC ya. Itu untuk jadi menakar adonannya kayak.
3: Tapi kalau saya lihat juga mereka agar katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah itu. Cepat ditepung sedikit. Okay. Tapi terus terang Bu, bapaknya nggak tahu bikin.
2: Walaupun orang tua pintar bikin. Bunda, jadi pertanyaannya bagaimana ini Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
3: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya Bu bertahan sampai berapa hari?
4: Oke, siap.
3: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
1: Siap.
3: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk Ibu ya. Ode
4: Rulia ya. Oke,
1: siap Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan. Biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Halo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Halo, di Kendari.
2: Iya.
5: Abang apa manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude?
1: Abang aja. Kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
5: Rismawan ya, Rismawan. Iya. Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini dua pria ganteng, satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Waude.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Cigulia di Jakarta Selatan nih, memang temanya ini ibu. Aduh, gak cukup waktunya nih Bu. Gak puas penanya ini. Menjaga warisan rasa cucur tompe, apa nih, yang tradisi kuliner Muna Sulawesi Tengah. Ya di Jakarta juga orang Betawi juga bilangnya cucur.
4: Iya.
5: Cucur. Nah, Ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun-temurun ya. Nah, katanya ibu udah paparannya, anak-anaknya gak mau makanan. Ya, budaya-budaya, apalagi makanannya. Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, Bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya, ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimana peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di, apa nih, di Kendari ini, Sulawesi Tenggara. Itu ya, pertanyaan seperti apa UMKM-nya. Yang dua, bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini, ada nggak gitu? Apa bulan Agustus kah? Apa sebelumnya? Nanti boleh dong kita ingin tahu Bu cara ininya untuk kue cucur ini, apalagi simbol keakraban budaya ya Bu ya. Itu. Nah itu saja dua pertanyaan buat penyiar santan. Salam saya buat Bapak kita, Bapak ganteng sana, Bapak siapa namanya di Kendari tuh, Bapak Sasin RRI RRI Kendari ya, pokoknya salam. Salam sehat semua kru angkatawan-angkatawati RRI Kendari. Itu saja.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria, silakan Ibu Audi direspon.
4: Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak, itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini, saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit itu.
1: Biasanya bulat ya Bu ya?
4: Iya, biasanya bulat dan tengahnya, kalau di Muna tengahnya dikasih ditusuk. Biar ada lubangnya.
1: Oh gitu.
4: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya kalau dalam Talang Harwa itu menjadi simbol tubuh manusia jadi cucur itu mungkin menjadi pusat jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida
2: tadi kalau Bu
1: bagaimana Farida, ketahanannya
4: berapa lama
2: juga
4: ya. Kalau cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas
1: Jeler,
4: itu bisa
1: gitu
4: 1
1: ya?
4: Bulanan
1: gitu.
4: Karena ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi. Itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu, karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga.
2: Oh. Okay.
4: Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur la tompe itu dia 5 hari.
2: Oh. Ini teknik pembuatannya memang agak beda.
4: Karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras, agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan,
2: tekstur begitu di dalam.
4: Kita masih merasakan ada rasa-rasa beras.
2: Butiran-butiran
4: beras begitu. Tapi kalau yang sekarang yang cucur la tompe itu dia sudah pakai tepung beras Rose Brand. Yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
2: Sekarang sudah mungkin sudah makin gampang mungkin ya, karena makin bisa beli saja. Dulu mungkin orang
4: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat adonannya dalam hitungan jam. Tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
2: bongkar dapur lagi nih.
4: Iya, boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya, itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras.
1: Didiamkan
2: dulu berarti.
4: Didiamkan dulu ya kurang lebih satu jaman lah.
1: Didiamin jangan lama-lama ya, Bu ya. Nanti takutnya ini lagi dia sedih, galau. Karena kan didiemin.
4: Jangan tunggu lama-lama ya Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
2: Lagu lagi.
4: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin, lemari pendingin.
1: Oke, siap.
4: Kalau
2: Cek Guria.
4: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya.
2: Tadi dia peran pelaku UMKM dalam
4: masyarakat. Untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
2: sebanyak itu ya.
4: Iya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan yang buatan sendiri dengan ini, dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo cucur di Facebook misalnya.
2: Saingan lagi dong berarti.
4: saya sempat di WA, Bu ada misaingan, enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
2: melestarikan budaya juga.
4: Melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya, kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
2: Betul.
4: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat, itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
2: Penasaran juga ini
4: rasanya seperti apa kayak gitu.
2: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga.
4: Kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
2: Betul.
4: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
2: Berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
4: Sambil menyelam makan cucur.
2: Lagi.
4: Dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat cucur, orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya tidak salah.
2: Masih direcanakan yang Risman berarti belum ada.
4: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat juga. Itu. Jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam talang harwa itu. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam. Yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam talang harwa dengan cara Islam. Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah talang harwa, di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi.
2: Sepertinya
4: semacam siar Islam. Ya, karena kebiasaan orang kebiasaan zaman dulu juga kan bikin sesajen. Karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
2: Iya, betul-betul. Iya.
4: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
2: Betul.
4: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang Maha Kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah cucur sebagai wajib dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
1: Siap.
4: Dalam talang harwa itu, dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam talang harwa, yang talang harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja. Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
2: Ini nyaris memberat ya.
1: Mahal berarti ya itu ya.
4: Iya.
1: Iya.
2: Okay. Waduh, ini sangat-sangat panjang.
4: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah festival ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam talang harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di misalnya di acara apa waktu itu? Festival kuliner ada di berapa tahun lalu? Yang ada di apa namanya? Anjungan Teluk Kendari. Ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak

0: atau jujur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
1: Iya.
2: Oke. Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan. Itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal itu dia harus genap. Misalnya 4, 8. Kelipatannya sih sampai 8. Karena enggak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9. Seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang gitu.
1: Oh, dari segi filosofinya mungkin dilihat.
2: Dari segi filosofinya, iya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. Sudah cukup, bahasa Munanya notopo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada, sehingga harus dia diganjilkan. Itu filosofinya.
1: Coba sih, memang dia harus sudah dipikirkan memang Bang.
0: Sudah dipikirkan. Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman? Telepon terakhir. Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya, karena sudah menit 55 ya.
1: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
0: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
1: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
0: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya. Kita angkat di Jakarta. Halo, Prompa, Assalamualaikum. Halo, Prompa, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
0: Iya, silakan, Bang Risman.
3: Iya, oke. Selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
0: Bang Risman.
3: Bang Risman, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Langsung saja, selamat siang, Ibu.
0: Iya.
2: Selamat siang, Pak.
3: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Bu, cucu itu, Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu, bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga, harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu, jual bijian itu, satunya 1.100,
0: gitu, Bu. Oke, siap.
3: Oke, gitu saja, Bu.
0: Terima kasih, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan, Bu Aude.
2: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Jadi kalau di sini sekarang yang umum karena barang-barang apa ya, bahan bakunya mahal. Semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak. Itu yang sangat mahal, sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
1: 3 biji per 10 ribu.
2: Iya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
0: Oke. Jadi bervariasi ya, tergantung penjualnya intinya ya.
2: Tergantung penjualnya.
1: Dari bahan baku sebenarnya.
0: Siap deh kalau gitu. Bahan baku
1: murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
2: Mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe. Barangkali ada yang campur, ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah.
1: Dan juga jadinya lebih banyak mungkin.
2: Jadinya lebih banyak mungkin.
0: Siap deh kalau gitu. Boleh, silakan.
1: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe ini, juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk perkembangannya?
2: Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman, karena ini merupakan camilan yang sehat, yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus ada. Dan harapan saya

0: bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang haroa, tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk apa ya, melestarikan cucur ini, dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Okay. Mungkin mulai dari usia dini, yeah, sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy, dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
1: Kalau gitu Bu Aude.
2: Siap.
1: Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita, biar nggak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu Aude, sehat-sehat, dan juga Bang Risman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Merapat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Bersi RNet dan pendengar Pro4, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RNet untuk di Pro4 Jakarta. Masih kok, ayo, masih ada sisa 1 jam lagi ya. Jadi buat yang masih dengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital, masih boleh di channel Pro4 RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, warga Pulau Sabira, Kelurahan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, memanfaatkan layanan terpadu keliling melalui program Peduli Pulau yang digelar kemarin hingga hari ini. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepulauan Seribu, Wahid Wahyudi, mengatakan program Peduli Pulau bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat. Layanan tersebut memberikan kemudahan pengurusan administrasi perizinan, mulai dari konsultasi hingga penerbitan dokumen bagi masyarakat di pulau terluar DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Festival Jazz Gunung Bromo 2026 kembali digelar di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo, Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hari ini hingga besok. Memasuki penyelenggaraan ke-18, festival ini memadukan pertunjukan musik, keindahan alam, dan memberdayakan masyarakat untuk mendukung pariwisata berkelanjutan serta meningkatkan kunjungan wisatawan dan ekonomi lokal. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Prompat RRI melalui Putu Yocawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Prompat RRI melalui Putu Yocawi, Suara Budaya Jogja. Serta sambutnya kita kembali lagi di Kota Yogyakarta, di RRI Prompat Yogyakarta. Sesarengan kulo Andita Rizkia,
1: kalian Betty Damayani.
0: Anje, Mbak Betty, sudah pukul 2:03 waktu Indonesia Barat. Segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Irama Budaya Nusantara. Namun kami berdua harus pamit undur diri. Nanti di Suko Sami Suko bersama dengan
1: Jordan Talaksoru.
0: Anje, kulo Andita Rizkia pamit.
1: Betty Damayani pamit.
0: Sugeng sonten lan
1: matur nuwun.
0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Sutrisno Budoyo, saat ini Anda mendengarkan siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marcia. Tentu saja akan ada lagu indah dari berbagai daerah di Indonesia sambil kita dengarkan budayanya. Sutrisno Budoyo, berbagai event digelar demi melestarikan budaya Nusantara. Salah satunya Dieng Culture Festival. Dieng Culture Festival merupakan festival budaya dengan konsep sinergi antara unsur budaya masyarakat, potensi wisata alam yang dimiliki Dieng, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Menjadi acara puncak di Dieng Culture Festival setiap tahun, ruatan bocah rambut gimbal adalah prosesi penyucian yang sudah lekat dengan budaya dan adat di Jawa, khususnya di Dieng. Acara ini bertujuan untuk mengusir nasib buruk atau kesialan pada si anak gimbal dan masyarakat Dieng pada umumnya. Anak berambut gimbal sendiri merupakan fenomena unik yang sudah ada di Dieng sejak lama. Anak-anak dengan usia 40 hari hingga 6 tahun memiliki rambut gimbal dan dipercaya sebagai titipan Kiai Kolodete, yakni salah satu pejabat di masa Mataram Islam yang ditugaskan di wilayah Dieng. Acara ini dilaksanakan dengan rangkaian doa di beberapa tempat, seperti Candi Dwarawati, Kompleks Candi Arjuna, Sendang Mairokoco, Candi Gatot Kaca, Telaga Balai Kambang, Candi Bima, Kawah Sikidang, Gua di Telaga Warna, dan kali tempat pemakaman di Dieng. Selain ruatan bocah rambut gimbal, kita juga bisa menikmati acara jazz di atas awan yang kini sudah menjadi agenda nasional. Acara ini mempertontonkan penampilan musisi jazz langsung dari dataran tinggi Dieng yang sering diselimuti kabut, sehingga identik dengan nama gelarannya. Tentu suasana akan sangat syahdu saat alunan musik jazz berpadu dengan nuansa sejuk dan pemandangan yang luar biasa indah saat menikmatinya. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Tengah.

0: Aku ngerti pendapat tinggi kok kowe. Aku juga gak apa-apa. Aku pengen awak dhewe iso bebarengan.
1: Coba neng sapa sak ngandani kowe saiki. Matine dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Bawono aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi berarti saya sapi.
3: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih dalam siaran Irama Budaya Nusantara, bersama saya Cika Marsya. Sutrisno Budoyo, suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Ada suku Sunda, Baduy, dan Osing, yaitu beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Osing merupakan suku yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sampai kini, kita masih bisa menemui suku ini salah satunya di daerah Desa Kemiren. Suku Osing memiliki nilai budaya dan filosofi hidup yang tercermin pada tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Osing. Adapun nilai kehidupan yang mereka tampilkan adalah berhubungan erat antar manusia, alam dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upacara kebo-keboan merupakan suatu upacara atau tradisi adat yang berasal dari suku Osing di Banyuwangi. Dalam perayaan ini, sekelompok orang akan mengenakan kostum seperti kerbau. Ini adalah simbol syukur atas hasil panen dan sebagai upacara pembersihan desa dari mara bahaya. Baik, Sutrisno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Banyuwangi yang berjudul Ngelabur Langit dan Ojo.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia!

kembali lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Pahlawan merupakan bagian penting dari identitas nasional. Mereka adalah teladan dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya Indonesia, seperti semangat gotong royong, kepahlawanan, dan keberanian. Pahlawan Indonesia telah berkorban nyawa, kesejahteraan, dan kenyamanan mereka untuk kemerdekaan dan kepentingan bangsa. Para pahlawan itu beberapa di antaranya dari Jawa Barat yang berjuang sepenuh hati demi kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Salah satunya Insinyur Haji Juanda Kartawijaya merupakan pahlawan asal Jawa Barat yang sangat berjasa dalam perjuangan Indonesia pasca kemerdekaan. Pria kelahiran Tasikmalaya ini pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari tanggal 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu, IRH Juanda Kartawijaya menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Juanda terkenal dengan Deklarasi Juanda yang menegaskan wilayah kedaulatan maritim tanah air. Deklarasi itulah yang membuat laut-laut antar pulau di Indonesia merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Sutresno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Barat berikut ini.

0: di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Indung suku G, mual di bejaan.
0: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh. Jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri atau sama dengan menipu diri sendiri.
2: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
3: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
4: Dahar, Pak.
3: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.

Baik Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Ternate telah hadir di ruang dengar Anda. Wilayah Maluku Utara umumnya dan

Ternate khususnya, sejak berabad-abad lalu sudah dikenal dengan rempah-rempah terutama cengkeh dan pala. Ternate menjadi rebutan bangsa-bangsa asing karena kekayaan alam berupa rempah-rempah yang melimpah. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang dimiliki dan letak pelabuhan yang strategis menjadikan Ternate sebagai bandar perdagangan rempah-rempah bagi bangsa-bangsa lain. Penelusuran sejarah membuktikan bahwa para pedagang yang berdatangan ke Ternate antara lain tidak hanya dari Jawa dan Melayu, tetapi juga dari Arab dan Cina. Sedangkan beberapa bangsa lain berlomba-lomba merebut dan menguasai Ternate dengan berbagai tujuan seperti memonopoli hasil rempah-rempah dan menyebarkan agama. Dengan persentuhan kebudayaan saat itu melalui misi perdagangan dan agama, kebudayaan Ternate menjadi kaya akan tradisi-tradisi lisan maupun tulisan beriringan dengan aturan nilai moralitas yang kerap disebut oleh orang Ternate sebagai adat seatorang. Baik Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Sebagai penutup, mari kita dengarkan lagu dari Jawa Tengah berikut ini. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Purabaya menjelaskan, perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Langkah tersebut ditunjukkan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, sedo ekonomi, dan sektor informal. Beralih ke informasi lain. PDAM Tirta Sembada Sleman menyiapkan sejumlah sumber air cadangan sebagai langkah antisipasi penurunan debit air selama musim kemarau. Salah satunya Sungai Opak di Prambanan dengan kapasitas 150 liter per detik. Direktur Utama PDAM Tirta Sembada Sleman, Bernardus Edi Nugroho, mengakui saat ini baru memanfaatkan 30 liter per detik pada sumber air di Sungai Opak. Sehingga dari lokasi itu masih tersisa cadangan cukup banyak, mencapai 120 liter per detik. Untuk saat ini, PDAM Tirta Sembada mengandalkan SPAM regional yang sumber airnya berasal dari Sungai Progo. Di lokasi tersebut memiliki kapasitas air sebesar 150 liter per detik dan hingga kini baru digunakan sekitar 125 liter per detik. Berdasarkan pemetaan PDAM Sleman, ada wilayah tertentu di bumi Sembada yang paling rawan mengalami kekeringan, yaitu Kapanewon Minggir di Sleman bagian barat, meski saat ini daerah tersebut tidak memerlukan dropping air bersih saat kekeringan. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Suko sami suko panjenengan suko kulo suko setoyo sami suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Rumah tener ingin lalu ribut jawi suara budaya Jogja. Sugeng sonten seterusnya butoyo apa kabar. Suko sami suko hadir lagi sore hari ini bersama dengan saya Jordan Talaksoro ya. Di jam 3 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Sampai nanti jam 5 sore tak temenin di program Suko Sami Suko. Pilih-pilih lagu dangdut pilihan ya. Sudah saya cepakkan gitu lagunya. Monggo tinggal dipilih aja seterusnya butuh. Yang mana? Pilih satu atau dua? Pilih aku atau dia gitu ya. Lagunya apa? Lagunya yang pertama Ambiar. Yang kedua judulnya Ambiar Mak Piar. Nah bedanya yang satu meng Ambiar tok, yang ini Ambiar Mak Piar. Berarti wis kepiemen ya bentuknya. Pokoknya gitu ya seterusnya butuh ya. Monggo yang mau gabung bisa langsung WA 0895 0144 1066. Teleponnya 0274 540 333. Voice note nya gak lebih dari 1 menit loh ya. Ingat gak boleh lebih dari 1 menit. Kita angkat dulu teleponnya. Halo Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
1: Kecelik ora kapok ngukapan.
0: Ora ki biasa.
1: Temane dul.
0: Waduh iki ampun breng lo Bu. Senengane kok nggodani to.
1: Pokoknya santai wae.
0: Ah, gitu dong. Relax aja gitu lo.
1: Para Pak. Asma.
0: Kenapa?
1: Bapak
0: sing siarin bantu
1: Pak. Sinten? Ayo supaya sing manis santai aja.
0: Oh, santai dulu deh.
1: Santai dulu deh. Ya,
0: ini Bu Dwi Jo Morama gimana kabarnya?
1: Morama. Oke, cintaku sejati.
0: Wah. Kok judul lagu ya? Wah, senajan bliru ya ra popo. Sehat toh Bu? Sehat, semuanya sehat. Oke, siap bayi. Oke, Mak.
1: Atur salam nggih, Mas.
0: Monggo, Bu.
1: Rama hati ngadi ana Bapak Asari kang pantas paring singgulan matur nuwun sedaya sonten Mbah Giman, Mbah Yono Wirosaten, Bapak Sumangin, Bu Yayu. Ngeni Bu Yayu Jalan Paris Rama Nabil Mursari Pak Dipaimin kalian layah momo di Masjid Sunato Bukit Kacem itu pun Mertu Bapak Tupar Bapak Tumi Tupar Untung Raharjo Mbah Noyo Romo Heri Sardono Bunani Baduri Bapak Kasiono Bapak Kasiono Kakem Bu Yayu Jalan Paris, Bu Triwi, Bu Bapak Satrio, Mboten Kipen GR Doko Budo, Mbak Dio, Bapak Supoyo Kepilas, Mbak Wadianti, Mbak Idem, Mbak Widi, Mbak Ye, Mbak Yeni, Diaten Kisianise, Diaten Sukapedo, Bu Tarmi, Bu Kartini, Mbak Budo, Sugeng Sonten, Mbak Niko Kulotowan, Bukit Kacem Pak Pur, Mbak Man Pengate, Bopo Tajunjo, Mas Ardi Wontesari, Mas Ardi Klaten, Mbak Kulotowan Trite, Pak Uji Drayton, Pak Rimbang wonten ing Magdur, Mbak Anggun, Bu Titi wonten ing Ngayogyakarta, Ugi Kagem, Diatung Karwono wonten ing Jalan Sumari, Bapak Sumar, Bapak Supardi Tengahan, Mas Bambang Suparno, Mbak Aceh Gultra, Legono, Baik Lendi, Prayo Orama Yuwono Mato, Tomo KRT Prosesi Suma Prayogi, Kagem Sedoyo Sukresna Budoyo wonten ing RRI Perumpat, Santen Siko, Asara Suko, Sami Suko, Kuno Suko,
0: Sami-sami Bu.
1: Halo.
0: Amin, matur nuwun. Lanjut lagi. Halo, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
2: Kula ingkang nengko tindakipun Bu Muji Mulyono.
0: Oh, Bu Muji. Pripun
2: Bu Sari gitu. Ingkang Dirjo Sumarto.
0: Dirjo Sumarto Amarto.
2: Iya, genteng ape-ape Mas Amarto.
0: Amarto niku nek Indonesiane apa, Pak?
2: Indonesia.
0: Hah?
2: Amarto Indonesia.
0: Piye to? Besok matuk gatuk mesti doake sing ambyar iki. Titenono pasti.
2: Apanya?
0: Temane. Dora iso jawab mesti.
2: Aku ora mlebu kok ya.
0: Soale wis tak tes ning Pak Mur kali Mas Sugiman yo gak iso njawab angkat tangan nih.
2: Coba lagi nang bocoran apa tak
0: bedake. Yo sesuk lah.
2: Rawani bocorke.
0: Yo rel.
2: Lagu ketake Bu Muji Mulyana apa Mas?
0: Ambiar.
2: Aku nganggo sing PR.
0: Oh, nganggo sing PR. Yo siap.
2: Ya tersalam ya Mas.
0: Mangga.
2: Kaki. Bapak Juwono Marto Diarjo. Bapak Haji Ngadiono. Loh kok
0: tangting. Jangan deket-deket sama radionya, volumenya kebesaran itu Pak.
2: Wah anu ya Mas. Saya berbareng ini.
0: Iya makanya.
2: Yo saya lanjut Mas. Sopo ya. Oh Pak Mbah Giman wonten Cebongan.
0: Sinten mele.
2: Bunani Bajuri wonten Gampeng Tengah. Mbak Titut,
0: Mbak Dudit
2: pun pindah dereng, Mbak.
0: Dereng.
2: Nggih, sampun. Sekitar tang dene Isis.
0: Nah, semilir.
2: Silir. Tak bengi atis.
0: Nah. Bingung dinei atis njaluk anget di kene anget njaluk atis.
2: Mas sing angete dang sae, Mas.
0: Nah, nggih, ronde.
2: Ayo tak sak ning kanang. Mbak Pipi. Bu Sriwi. Bu Wagianti. Jeng sinten malih, Mas?
0: Sinten malih nggih? Sinten nggih?
2: Sinten malih nggih, Mas? Wong Pak Wali.
0: Pak Wali.
2: Walgio.
0: Oke.
2: Pak Walgito, Walgio.
0: Siapa lagi?
2: Walgito SAG. Lajeng Pak Sumar wonten Dayu, Pak Sumar Rijo wonten Jalan Kito Gati ya Mas. Kang Giono wonten Kalasan. Lajeng Bapak Haji Ngadiono. Sinten malih Paman Joko Budu. Lajeng Pak Sudar Dasilan kula sing lho Pak.
0: Nggih.
2: Sesuk duduke meneh sing jalan ke Ring Road.
0: Oke.
2: Kebae kurang jalan nanti nanti nanti takon.
0: Siapa lagi?
2: Ya, yang pungkasan menika Mbak Anggun kalian Mbak Yayu wonten Jalan Paris.
0: Oke. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Duh kombo wae iki.
0: Iki kok ana apa ya dina Jumat iki ya?
3: Duh kombo.
0: Waduh.
3: Eh, Mbak kombo.
0: Ana masalah apa? Ampun breng lho.
3: Ora.
0: Ora breng lho Mbak Noyo. Iki wis ngalah, wis ngalih lho, aja nganti ngamuk lho ya.
3: Ora, apa sing ngamuk iki?
0: Ya mbok menawa.
3: Mlebu anu ki rasane do ngamuk wis
0: santai wae. Kaya sapa sing akhire ora mlebu meneh iki sapa?
3: Apa wae ya. Santai dulu deh.
0: Nah,
3: lho kowe iki entuk salam saka Pak.
0: Pak siapa?
3: Mas Pur Segi Panjang lho kowe iki.
0: Pak siapa?
3: Mas Pur Segi Panjang.
0: Siapa itu?
3: Mas Pur ora kerungan iki ta?
0: Mas Pur? Mas Pur sinten?
3: Wah, wis ngerti.
0: Lah yo nek sana ngerti saya syukur nek saya kan belum tahu. Siapa yang gak ngerti?
3: Tahu awal bareng.
0: Oh iya toh.
3: Ya pokoknya kae lah.
0: Oh ya wes salam balik pokoknya.
3: Aku lagune sing ngambil wae.
0: Heeh, podo kahanan ya.
3: Mbayono karo Pak Kasino Bulawen karo Pak Toro.
0: Heeh.
3: Kowe nggo kabeh wae.
0: Lho kok cepet?
3: Aku
0: oh gitu ya, wes hati-hati ya Mbak.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Pak Tony Bos Terkusno ya, sugeng sonten suka sami suka. Halo. Sore kok kecil banget suaranya. Siapa ini?
4: Aku
0: siapa? Oh, halo. Kok kecil banget sih suaranya?
4: Sore ya.
0: Nah, itu bisa kenceng. Sore juga, monggo. Amin. Sehat, Mbak Anggun?
4: Iya, insya Allah doanya sama.
0: Sehat-sehat. Injih.
4: Lagunya dari aja nanti ya Mas ya.
0: Derek siapa?
4: Derek Mas Jordan aja.
0: Loh, saya enggak pilih loh.
4: Nomor
0: saya...
4: satu, yang nomor satu. Nomor satu itu apa?
0: Nomor satu itu Ambiar, nomor dua Ambiar Makpiar.
4: Oh, Makpiar dua-dua ini.
0: Pada-pada Ambiar ini.
4: Iya, nomor 2, nomor
0: 1
4: aja.
0: Nomor 1, ya siap. Salamnya iya. Buat siapa?
4: Salamnya ringkas saja. Yang udah masuk tadi siapa ya? Aki Kondo Karno, Bunda Dwija, sama Mbah Moyo ya. Salam tingkat semuanya saja.
0: Iya.
4: Yang sudah masuk, yang sudah masuk. Salam semuanya saja ya.
0: Inje.
4: Kakak Masjidan, Matugres ya semangat.
0: Amin. Matur nuwun Mbak Anggun.
4: Matunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Dirasani melebu dong.
5: Jat mau lu nunggu.
0: Ayo, iki wis pindah urung iki.
5: Urung mas.
0: Lu kok suwi? Suwi banget dadi ne. Oh, iki doro lek gawe gampang cepet.
5: Ya ora.
0: Omah Doro.
5: Omah Doro sing gawe ya uang untuk Dorone.
0: Lho Dorone nek gawe malah luwih cepet lho.
5: Ganggu golek apa suket.
0: Nah. Iki gari kurang apane?
5: Acara pasang keramik.
0: Wah, arep di keramik wis enggak usah, Mbak. Rasa nganggo keramik-keramikan wis.
5: Lah piye lemah
0: wae. Heeh, malahane to. Wah, yo malahane enak to, adem.
5: Lah jane sing dia sawe cilik adem kok
0: adem. Mangga. Mbak Titit lagunya yang mana?
5: Ambiar.
0: Nganggo piar ora?
5: Ora.
0: Yo.
5: Api si Ambiar.
0: Yo, salame nggo sapa?
5: Tadi ada Iku Mbokarno Matur Nuwun. Saya juga Budi Pak Yanti. Terus Pak Yanto semuanya. Iya, semuanya. Saya kenal aku tapi tak terkenal.
0: Iya, nek gak kenal ya piarap nyalami.
5: Ya makanya tak salami semua. Nek kenal ya Mbok ya rapopo.
0: Iya dong.
5: Terus Bu Nani Kajuri ada di Arso. Masih ya Nani Kartika.
0: Cepat lagi.
5: Kusuhnya?
0: Sudah pusing udah. Ya. Matur nuwun, matur sembah nuwun. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
6: Halo Sugeng Sonten.
0: Isin aku pedot iki. Wah, isin, jen.
6: Halo, aku ora isin kok kono isin.
0: Lah ya ora apa-apa to nek aku isin.
6: Isin ki nang aku nek ndek utang nek ora nyaur ki isin.
0: Nah, kaya sapa?
6: Kaya penyiar.
0: Ampun breng lho wingi jen gergeran tenan iki. Marak ke pengen meneh.
6: Ora apa-apa nek sing penting ya kenyataan.
0: Mergo Mami Sartika iki. Dadine ambiar wingi.
6: Ambiar, pokoknya ambiar.
0: Ini enten keperluan apa, Bude?
6: Sing ambiar.
0: Oh, malah daftar yo. Orang pada ngindari kok malah daftar diri Oke, sendiri.
6: Ambiar, daftar ambiar.
0: Ya wes. Lagunya ambiar yang mana nih? Si ambiar yang mana?
6: Ambiar sing mak piar kowe mau lho.
0: Oh, yo.
6: Paling ke karo wedangan.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
6: Salam buat Mbak Tuti Tut. Terus Bunda Twijo. Mami Sartika Mongal, lajeng Mbak Noyo. Lajeng Kang Gila, Lek Sudar Pak Sudar Dasilan, Rukun Werdo, Pak Sadio, Pak Sunardi. Lajeng Mbak Mus Tanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno, Pak Mudiono, Mbak apa Romo Narto Endro, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Januase, Pak Neng. Lekono Mbak Nek Glendi, Bayono Wirasaban, Iku Mbok Karno, Lajeng Ki Joko Bodo, Bu Tarmi, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Supatmi, Bu Muda, Bu Suprase, Lajeng Mas Yudi, Mas Ipul, Dimas Suratrisi, Mas Adi Ponco, Prayo, Kini pun
0: Op
6: Biasanya ngeris prayo gigi pedot.
0: Lah iya. Wedi nek nabrak iki lho Bude. Op op op.
6: Aku ya wedi nek nabrak gaprukan dalem. Menyonyo batuke mopo lah nek liyane sing menyonyo.
0: Sing penting ora breng. Nggih siap.
6: Nggih maten
0: wedi. Sami-sami. Dadah. Aduh, wes kita ke voice note dulu. Suterusna Budaya. Ada Bu Tarmi.
7: Suka sami suka, kula suka masjid dan suka sedaya sami suka Mas Jurgen. Niki Bu Tarmi nderek inten-inten lagu.
0: Mangga.
7: Manut mawon.
0: Lagu manut.
7: Lilis tunggal kagem Bunda Trijo. Mbak Ana, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Imbang, Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Mbah Jio, Pak Yono, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Bu Yan Masih, Mbah Ijem, Mbah Anggun, Mbak Bu Lebi, Pak Yanto, Bu Yayu kalih-kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sadio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tuja sekalian Ibu, Pak Supiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sutenda Silan, Bu Sabinem, Mbah Suro, Pak Paimen, Lek Berju Jur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwon, Sugeng Sonten, Sugeng Makan, Yang Masjid dan Matur Suwon.
0: Matur Suwon, satu lagi Pak Kasiono.
8: Suko, sami suko, Sugeng Sonten, Mas Jodan, kalau Pak Kasiono melain terogati, kita dalam katur, Ibu Tutik Njoga Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Sri Utami, wonten sakwitan kampus isi Mantul, Ibu Tarmi Mangan Baru, Ibu Yani Pato, Ibu Dwi Jokrang Mojo, Mami Sartika, wonten Iminggir, Mbah Noya, wonten Gadung Sari, Kirsi Seto, Telenti Moho, Ki Rukun Werdo, wonten ing Mejing Wetan, Pak Tupar, wonten ing Senden Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Pak Supoyo wonten Kadilayar. So katur sedaya para tresna wonten ing suka sami suka wonten ing RRI Ayu Yogyakarta. Sugeng midhangetaken lagunipun nderek Mas Jordan matur nuwun.
0: Sami-sami. Satu lagi Mas Wini. Sore Mas Jordan kok sendiri aja absen ya. Oke, nek sendiri itu hari Rabu sama hari Jumat sendiri. Yang berdua sama Gilang itu cuma hari Kamis ya. Jadi kalau nanya kok sendiri, ya itu jadwalnya kayak gitu. Oke, terima kasih yang sudah bergabung lewat WA. Yuk kita cek dulu ternyata nomor Stugel yang paling banyak request. Ambiar ya. Kalau gitu langsung aja, nggak pakai lama seterusnya butuh. Ini dia menemani aktivitas sore hari Anda di Suko Sami Suko bersama dengan saya Jordan Talaksoro.

0: Sutresno budaya, kula dalih juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro seterusnya Butoyo di Suko Sami Suko. Aduh, panas banget ini di luar sana ya. Saya udah bisa ngebayangin ini seterusnya Butoyo. Di sini mataharinya kayaknya 100% ini ya. Pancaran sinarnya, gak ada awan yang menutupi. Jadi buat Anda yang mau kesini ke Kota Baru, kalau naik motor pakai jaket seterusnya Butoyo. Supaya apa? Supaya nggak kepanasan, kebakar kulitnya. Jangan lupa pakai tasmaknya dipakai ya, biar ini apa namanya nggak blereng gitu loh kalau misalnya kena matahari matanya gitu ya. Oke, lanjut lagi, kita keluarkan dua lagu pilihan. Yang pertama bubar atau yang kedua bunga, pilih yang mana? Senang bubar atau bunga seterusnya Butoyo? Yuk monggo, tak buka lagi teleponnya ya, 0274540333. Siapa yang berani masuk? Nek wani aja weti-weti, nek weti aja wani-wani ya. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
1: Halo.
0: Lho, jenengan tuh nanti Pak, kalau udah mau selesai acaranya.
1: Ayam
0: aja. Lho. Nek acek kayak gini ayam ya, Pak?
1: Ayam.
0: Waduh, nek misalnya orang acek pripun?
1: Ayo, apa aja, kepelorot terus.
0: Ya. Wah, apa nih yang melorot? Tes mak nih.
1: HP.
0: Oh.
1: Nyantol ning terus. Sentehan surat.
0: Oh gitu. Nggih, mong.
1: Manjurkan keluarga nggih.
0: Doanya Pak sehat semua. Lagunya yang mana Pak Suman?
1: Lagune wau.
0: Bubar atau bunga?
1: Oh ya dibubarke wae Pak ya.
0: Apane sing dibubarke?
1: Bubar wae
0: Pak. Ah, jaga jarak. Aduh, aduh.
1: Sinten salam. Kagem iki Mbo Karno. Bunda Dwijo. Ibu Wagianti. Bajeng Pak Dipaimen. Pak Bang Sutarno. Gunani Gajuri. Bapak Sarjio. Bapak Sumardiono Jalan Cinta Hati. Yang saya minta mesti Kirukun Merjo. Mujo Mas Rian, Pak Rimbang, Mas Mamat, Mas Ibul, teman-teman Baman Pengasih, Pak Tumiti, Pak RPG, Pak Tumpar, Romo Mujono Mbrojo, Cik Bono, Bapak Sagio, Mbak Glendi, Ucri Utami, monggo enggak pun merpet dereng juga Bu Ucri.
0: Oh, dereng. Dereng melepet.
1: Agung, Ucri Sawit Tomartani, Kajeng Ibu Januari, Mbak Itik, Mbak Itut, Mbak Yeni Parto, Mbak Andin,
0: Lajeng, oh
1: ya
0: sianet pun
1: bijang maling.
0: Nggih, siap.
1: Matur nuwun.
0: Lanjut lagi. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Halo Sonten, suka sami suka.
0: Siapa ini?
2: Anak Tawon.
0: Siapa anak Tawon?
2: Tawon.
0: Oke.
2: Lagunya napa niki sajeng keputan?
0: Lagunya ini lek bubar atau bunga?
2: Apa?
0: Bunga.
2: Nggih, nomor kali ini ku.
0: Bunga nggih.
2: Bunga nggih.
0: Siap, catet.
2: Niki jane kebel peken montor lah dinelen.
0: Oh, alah. Nggih.
2: Nggih, dikencon kangge bawir dijur mangiran. Ya cocok diadane gamelan. Gamelan tunggu yo monggo.
0: Iya.
2: Nggih, kali Bu Agianti, Bu Cuijo, Mbak Noyo, Bu Yanwase, Mbak Supriyati, Pak Yanto, Bu Yemdi, Ale, Pak Tujo, Bu Tujo.
0: Waduh kok pedot lek kono? Wah kepiye iki? Monggo di belakang lek kono entuk pedotan. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
3: Halo Sugeng Sonten, suka sami suka, jabaku.
0: Nggih, monggo lakone mlebu.
3: Sehat.
0: Jenengan sehat toh, Pak?
3: Ya, sehat. Panasnya lah umum.
0: Nah, sing lah umum panasnya apa orangnya?
3: Ya orangnya barang. Ora umum
4: ngomong kan juga ngalir karo si Jodang.
0: Aduh, ya. Lagunya yang mana Pak?
4: Bunga.
0: Bunga, sehat toh?
4: Oh sehat. Tak kirim kirim sih.
0: Monggo, kata nggak sakit.
4: Wah, kagem Budwijo Sugeng Sonten, matur nuwun. Lajeng kagem Budimu sing Kemayu.
0: Sinten?
4: Bu Wakianti, Sugeng Sonten. Lajeng kagem Butarmi ing Demangan Baru. Lajeng Mbak Pipit, lajeng Bu Sri Bonagung. Lajeng Yu Mudo, lajeng kagem Bu Yayu Kweni kare Bu Yuria, Erian Bu Sasmito ing Ujung Kesuman, lajeng Mbah Noyo, halo, lajeng kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sardion Jatimulyo, lajeng kagem Romo Yu, Pak Narto Indro, lajeng Ki Joko Budu, Mas Saiful, Pak Tumidi, Pak Yantong Grogol, lajeng kagem Mas Rian Peyek sing paling kenes, lajeng Mas Saiful Langgung Prayogi kagem sedulur kemawon di Jodhane kang midhangetaken perempat boten ngopi cici-cici kula kentuni sedayanipun. Kagem di Jodhan Sugeng Makarya ngantos paripurna pinaringana kesehatan lancar jenggipun sak keluarga.
0: Inji amin.
4: Mekaten nggih di Jodhan matur nuwun.
0: Matur nuwun. Lanjut di belakangnya Pak Yono, masih kita buka teleponnya Sutrisno Buto 0274540333. Ini mumpung selah ya. Nanti kalau enggak selah bingung. Sekarang selah malah arang-arang pripun to ya. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka. Halo. Iya, siapa ini?
5: Milujeng Hansen. Kami suka, kula suka, Mbah Noya suka, Dimas Jodan suka, Sudoyo suka, monggo-monggo sami suka-suka.
0: Ini kemana aja toh?
5: Lagi di keluar Jawa
0: ya. Oh, aku nganti stres loh ngenteni.
5: Ah, tenang nih.
0: Tenang loh, stres.
5: Ini aku, nek ngono kuwi.
0: Soalnya yang disalahke aku.
5: Nek kepriben.
0: Ini Jordan, Mbak, ini kemana ini Mas Rian, Mas Jordan?
5: Oh, lagi ada kesibukan gitu.
0: Habis dari mana toh, Mas?
5: Ya, ada aja gitu.
0: Oh. Habis dari ini luar Jawa.
5: Enggak juga.
0: Oh, luar rumah masih ya?
5: Betul.
0: Yang penting sehat Mas Rian.
5: Pangestune Dimas. Heeh. Sampun Dimas keluarga pripun dipun
0: tata sehat semua Mas Waras.
5: Alhamdulillah
0: nggih. Oh. Lagunya yang mana Kang Mas?
5: Pilihannya apa ya?
0: Pilihannya yang pertama Bubar atau yang kedua Bunga?
5: Bubar.
0: Inggih.
5: Wis bubar mawon nggih.
0: Aduh arep dibubarke iki ya apa iki?
5: Nggih yo saya atur nggih.
0: Injih.
5: Sik kateme Mbah Yono sedeng santen kita sehat pari kesehatan.
0: Amin.
5: Kados penyari.
0: Amin. Aduh amin.
5: Wonten Yu Mudo Brajan Minggir Mami Sapika untuk Pak Yono kalian Pak Yanto Tenggrok.
0: Waduh. Injih.
5: Wonten Romo Yono Marto Diarjo, Mbak Lendi Bobo Sagio, Pak Yanto Candi Panggilan Ibu, Bu Dedu Wijo, Tante Wagianti, Bu Saginem, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebon Agung, Kang Ibu nggih, Pak Sugeng Sonten, wonten Pak Bambang Sujarno, Bapak Tumiji teng Kranggan Galur Sugeng Sonten, wonten Mbak Suro, Ki Rukun, Bapak Asari teng Mantingan Salam, nggih Prayu Ginipun.
0: Matur nuwun.
5: Kami matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon satu lagi ya. Monggo halo Sugeng Sonten suka sami suka. Inje. Oh ini siapa ya? Oh Pak Denya Mas ini ya, Mas Rian ya.
6: Sehat, Pak?
7: Alhamdulillah.
6: Oh, nggih. Siap lagunya monggo, yang mana Pak Tarno?
7: Bunga.
6: Bunga?
7: Nggih.
6: Oke, Bunga Bang ya.
7: Nggih. Salam-salam nggih. Heeh. Kan lu Awangan ngawur anger ngebrang ya mantek kan.
6: Oh, enggak apa-apa.
7: Nggih. Pindah. Biasanya itu anu. Enggak ada, enggak ada, enggak ada, Kalau mau bisa jaga kalian, teman yang mau pada jaga, orang mau ngasih ono, Pak Tadio, Pak Musiono, Pak Tumar, Pak Tupar, Pak Jepa ini, Pak Mutamu Gawur, Pak Tadio, Pak Tadio, Pak Tadio, Mas Rian, Mas Rian, Mas Rian, Mas Adi Kanen, eh, Pak Adi, berkelawanan.
6: Siap.
7: Tuh,
6: sami-sami, matur sembanun Pak Tarno. Kita geser ke WA dulu ya. Ini CCWA nih. Ada Pak Yuwono. Salamnya buat Ki Joko Budo Pajangan, Ki Rukun Wordo, terus juga ada Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanwasi, Mbah Noyo, Kira Seseto Sedoyo, Mas Yanto, Ki Gumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Paya, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo. Ada siapa nih? Sisi mana tuh tadi? Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjo, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutaro, Mas Supoy Kadiler, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Pak Sumar, Mbah Jio, Sugeng Sonten, Mas Jordan, Inje, Kulon dari Absen, Sonten Niki, mungkin jenengan tansah sehat, amin. Atur salam, Kulo Kagem, Budwi Jokarang Mojo, Pak Tirto, Butarmi, Demangan, Pak Haji Ngadiono, Mbah Glendi, Ugi Setoyo Ingkang, Menjangatakan Suko, Sami Suko, salam sehat, lagu ini pun, dari Ingkang paling kata, dipun pilih. Lanjut lagi, ada Pak Tupar ngirimin voice note, kita dengarkan.
8: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko setyo sami suko sugeng sonten Mas Jordan
6: Talaksono.
8: Derator salam kagem Putu Ijo bagian Tiyo Sirupi Mudo Supriyati Putar Mibrani Bajuri Bu Mami Sartika Putu Tijo Goyutan Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Penang Mbah Suro Trisik Lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo Popokasiono Bulawen Ki Rukun Werdo Mbah Neglendi Pak Rimbang Lajeng Ki Kumbokarno Kresi Seto Romo Tujuh Sekeluarga Romo Singationo Pak Sarjio Pak Sakio Pak Sawio Pak Supoyo Pak Suwarti Nengahan Lajeng Wonten Malih Mas Adit Ponco Sari Mas Mamate Mas Ipul Saini pun kagem setyo kemawon kagem Mas Jordan Sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kuntur ngantos atos kula nyarek-nyarek mawon matur nuwun.
6: Matur nuwun Pak Supoyo.
9: Suko sami suko kula suko Mas Jordan suko nggih kesarasan lan rezeki tansah wonten panjenengan.
6: Amin.
9: Sugeng nindakaken siaran untuk pro sekawan ngayo Jakarta.
6: Amin amin.
9: Lagunipun mungkin derek kagem sirim-kirim nggih. Kagem Pak Nardi Mursari. Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Loko, Pak Ngadiono, Pak Tumiti, Pak Toro, Pak Sudar, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Wawan Haka, Ki Bumbu Karno, Yang Buas, Romo Yu, Pak Wening, Pak Damaskus, Pak Mbah Suro, Pak Sarjio, Pak Sawio, Pak Sagio, Ki Rukun Werdo, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Sri Stoimawon, Bu Sas, Bu Siwi, Bu Pipit, dan Kagem Stoimawon, Mas Parti.
6: Sampun, oke, siap, matur nuwun Pak Supoyo. Kita ke lagu lagi ya, seterusnya Butoyo. Saya tak cek dulu lagunya, ternyata nomor kalih yang paling banyak bungah yang pengen didengarkan. Gak pakai lama, langsung aja tak putarkan lagunya. Ini dia Bungah Sugeng Midangetaken.

0: Aku tak sanggup tambah wae to malah.
1: Halah.
0: Domongnya malah lah piye to iki.
1: Nyapa ngelem-ngelem mesti ana geleme
0: iki. Ya bangga to wae malam Minggu nyapa.
1: Apa? Malam Minggu piye maksudnya?
0: Ya bangga iki to.
1: Ora usah. Aneh-aneh.
0: Titik mek itu titik asu titik.
1: Enggak usah. Aku ora ngarep cangkemmu lho.
0: Ora ora lek mendem ae Mas.
1: Ora masaku kok.
0: Ora mendino.
1: Ya wis pedot ta eneke.
0: Ojo to ojo.
1: Lah ya ojo, ojo mendem ya ojo mendem kok. Bocah ora nek mandeke mendem-mendem ngono terus bengi-bengi hai-hai ngono kuwi.
0: Enggak.
1: Fungsine apa ngono kuwi?
0: Ora ora. Wis ora.

0: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutarso Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menyiapkan bantuan 20 unit gerobak kopi motor keliling yang diberi nama Kopi Darling. Bantuan ini bertujuan untuk mempromosikan sekaligus memasarkan produk kopi lokal asli Jogja. Sekretaris Daerah DIY, Nima Dedwi Panti Indrayanti mengatakan, bantuan ini akan disalurkan secara bertahap pada bulan Juli dan Agustus. Gerobak kopi keliling ini akan dibagikan ke 3 kabupaten penghasil kopi, yaitu Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Sleman. Gerobak kopi Darling ini sudah dilengkapi dengan peralatan barista seperti alat giling atau grinder kopi. Made berpesan agar fasilitas ini benar-benar digunakan untuk menjual kopi lokal, bukan kopi instan atau kopi saset. Beralih ke informasi lainnya, masyarakat diimbau untuk melakukan mitigasi secara mandiri guna menekan risiko krisis air bersih selama puncak musim kemarau. Imbauan ini menyusul penetapan status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ani Hairani, menyatakan konservasi air bisa mulai dilakukan dari lingkungan rumah tangga. Warga dapat menerapkan teknik sederhana seperti membuat lubang biopori atau menampung air hujan. Lebih lanjut, ia menjelaskan ancaman kekeringan saat ini diperparah oleh perubahan iklim global dan alih fungsi lahan yang mengurangi kawasan resapan. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menghemat dan menjaga cadangan air tanah sangat dibutuhkan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Rumah Teror Inga Leluri Buto Jawi Suara Budaya Jogja masih bersama dengan saya Jordan Dalak Sore seterusnya Buto yo. Udah jam 4 sore. Gimana kabarnya yang baru bergabung? Semoga sehat selalu, semoga semangat selalu. Semoga suara saya ini bisa bikin keributan ya. Yang positif dalam arti gini, ada yang kesepian di rumah, dengerin suara saya itu berasa kayak diceramahi. Enggak lah. Berasa ada temennya lah gitu ya. Semoga loh, amin. Saya doain yang bagus-bagus pokoknya. Oke, kayak lagu-lagu ini tak keluarkan yang bagus-bagus ya seterusnya Buto yo. Yang pertama Jenang Gulo atau Milih Kasmaran. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kok koyo cadel jadi nih. Pilih yang mana aja yang mana. Jenang Gulo apa Kasmaran? Kita buka teleponnya lagi 0274540333. Siapa yang akan mencetak gol sore hari ini? Halo Sugeng Sonten, suka sama suka.
1: Jenang Gulo.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Jenang Gulone kula tenggo.
0: Inggih, matur nuwun.
1: Niki suka sami suka Senes
0: to? Senes niki Sari Taman.
1: Oh, Sari Taman. Mm-hmm. Sari Taman niku kok kula dereng tahu ngrungokke niku.
0: Lah, pripun?
1: Penyiare Jordan apa sinten?
0: Senes, penyiarnya Jorgil.
1: Oh, Jordi. Jordi niku libur sing gil-gile.
0: Oh, ndak mongko malah ambiar kabeh nek misal dipacokke terus bareng-bareng.
1: Nggih, pendengare bubar.
0: Bubar.
1: Senep mirengke suwantene piyayi loro nika.
0: Sing marahi ora penyiare lho, pendengare lho.
1: Aneng kula mung nganu mireng penyiare sing marahi senep petengku.
0: Iki arep milih lagu apa arep ngonekke penyiare to ya
1: kidane? Milih lagu sing niku mau Jenang Gulo.
0: Oh, Jenang Gulo. Salamnya buat jenang siapa? Jenang
1: sehat
0: to niki? Wis rodok.
1: Oh, rodok.
0: Nggih, njenengan nggih sehat to, Pak?
1: Ya rodok gian.
0: Wula kok melu-melu?
1: Aku panasen sedina niku tanpa aling-aling ya. Oh. Panase pol.
0: Berarti mongah-mongah.
1: Mongah-mongah. Kula nyuwun Jenang Gulo.
0: Siap.
1: Nggih, Pak, salam-salam. Wonten Ki Joko Budu, Mbah Mantak Men, Pak Sumar, wonten Sedayu, Mbah Blendi, wonten Eyang Duwijo, Mbah Pipit, Pak Butarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Mbah Noyo, Pak Yono sing teng Pedes, Pak Sakirman, Pak Sagio, Pak Yanto, Yumudo. Ini kok buatan tahu sepuh ya?
0: Sintan?
1: Ya muda, ke zaman rian kok sesih muda.
0: Lah itu toh istimewir ya.
1: Istimewa, ya wonten Ibu Wagiyati, Ibu Supriyati, Mas Ibu Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, wonten Kang Gilang, Mbak Siti, Pak Babang Sutarno, Bu Yayu, wonten Yurati, Bu Salama, Mbak Yeni, terus wonten Mbak Andi, Rayo Gine, kagem sedoyo kemawon.
0: Siap.
1: Kagem Mas Jordan,
0: Wilujeng
1: Makaryo ngantos paripurno.
0: Sami-sami. Matur nuwun Pak De Paimen. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Halo.
0: Halo. Iya, nyari siapa, Bu?
2: Nyari dirimu, saya siaran dirimu.
0: Oh, ya nyari yang lain juga boleh kalau mau, siapa?
2: Ya nyari yang lain.
0: Loh, kok ketawa?
2: Nek lagunya apa iki?
0: Milih yang lain atau lagu?
2: Iki kan dirimu suruh milih lagu
0: toh. Lagunya Jenang Gulo atau Kasmaran? Nah, masih Kasmaran toh? Pas toh berarti cucok deh.
2: Ya aku mikir mau kan ngincer lagune kok iki-iki wae toh.
0: Nggih, monggo.
2: Lagune wis pas iki.
0: Salamnya mau buat siapa?
2: Sampeyan Pak Dipaimin, Sugeng Sonten, Lajeng Romo Tujo kalian Ibu. Mbak Yu Mudo, Mbak Yu Sirup, Lek Gono Lek Glendi,
0: iya.
2: Pak Kasio, Mbak Titut, Ibu Mbokarno Ki, Rukun Werdo,
0: Inje,
2: Bu Algianti, Bunda Titut, Noyo, terus Bu Supriyati, Bapak Wening, oh, Lek Yanto Mbak Yu Legi, Lek Yanto di Anindia, Mbak Titut Mawes ya, terus
0: udah.
2: Apa ya? Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Ipul Mbah Suro, Mas Mamat, Bu Sri Bon Agung, Bu Sri Utami.
0: Nggih.
2: Pemenah ya.
0: Siapa lagi?
2: Kagem sedaya kemawon.
0: Oke, siap.
2: Jurdan, sugeng ngarep karyo. Oh iya cucuku. Salam buat cucuku
0: oh, ya, iya.
2: Sama mamahnya semoga tetap sehat.
0: Inje matur nuwun.
2: Spesial. Siaran dan lo ya.
0: Lah iyalah, jelas lah.
2: Ya wes, spesial ya.
0: Iya. Oke. Sore, matur nuwun Bu Yayu ya. Halo Sugeng Santan suka sami suka.
3: Sugeng Santan suka sami suka.
0: Nggih, siapa ini? Pak Mariono napa Rukun Werdo?
3: Kalih-kalih
0: niki. Lho milih no niki tiange mung si setunggal lho niki.
3: Nggih, Mariono.
0: Oke, sehat Pak Mariono?
3: Sehat.
0: Waras nggih?
3: Bergenggeng.
0: Lagunya yang mana?
3: Bumi pun nuwun derek dijajuk niku wau.
0: Jenang gula.
3: Jenang gula kowe aja lali.
0: Jenang
3: suwi.
0: Nah, jeneng gula yen ing tawang ana lintang Cak Ayu. Monggo salamnya buat siapa?
3: Kagem Bunani Bajuri, Bu Si Utami, Bu Si Bonagung, Bu Bido, Bu Bagianti, Bu Yayu Korowahu, Lajeng Bu Supriyadi, Lajeng lagu Kagem Bu Sri Supatmi, Mbak Bu Yayu Bu Guru gini, Bu Sasmito Murni, Mbak Pipit, Mbak Titut, kainan kroniku buat kengen tol mas
0: ya
3: namun selawai meter sake rumah kilo-kilo Mbak Ali, Mas Asyono, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Adi, Mas Rian sing rem-remes niku lho Mas Yono, Romo Yono Lajeng kagem Pak Sunadi, Pak Sumar, Kang Gilas, Kang Giono nih wow Gilas
0: Gih.
3: Pak Sarjio, Pak Supoyo, Pak Tumusi, Pak Glendi, Pak Sarjio, kagem sedoyo kemau.
0: Iya.
3: Matur nuwun wekdalu.
0: Sami-sami, matur nuwun. Lanjut lagi, halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Sugeng suka sami suka, Mas Jordan.
0: Ampun, breng, Mami.
2: Dapat kae, dapat si kae.
0: Jee, nggak boleh breng lo ya.
2: Jalan dong.
0: Gara-gara Mami Sartika kemarin ambiar acaranya iki wis jan.
2: Salam kasih sayang dulu buat Kemal Sarjan.
0: Monga. Lagunya yang mana Mami Monga?
2: Salam go pendengare sesirit
0: pendengare
2: sesirit.
0: Amin.
2: Lagune sik kasmaran mawon.
0: Oke, siap bae.
2: Salam dateng ben wau. Bu Yayu kalih sinten ya Bang?
0: Bu Yayu kalih
2: nggih. Kita kembah noyo Putwico adik kula Suti Sudeta Puri pemripkin dan sederek-sederek kula Mas Kagem jenengan salam
0: nggih kang salam kembali
2: mireng sedaya
0: injih
2: Mas Bah Yumodo Pak Yanto Daya Yanto Bu Yayu Bu Yayu Mas Yudi Weni Mas Mbak Neng Langgo, Mbak Tupar, Pak Sakyo, Pak Sawiyo, Mbak Mbak Neng, Mbak Bambang Sutano, Romo Yuwono, Mbak Yang Sasminto, Mbak Siman, Pak Mbak Tarmi, Mbak Supriyati, Mbak Bu Wakyanti, Mbak Sar. Triwi, Mbak Rusati, Mbak Pipit, Mbak Monik Bajuri, Rirsi Seto, Mbak Suro, Mas Pariono, Pak Kasiono, Mbak Wati, Mbak Wati kerep ngirimi keluar wali terus ya. Mbak Jenny,
0: Sami-sami. Dadah mami. Sugeng sonten suka sami suka.
1: Suka sami suka.
0: Loh, ini sik marake ribut kemarin acara siarane.
1: Aku mah ra iso mlebu pas sampean muring-muring kae.
0: Yo ben nek mlebu paling yo di ngonek-ngonek ke penyiare.
1: Aku marai kemekelen, kemekelen penyiar kok do kemekelen iki
0: aku wae. Lucu tenan ya kemarin iki.
1: Pas melebu kok menyur tinggu pas WA, lucu nih Paul.
0: Ya. Soalnya nek melebu muka pengarap konek-konek ke penjara yang ngerti ya.
1: Melu-melu.
0: Gimana kok kabar sik to?
1: Oh, alhamdulillah iki gek rampung kirap tonggonku.
0: Wah, sik dikirap sinten?
1: Kirap budaya.
0: Oh,
1: tak si beduk.
0: Tak pikir ada yang dikirap siapa gitu.
1: Enggak, tadi kan rame sak kelurahan singgon aku kan ana pemidangan kuwi.
0: Oh gitu.
1: Kebetulan juru kuncine aku.
0: Oh iya to.
1: Yo nompo.
0: Wah, iki nek rana juru kuncine.
1: Eh, lagune apa?
0: Lagune jenang gulon apa kasmaran?
1: Eh, jenang gulon wae.
0: Oke.
1: Guru tombo kesel.
0: Siap.
1: Lo pun sedoyo kemawon. Terus Mbak Yuku ya yuk ning rongkop.
0: Nggih, siap.
1: Katen ya, sing penting cucuku sehat ya.
0: Amin doanya, Ku.
1: Ya, nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Sonten suka sami suka.
4: Halo, Sugeng Sonten suka sami suka.
0: Inggih, monggo.
4: Bapak Edi Olivia kali Edi Olivia Mama Suko.
0: Inje.
4: Pak Yanto saya kan Suko. Suko.
0: Inje. Siapa ini?
4: Siapa yuk?
0: Iya pura-pura kan nggak tahu pura, belum kenal.
4: Tidak ada siapa le? Akhirnya ngarandago dan pralego.
0: Pralego ya mongko sih ngaralego ramong penyiare pendengar ya podo.
4: Lah iya.
0: Oh,
4: Seneng sik marah yang guyung ini
0: kita. Lah iyalah, luweh payu to ya.
4: Selang dikasil ya Mas ya.
0: Oh, sehat Bu.
4: Alhamdulillah pengasuhipun kula sehat.
0: Iya, monggo lagunya yang mana?
4: Satu orang satu rumah sik mati sakit ya Mas.
0: Opname
4: di rumah sakit.
0: Oh iya, moga lekas sembuh ya.
4: Ya amin. Jalan setruk ya Mas.
0: Oh iya iya iya, pokoknya semoga ditelateni aja Bu pengobatannya.
4: Iya.
0: Monggo lagunya yang mana?
4: Lagunya ikutan yang banyak tadi, Jenang Gula aja.
0: Jenang Gula, siap. Iya,
4: salam-salam ya Mas, tak ngebut ya.
0: Monggo, ngebut Bu.
4: Iya, buat itu tadi ada Pak Mariono, ada Mami Sartika, ada Bu Yayu, ada Bu Yanase, ada Mbak Anggun, ada Bu Trijo, Bu Salamah, Bu Salimah, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, terus Bu Pagianti, Bu Nani Bajuri, Romo Yuwono, Marto Diarjo, terus Bu Supriyati, ada Mbak Andi, Mbak Ana, terus no, siapa kan? Mbak siapa?
0: Siapa?
4: Mbak Yeni.
0: Mbak Yeni.
4: Ya, terus Yu Muda, Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Yang Sasmito Murti, Joko Budo, Iruku Merdo sudah.
0: Iya.
4: Pak Sagio, Pak Sagio, Pak Muladi, Pak Tumidi, Pak Sagio, Pak Sagio pun gitu.
0: Sampun.
4: Terus Pak Niko, Tumidi pun gitu. Romo Ngadiono, Pak Puji Greto, Pak Sumardiono, Pak Sumardayu, Pak Mudiono Brosot, Pak Yono paling Pak Yono Sinten kan?
0: Sinten.
4: Yono Wirasaban.
0: Oh, okay.
4: Mbak Noyo Mugito. Kasem Mbah Suro, Mbah Man Temon, Mbah Man Pengasih, terus Pak Dipaimin, terus wonten niko Pak Cinten saya kan kae lali aku.
0: Pak Yanto.
4: Aduh Mas. Tonggone Pak lali aku.
0: Aduh siapa ya? Pak. Saya juga lupa, Ibu.
4: Heeh. Anu kae lho. Pak Par anu sapa ya lali aku lali.
0: Ya wis nanti dieling-eling.
4: Pak Timur Sari, Pak Sukabjo. Terus Pak Sudarndasilan, Pak R. Sigit, Pak Agus Jati, Pak Untung, Romo Tujo Subagyo. Terus Mbah Giman, Mbah Nawi, Mbah Pak Bambang Sutarno, terus Lekwir Jujur, terus Anton Niko, Mas Ipul, Mas Rian, Mas Ardi Klaten, terus Mas Mamade, Pak Tirto, Mas Kemutan, Mas.
0: Oh, nggih.
4: matur nuwun nggih Mas Jordan wedalipun.
0: Sami-sami, Bu. Nggih,
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ke WA dulu ya. Ada Mbak Giman, atur salam buat Bu Dwijo, Mbak Noyo, Bu Wagianti, Pak Yanto Candi Abang, Bu Sagina, Mas Gilang, Mbak Ini Patok, Pak Wening, Bu Yanwase, Pak Tujo Subagioso Ibu, Bu Sirup, Romo Ngadiono, Bu Sri Pun Agung, ada Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang, Mami Sartika, Kirukun Wardo, Pak Evol, Pak Mamat, Mas Rian, Kijoko Bodo, Kidirjo, Kirukun Wardo. Pragini pun kagem satu kemauan. Mbak Glendi, gak bisa voice note-nya diputar karena ini hampir 3 menit ya. Diulangin mbak, kalau mau, atau diketik ya. Pak Damaske, Sugeng Sonten, salam sehat, lagu ini pun derek bonceng kemauan. Salami pun kagem Mbak Noyo, Kijoko Bodo, Kirukun Wardo, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio, Mbak Glendi, Mbak Gono, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mbak Suro, Mas Yudi, Bu Yoyok Kweni, Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Mbak Yumudo, Bu Pipit, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Anggun, Mbak Titut, Mbak Tuti, Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Siti, para giripun kagem sedoyo pamedanget, kagem Mas Jordan sugeng tugas. Nggih, Pak Heri Sarjono sugeng sonten Mas Jordan. Lagunipun derek ingkang sampun kecawisaken. Kinten salam dumateng Bunda Dwija, Bu Sri Utami, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Bu Yanuasi, Pak Wening, Pak Sri Katon, Pak Tri Harjito lan sedoyo seterusno ingkang midhangetaken acara suka sami suka kanthi atur monggo lagunipun dipun laras. Mugi damel renaning penggalih dumateng Mas Jordan ngaturaken sugeng gaya tugas siaran. Matur nuwun nggih, matur sembahun. Satu lagi Mbak Suro ya ngirimin voice note, kita dengerin dulu.
5: Sugeng sonten suka sami suka, kula suka Mas Jordan suka.
0: Iya.
5: Sedaya ini nggih suka, pendengar ya nggih suka.
0: Nggih.
5: Nggih Pak Parto saya to Mas Jordan
0: sedayanipun sehat doanya.
5: Mugi tansah pinaringan kesehatan Bagas Waras rezeki Banyu Mili.
0: Amin.
5: Nggih absen Mbak Suro trisik. Lagu ini pun kula nomor setunggal. Kintun salam kagem Mas Rian Paya ingat Bu Agianti, Bu Yanuasih, Bu Saginem, Yuratri, Mbah Trisno Utomo, Mbah Adi Suparman,
0: iya.
5: Mbah Arjo Suprapto, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Mbah Noyo, Mbah Grendi, Pak Yanto, tiga-tiga ini pun Mbah Nawi, Pak Wening, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Ki Resi Seto, Mbah Ijem, Bu Agianti, Bu Salamah, Bu Yumudo Yusiru, Bu Dwijo, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Ki Kumbo Karno, Lan Prayogini pun kagem sedaya kemawon boten kula piji-piji kagem Mas Jordan sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna kunduripun mengke ngatos-atos sugeng sonten matur suwun.
0: Sami-sami matur nuwun Mbak Suro, kita ke lagu Jenang Gula terus sudah butuh wis enggak pakai lama gas pokoknya. Ini dia lagunya sugeng midhangetaken.

0: Berumah dari Ingel Leluri Buto Jawi, Suara Budaya Jogja, seterusnya Butoyo. Sudah jam 4:30, lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Yuk, tak cepetin aja ya, seterusnya Butoyo, biar yang lain pada bisa masuk gabung ini. Lagu berikutnya, Kusuma Wijaya atau Lamunan. Pilih yang mana, Kusuma Wijaya atau Lamunan, seterusnya Butoyo. Tak cek dulu voice note masih ada nggak ya? Oh, masih ada. Bu Supriyati 125cc, kita dengerin.
1: Sugeng santen suka sami suka panjenengan suka kulonje suka Mas Jordan suka sedaya sami suka je Mas lan becek klik badannya sekar jenang gula.
0: Oke.
1: Mas Jordan menikah bikin kangen swantenipun. Dadasipun gayeng sangat teng perompat RRI selalu jaya di udara.
0: Gayeng buat mandi.
1: Pun niku gelo Mas. Sekaripun niku wau jenang kula nggih Mas, badhe atur salam kagem. Kagem Bunda Dwija, Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Rimbang, Pak Yanto sedayanipun Pak Yanto. Bu Sri sedayanipun Bu Sri Utami, Bu Sri Bonakung, Yumudo, Yugopra, Mbah Ijem, Mami Sartika, Bu Agianti, Dek Sri Supatmi, Bu Naomi sedayanipun, Bu Warini Semanu, kalian Pak Damaskus, Pak Sri Katon sekalian Ibu, lan sedua ya kemawon ingkang midang ngetaken suka sami suka sonten menika matur mbah nuwun sugeng sonten.
0: Nggih. Matur nuwun. Nggih
1: Pak Dek Pak Imin matur mbah nuwun singgalan kangge kula nggih Pak Dek Pak Imin. Selalu nggih.
0: Matur nuwun lanjut Mbah Ijem.
2: Halo, sugeng santan Mas Jordan Talaksoro, sugeng santan suka sami suka. Kula Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Lagune nderek ingkang sampun sumawis mawon. Kula badhe kentun-kentun, kentune kagem Bu Tarmi nggih, kula sok dikentuni matur nuwun. Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbah Surotrise, Mbah Mus Tanjung Pinang, Lianto Ngrogol, Lianto Candiabang, lan kagem sedoyo ingkang midang ngetakan suko sami suko. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inje, matur nuwun. Lanjut lagi, ada siapa nih Pak Jono?
3: Sugeng santen Mas Jordan, suko sami suko. Kulo izin absen mawon, kagem sedoyo mawon, lagunipun derek mawon. Nuwun.
0: Matur sepanuun. Monggo monggo, yang masih mau poisut masih ada waktu ya seterusnya Buto ya. Kita buka telepon dulu. Yuk 02745403333. Kusuma Wijaya atau Lamunan. Halo sugeng sonten suko sami suko.
4: Sugeng sonten suko sami suko.
0: Monggo murama saking kalasan.
4: Jenange pun telas.
0: Jenange pun telas.
4: Jelas yang nomor si jini gua.
0: Sak niki entene gembili purun.
4: Dokok.
0: Waduh. Lagunya si enti kang.
4: Yang nomor si jini gua.
0: Kusuma Wijaya. Siap tak catet.
4: Bu Imoyo, Bu Supriyati.
0: Inji.
4: Bu Agianti, Mas Noyo. Pak Supoyo. Kirkon Werdo, Mbah Mus. Mbah Supro, Mbah Yono. Pak De Paimen, Ki Kumbakarno, Ki Joko Budo, Lek Kono.
0: Iya.
4: Wih, terus apa? Bu... Bu Satika.
0: Iya.
4: Mas Rian, Mas Ipul, Bu Sri Bonagung. Terus kaya, sing kidul kaya neng Pak Lewer Jujur, Pak Tomiti, Yusiku, Pak Pujo, Sebagio sekalian. Pak Widodo, Pak Yanto, sekalian Yulegi, Yusiku,
0: Waduh. Nanti kaget le ngomong kabeh iki lho.
4: Aku yang nanti nyemprot-nyemprot.
0: Awas korslet lho. Nggih, matur nuwun. Nganti muncrat-muncrat lalu sugeng sonten. Suka sami suka.
5: Sugeng sonten.
0: Aduh.
5: Suka sami suka.
0: Iya. Udah sehat belum?
5: Kari-kairan no ya rapopo.
0: Udah sehat belum?
5: Alhamdulillah berkat doa teman-teman yang di Pamor Praja juga para penyiarnya Mbah Mus dah di rumah nih ya.
0: Oh, di rumah mana? Rumah sakit?
5: Rumah sini lah.
0: Jordan ki kok ra iso serius ya. Senengane guyon
5: kuwi senengane ya.
0: Tapi kok ya digoleki terus ki lho bingung nanti. Oh, iya. Mbah Mus, moga-moga dijaga kesehatannya.
5: Amin. Ya, ya, ya alhamdulillah.
0: Lagunya yang mana Mbah Mus?
5: Yang nomor 2 itu
0: Lamunan.
5: Lamunan ya. Mm-mm. Oh iya.
0: Siap.
5: Salamnya untuk semua aja.
0: Oke. Okay.
5: Terkhusus teristimewa Romo Yuwono Marto Diarjo, Mami Sartika, sama Bu Dwijo, Bu Wagianti. Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun Mbah Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbah Mus masih ada waktu yang mau telpon sambil tak baca WA. Aduh, mau baca WA. Ya wis tangkat telpon dulu. Sugeng sonten. Oh, putus teleponnya. Monggo dicoba lagi. Sambil tak baca WA ya. Pak Sudarmono sugeng sonten, lagune pun dere engkang sampun dipun cawesaken, kirim dumateng engkang sami mirengaken. Suko same suko. Putus lagi teleponnya. Monggo dicoba lagi. Gak bisa main-main telepon ya. Sorry. Ibu Tutik Joko Yudan. Sugeng sonten Mas Jordan, salam Bagas Waras nggih. Siap, putus lagi teleponnya. Ada sama nih skintonnya buat Pak Tupar, Kulon Progo, Mbak Suro Trisik, Pak Kasiono, Mbolawen, Pak Sobat Kadilat Ugi, Pak Frans mana nih? Wonosari ya. Matur nuwun menika Bu Tutik wonten Joko Yudan. Oke, ini mau diputus lagi nggak nih teleponnya? Halo, sugeng sonten. Nah, komplit.
6: Ya, aku tak putus ya, suwe-suwe ya, sampun.
0: Romo lan ibu sampun mlebet, nggih kulon derek seneng.
6: Sinten tani kemun dek sesa kula panas ya dan.
0: Wah, kathah Bu. Pak Sumar, Pak Sumar.
6: Oh, nggih. Nembe saged lepet Pak Sumar.
0: Injih, kok mboten dituntun pripun to Pak Sumar?
6: Pak Sumar nyawau.
0: Injih.
6: Matur nuwun sing kalanipun ndak kempak ajari Pak Gading Romo Nyono sekalian. Sing kagem Romo Heri Sarjono, Romo Yu. Akhir konverda Pak Budi Graito, Pak Bambang Sutarno, lajeng Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Parangtriten, Bunda Sri Kebonagung, lajeng Mas Mamat, Mas Ibul, Mas Yudi, yang Buas, Pak Damaske, Pak Mas.
0: Aduh,
6: Mas Bapak Naga, nanti kuliah baru
0: wae sore iki jan. Yo ngalah padahal ora disusuk-susukke lho iki.
6: Kagem Bapak Tumiji, Bapak Sikit. Bapak Tumiji kan ndek momon nggih. Bapak Imin.
0: Nggih.
6: Bapakmu. Di Joko Budo, Romo Subagio sekalian. Ibu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Mudiono, Mbak Afe Gopra, Joho Mbak Pipit, Mbak Sukap Ido Martani, Kagem Mbak Ijem, Mbak Ijem, Kagem Mbak Batan Tidungan, Mbak Bapak Sunar Jumursari, Bapak Sukarjo, Bapak Sukarya Ilan, di Bandung Gondowoso. Nanti, Sinten ya, berani sok keliwatan ya mas.
0: Bapak apa-apa Bu?
6: Mas Rian. Lajen Bu Salama, Bu Salima, Bu Tarmi, Yumudo, lajen Bu Mami Sartika, lajen Bunda Dijo, Ibu Supriyati, Sudoyo, dan Bunda Wonten Nganu, Wonosari, lajeng. Saya ini pun gak gemesan, kemauan mas,
0: saya
6: boleh ani larap omongan.
0: Mboten kula susah-susah ke lo niki.
6: niku nengke jambi kaya wis mepet. Nggih ngaten kemawon matur nuwun. Oh nggih mboten kesupen Pak Nganu Bapak.
0: Sinten?
6: Kasiono Bulawen.
0: Oh ngaten. Nggih, siap. Matur nuwun Bu Sri.
6: Matur nuwun dalipun.
0: Sami-sami. Pun cukup ya. Sekarang saya ke WA lagi Romo Projonolo Husodo. Romo Hadi Projokusumo. Sugeng sonten, suka sami sekon derek inten salam kagem Bu Dwijo, Ibu Juru Gentong, Ibu Wagianti, Mbak Suro Ing Tresik. Kanti atur sugeng lelenggahan nenggo tembang kintunan saking suko sami suko. Nggih matur sembanuun. Kita ke lagu apa ini yang paling banyak? Ternyata lagu nomor setunggal seterusnya Butoyo. Ya wes sebagai lagu penutup kalau begitu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri dari suko sami suko seterusnya Butoyo. Sampai ketemu lagi di suko sami suko selanjutnya hanya di Perempat RRI Ngeluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Jogja. Dadah.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Palang Merah Indonesia Kabupaten Sleman berhasil menghimpun dana sebesar 1,3 miliar rupiah dalam kegiatan Bulan Dana PMI 2026. Ketua PMI Kabupaten Sleman, Mavi Lindati Nuraini, mengatakan dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk mendukung berbagai program kemanusiaan yang selama ini menjadi fokus PMI. Selain itu, dana tersebut juga akan mendukung layanan PMI pada momentum seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Beralih ke informasi lain, dana IS juga digunakan untuk mendukung program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pada periode 2022 sampai 2024 tercatat sebanyak 826 unit rumah tidak layak huni berhasil direhabilitasi. Selain itu, penguatan administrasi pertanahan dilakukan di 40 kalurahan. Sementara itu, sebanyak 2.182 warga miskin terlibat dalam berbagai program pemberdayaan yang memberikan tambahan pendapatan dan meningkatkan kapasitas mereka. Ketua Paguyuban Nayantaka Daerah Istimewa Yogyakarta Gandang Harjanata mengatakan, bahwa penguatan dana IS ke depan bukan sekedar soal peningkatan anggaran, melainkan investasi strategis bagi pembangunan kalurahan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Pada RRI ngalur ibu tua Jawi suara budaya Jogja seterusno budoyo pukul 17.04 waktu Indonesia Barat. Siraman Rohani Islam segera akan saya hadirkan untuk Anda sore hari ini bersama dengan penyuluh agama Islam Ibu Yuliatun Aswanti yang akan mengangkat tema bahasan manfaat zikir untuk ketentraman hati. Kami yang bertugas sore hari ini mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.

Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Sanes derek utawi sanes kadang, namung menawi ngantos nandang prihatos ugi tumut ngraosaken. Pitutur menika anggambaraken rukunipun tiang Jawi salebeting bebrayan. Pangrengkuhipun persasat sederek nunggil Yayah Rino utawi sederek nunggil Bopo Biyung.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

ini, tidak hanya lagu-lagu tren saja yang diminati anak muda untuk di-cover. Musik selawat juga menjadi salah satu garapan para penyanyi untuk mereka berkarya, terutama di channel YouTube. Mereka berlomba-lomba untuk mengaransemen ulang selawat dengan alunan musik dan nada yang indah. Salah satunya adalah Fitriana Kamila dengan selawat nariahnya. Tapi di info musik kali ini, kami hadirkan lagu daur ulang yang lain dari Fitriana Kamila berjudul Sepohon Kayu.

banyak versi penyanyi yang mengcover lagu Sepohon Kayu ini, seperti Ustaz Jeffrey, Wafiq Azizah, kelompok Saujana, termasuk Fitriana Kamila. Mereka melantunkan lagu tersebut dengan nada yang sangat indah. Itu tadi info musik tentang Fitriana Kamila. Saya Aziz, sampai jumpa pada info musik berikutnya.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

keris merupakan salah satu senjata tradisional asli Indonesia, termasuk Jawa. Keris telah diakui Badan Kebudayaan PBB, UNESCO, sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, lisan dan tak berwujud, tan bendawi dan tidak tersentuh, sejak 25 November 2005. Memerhati keris yang sehari-hari tinggal di Kasihan Bantul, Yogyakarta, Ki Juru Bangun Jiwa menjelaskan, keris bukan sekedar senjata. Namun begitu, banyak filosofi lainnya yang tergambar pada elok atau lengkungan pada keris, dapur keris, ragam bentuk keris, serta pamor keris, yaitu gambar hiasan yang ada pada keris. Jumlah luk atau lekuan pada keris juga memiliki makna khusus. Luk pada keris selalu gasal atau ganjil dan tidak pernah genap karena menggambarkan keesaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk keris normal, hitungannya mulai dari luk 3 sampai luk 13. Jika luknya lebih dari 13, dianggap sebagai keris yang tidak normal dan disebut keris kolowijan atau polowijan. Masing-masing luk juga memiliki makna sendiri. Luk 1, Morosebo. Manusia ada di dunia ini sekedar mampir ngombe. Artinya bahwa yang diminum haruslah ilmu kawruh yang baik atau kawruh hidup, silaturahmi kepada alam, kepada sesama, dan kepada Tuhan sendiri. Lok 3, Jangkung. Manusia harus melindungi sesamanya untuk bisa mendapat perlindungan Yang Maha Esa, Jinangkung, Jinampangan, Dening Pangeran.

0: Luk 7, belas kasih kepada sesama diberi belas kasih Tuhan. 9, keperwiraan, manusia harus perwira. Salah mengaku salah dan harus mampu hidup mengatasi segala yang hidup. Manusia harus tangguh dan tanggon, mampu mengatasi segala zaman keruwetan. Apa yang harus dihadapi dengan berbagai macam upayanya. Lok 11, welas asih, mendapat belas kasih Tuhan dan orang tuanya. Harus berbelas kasih kepada sesama. 13, puncak kehidupan manusia, yakni akan kembali kepada Tuhan. Sifat sikap yang digambarkan dengan laut dan langit, laut laku utomo, langit lolo dan lungit. Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Duyanto menyatakan, berbagai upaya pelestarian keris sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia harus mendapat dukungan berbagai pihak. Adanya anggapan keris sebagai sesuatu yang syirik, musyrik, karena pemahaman mistisnya semata harus dihindarkan. Pengetahuan tentang keris yang lengkap mulai dari makna filosofi, bagian-bagian keris dan teknologi masa lalu yang sangat adiluhung.
1: Menempatkan keris sebagai benda budaya saja, jangan apa?
2: Ada magis.
1: Sebagai jimat atau apalah ya, itu kan bisa ke arah syirik atau musyrik ya. Sebagai benda budaya saja.
0: Begitu besar makna filosofi sebuah keris. Jadi sudah selayaknya kita bangga serta melestarikan keberadaan keris sebagai salah satu budaya adiluhung Nusantara.

0: Mbah Dalijo.
1: Apa nak?
0: Kula dikongkon ibu teng toko. Mbah Dalijo nyuwun apa?
1: Sik. Iki mau Nesya diutus ibu ngono lho. Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko kok dikongkon kepiye?
0: Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko.
1: Nah, Mbah Dalijo ngersakken napa utawa mundut napa? Ora. Nyuwun.
0: Mbah Dalijo ngersak kenapa?
1: Nah, ngono. Enek si Mbah kuwi ngersake ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Yen nyuwun kuwi kanggo bocah cilik. Nah, umpamane Nesya iki si Mbah arep nyang toko, Nesya nyuwun apa? Ngono.
0: Oh, nggih.
1: Ya, wis kana.

0: angin. Arikatan po temeti bakal menyangin di bocah iki.
1: Yo, nyera. Koman sini mali?
0: Itu aku mungko bendarang mabi manyu.
1: Iyo. Kim bunjen iki mau.
0: Suka begacang ngono kok dadi. Ini ku mau ngerai ndoro bimanyu rawuh teng karang gedempel orang goleh-oleh susah. Teko orang goleh-oleh kok susah. Adol tangis mimblik-mimblik. Upar sowan saking Sapargo. Dening ing yang begawan biasa ndoro-ndoro kula Pandhawa sakjroning 40 dina 40 bengi buat nging-nging dua lunga. Ane ku susah.
2: Iki punden Pandhawa malah wis kelakon jengkar Sangka Negara Ngamarta.
1: Yo. Wah, nadalan ajeng terus pundi sak sampun bungane. Menapa njoro mboten gandoli?
0: Ngundili kok gandoli ya. Panten ora kurang-kurang malah wa praping Ndrawati.
1: Yo, pinuju wenten. Kuat jan ini kok. Wis kuat ranggo mar. Nah jeneng tembung mar iki le paseh bener. Mboten dipun niliki pun.
0: Pi apa? Wis tembung apa?
1: Dilek iki nak basane dileki pun to. Dileken.
0: Ora kurang-kurang wa Prabu Ndrawati nggone amambengi nang awit saka pintere wa Prabu Ngawangka.
1: Yo. Simon Prabu kan ini
0: siapa ya
1: karena ini kok
0: tapi wis kelakon kabo yang nadian aku drasan paman Setyaki ngetotake lakune poro kurowo ewa dine ditenggalangi dineng mau Prabu Ngawangka dineng mau Prabu Ndrawati ora dikepar ngake nggonku nrusake ponto bakah
1: yo welan ku alin mungsuh kalih kulon ya menawi cilam mengkata lawir-lawiran tas malang-malang putung kulo nyun pengestu ndoro cintan meniko badi tindak bunti ndoro kalau badi nyari penyanyi pun ndoro
0: wiki mbak iso jogreget toka wiki orang iso greget wiki bangsa padat juga sapi durute ayo biar seorang iso greget lo jogreget ngeri greget nunjang-nunjang kok greget apa ini ngeri wendere opo bali marang pedukuamu teng ngono darah mabi manyus disi marang negara ngastino wah
1: peteng dilorek-lorek ireng mau peteng ireng dilorek-lorek melaku peteng gula ngelorek ya kersanipun doro bading ngambah antir gantoro menopo bading darat
0: aku arep mabur ah sareng mawon gong doro karo kota mabur aku ya arep mabur.
1: Aku melu sapa kan? Lha kowe ngopo to?
0: Aku arep melu mabur.
1: Kowe becus ora?
0: Ora.
1: Lha kok kemewat?
0: Wadono kan.
1: Didit ora?
0: Duwe,
1: larak ngono. Ngajari yang ngajari sing perlu duit. Nyun tak manjer isik, moh jreng kok manjer ora. Manjer urung yo ora wong omah. Berarti manjeri nang omah aku wis ora karet aku ora. Ini mabur tenan kang heeh tak manjer ke nyanggonmu ya aku tak kiriman tak anu kongkonan kancaku kirim lu sapa aja jam-jam telu tak rono aja oh bocah kiri wong irung turu kowe kena nyanggonku ning bojoku tak sirepi sik ya kan yang dicepet tambah ono ning ora iso dhuwur mabure cendek-cendekan kang aja eh bocah iki jeneng jaluk le memelas kowe lho ajine gampang tirokno
0: iya kang
1: niating sun
0: niating sun
1: matek adiku
0: matek ajimu
1: lo adiku
0: raya ajimu
1: lo adiku ajimu tak tinggal kang aku mau kang aku wong lirok ke orang pedos lo adiku ajiku si asu blekong
0: si asu blekong
1: orang duntang ora diundang lunga jagung lunga mah ya isin kok aku tak tinggal kok ah bocah iki kaya wedhus nantek lho mbak lunga jagung anpo kris golek silian tak tinggal pang ayo wes saiki wah buta iki depel-depel parati tanpo kris pesta raja tanpa tumis ora seger ayo tekan bocah iki nek miwir lambene aku dingenek kok ya tuman apa to pancen senine ana kene kok angres tumungkul mari kelu ngono iki jane pok yuri pok tak teka urip-uripan enteng kaya kapuk pur dut wes Pak Buro ora iso ki aku wis nang ndi madut mo lho madut iki ta la wis mabur kok mo urung iki wis urung ya wes salahmu tau ngerti wae lakon petruk iso mabur den latak wah sing tak apus iki aku nek aku kalah to kan padha kowe iki jelek barangku to

Ngeling tak kan cewek kumpi tali broto ya sang diakrit semawa loko pandowo limau.

0: Pisan.
1: Dina yang tap yang.
0: Pinurmatan uling kolosongko pating. Anak urus mangani kaping si kanggo sotigo. Nganti kuyo mbak ing coronidi. Mengingat kang kuto. Merit kang rodo. Kemerinting ing kendali. Reto ing kang tinit yang dining Dewi Kunting. Tengus kadir aki Prabu Kartos Mawono Prabu Kunto Dewo. Tapi prapto salah penting sketing kita nak kari ngasti nolong lo nampain roto kan prapto dan mokak hebat kuminga yang samar gimar kita tabuan munyum-nyum

blithukan kang ana mung kias legawa lila dunya lahir batin paupo iki medang sinimapa ing stinggil pinapura manenge Prabu Duryudana Pandita Truna sumewa patih hari semungkuni kaget nyemi banget kloro kiai kala sungko pating jalur angreta bilih punika ingkang arinang urang wanenggih para Pandhawa rangina strampil mandhap saking palenggan tampar untuk karuya karuya lampah mandhap saking siti inggil anggap yuk dateng para rayi Pandhawa saduga bapa saduga rinangkul lan paripaksuan nekuk

0: ang raos negari ngatino para wantiwan ngatil ingkang andum kabagian tupirawo paduku kanjeng bibi kunti bibi wong aturaken sumengkeming pangabekti kula mawantu-wantu kondilo sandaping kepodo.
1: Iya Kaki Prabu, tak tompeng tangan loro tine Kaki Prabu sung pangabekti marang pun bibi kakalung ageng junggo kapetek yang pernah curt rumeketing martu ya mimbu nopo waksona mong pangestune pun bibi marang Kaki Prabu tanpa ngono.
0: Nge kulutampi damel pingaing manah kulo Jaya Prabu ngamarto bodo betik di kamu
1: Bagang Prabu Raharjo swan kulo pangabekti kulo kondio sandaping wapodo
0: ya kompo kawik di ngatiku wong darot doro bodo betik we ya kuyutono kakangku Raharjo tekaku rano swiji opo Arjuna bodo betik
1: ih Kakang Prabu Raharjo swan kulo pangabekti kulo kondio sandaping wapodo
0: Kakang Prabu Karno sasampunipun winanting kararjan pangabekti kula.
2: Inggih, Nyi. Mutampi namung dawaos sami-sami.
0: Wates ageng manahing Pandhawa Bapa Drona kaparenga. Nyapawa dhateng para putra-putra paduka Pandhawa.
1: Inggih, nuwun. Putrane ngajengaken dawuh. Kenapa Prabu Puntadewa? Werkudara, Janaka lan kembar. Untuk terpede kau perkewo anggapan ngestino kuyo ngamarto ngamarto ngestino yo ngger
0: ih popong itu akan dawuh yo Truno burung itu akan dawuh ih popo Truno itu akan dawuh
2: kaca bisa ingin meniku
1: ya ibra putri itu no kali laneng mangke pun kakang bagian buko wonteni pun parpatan agung ingkang nyutani pun kelampahan dipun estreni antawisipun Pandhawa Kurawa sekawit Nyai Prabu andhawaken kepareng nedya ambusak badhe kudrating kawontenan ingkang sampun sinerating ditapsara jangkaning dewa perang donya kaping sekawan ingkang sinebat Bharatayuda Jaya Binangun Bharatayuda Jaya Binangun ingkang sampun dinangka ing dewa kedah kelampahan sareng Nyai Prabu Duryudana kengetan bilih Bharatayuda menika perang ing kadang sami-sami tah Resi Wiyasa badhe pinten para ingkang boten sarju anggenipun tansah anyenedha dhateng lekasing Kurawa lan Pandhawa langkung-langkung menawi ngerti arbat kamuk ning kang mboten pinterno paripakso wantala kurban sanak kadang kadian pawong mitra guru nadi yang sepuh kadang werda lan sanes-sanesipun menika ateges nistha nistaning janma kinarya bendung badhe dhateng ing Bharatayuda Jaya Binangun kula ngaturaken pamanggih kedah wonten srana ingkang permati inggih menika Nyai Prabu Duryudana wiwit ing kalenggar menika kedah sampun boten rumaos dados narendra wonten negari Ngastina. Amargi Nyai Prabu Duryudana kengetan bilih negari Ngastina menika nggih namung dremyanengga. Awit saking sih palilahipun ingkang rama Paman Dipati Drestarastra. Mila kalian ning mangke kaparenga matur dhateng para narendra sewu negari ingkang sampun angestreni. Pepanggihan agung salebeting setinggian negari Ngastina wonten asupa linaning penggalih bilih ngeri kalenggan menika jagat saisinipun supados aneksemi para Kurawa ingkang sampun sagolong saeka katilan para Pandhawa kepingin badhe ambusek sangkaning Jawata ngitali kodrat nyantosaken wirajat mulungaken perang donya kaping sekawan ingkang sinebat Bharatayuda Jaya Binangun
2: menawi sampun sami sarujuk.
0: Monggo.
2: Kula nyuwun wonten sukaryan ing penggalih. Para narendra ingkang sami lenggah kaparenga jumeneng angapuran tangiras pantes ngeningaken cipta meminta dhateng daya panguwasipun ing akarya jagat. Mugi-mugi kasing Pandhawa kula saged nampi pangayomaning Jawata ingkang langkung tetep jaya nir ing sambikala.

0: Ngereh pangantikan Rarindra Nanggo Prabu Karno Saradyan salpeting batos sangat maiben nang rapet cengking kabondeng sarawung katinggal muna ngapuran cang kawis tinggal wadana liaman
1: duk man duk
0: nguandangi ngawang-ngawang bongso toro balin munyam balam-balan pinaryo yang ngurmati pamurunging Barata Yudha Jaya Binangun Senadyan para Prakmana Sugata Pandita Muni sarjana sudaning budi sampun sami sawiga nyawisake tumpeng sewu nyawisake tumpeng sewu hadar rampatan kangus kinepung dening para satriyaning prada semawana para Narendra Manta Negari ingkang dipun purwani dening Narendra ngawangga Prabu Karna boten ketang namung sapa

Duryudana sak kurawane waraden saindenging kula tamu agung. Kathah samyanyong kolantarane suwang-suwang. Mesem jroning batin Raden Werkudara ingkang sanyatane. Boten sarujuk awit saking tingkah pakartenipun para Kurawa ewadene labet saking jerih. Tetukanipun ingkang Rakarata Namarta Prabu Puntadewa wontenipun namung kendelan kewala andheg gerg

0: Barugudara.
1: Apa sengkune pamanku?
0: Kabeh wis kaiden dening Dewa Muragadu, biar sakne ngantoreksa kae. Kemrasak kaya udan sinemeni, kae para dewa-dewi kang padha ngedewantah nyekseni.
1: Ora krungu apa-apa aku.
0: Mangsa. Aku krungu ki, Nger.
1: Ora krungu apa-apa. Mung stila-stila krungu pambaung ing aswajak.
2: Padha karo aku ya ngono ki. Gurau ngono wae kan.
0: Lha Pak Dewa ki pilih sing kon krungu mung aku dhewe ora. Sebab saka nggonku ketrima mati ana ngestina iki nganti wangsit kabeh aku sing nampa. Wiwi wis lega, Nger, Werkudara.
1: Pancen ora lega ning preneng aku iki. Sandhap pengayemane mar kakang ku amung termonggo apa sing diparin pake.
0: Kuwi aja merangi tatal, Werkudara. Kabeh wis padha matuk sineksen dening para narendra sewu negara. Angin mandek, Werkudara.
1: Endi, mripit kok mandek. Wong ngerti kok dibodhoke.
0: Loro,
1: kakang kopo.
0: Nyawang ngopun kakang
1: mendeleng nyawang.
2: Werkudara.
1: Kok ibu.
2: Rening para kadang wis padha sanjuk aku ya mung matuk.
0: Kan mekaten ibu. Menawi dipun rembak cara kekulawargan. Monggo to. Dipun etang-etang.
3: Badhe banjir getih ingkang wonten madyaning Kuru Kasitra ingkang sakdengkul lebetipun.
0: Sarah Wanda. Patok balung.
2: Krikil luntu
0: ganggeng rambut.
3: Sadaya wautuna saking kadang kula piyambak. Ingkang kinaryo dak-dakan amung arebat negari Ngastina. Mongko nyatanipun Yayi Prabu Duryudana samu sareh keprabon. Masrahaken negari Ngastina dhateng Kanjeng Ibu Kunti. Kalih bab ingkang waturaken wau sampun sami kemawon. Tanpa Baratayuda Pandhawa sampun saged muktekaken Kanjeng Ibu Kunti Talibrata. Pilihan kalih perkawis ingkang kedah nembak setunggal. Menawi-mawi Baratayuda menapa Kurawa menapa Pandhawa kalih golongan mau mesti ngurbanaken menapa menapa kadawi bono pitik ngginane kadawi bono pitik ngginane waragating Baratayuda badhe pinten tataing para manungsa ingkang resah kablasah wandanipun berkakah anggenipun sami panca bakah
0: ngiras pantes kangge mendung. Badhe banjir getih ing semanten lebetipun wau. Nyai Prabu Duryudana ngandelaken raos kamanungsan. Negari Ngastina dipun pasrahaken. Ibu, sami kalian para Pandhawa sampun nunggil wonten salebeting Baratayuda mboten mawi pangurbanan menapa-menapa.
1: Jerbasuki mawa piyo. Bola bali tak kandhake yen mung titarwani celandaan mubrah kudrating jagat cangkaning dewa. Apa bakal ora nampa sesiku kang gedhe, Werkudara, aja nyilik-nyiliki ati.
0: Pun kakang wis matuk, ki ngene ya, Nggir. Perkara jangka kuwi rak mung dadi cangkah. Sadurunge Werkudara sak kadange teka marang negara Ngastina iki aku bubar munggah marang kayangan. Kesuwen ana ngabiyantara sang Hyang Jagat Girinata. Tekan kono aku ora ditemoni. Tegese tondo lamun wis kaiden nggonku terbe penyuwun.
4: Apa kowe ora jalani kayangan iki? Aku sing diwo, aku sing berita tukang topo ora jalani kok dadi kowe candak tekan ngono kowe tuku ndi?
0: Kowe iki jane mungsuh apa kanca ta? Ora. Iki. Kang omah runtung-runtung tekan paran kok mesti padu to, Pak.
1: Ageng malah kula tanpa pepindhan Kanjeng Bibi. Reneng sampun kasaputing ratri monggo Kanjeng Bibi kula dhiraken angedapi kembul buta nandra winarinadosan ingkang putra mantu Yayi Ratu Banwati.
2: Yuyu kake Prabu aku raswala Entadewa Werkudara Janaka lan kembar bebarengan lan kadang

0: Bojono.
1: Bojono. Melok-melok wedanane nganti kaya widodari darat Dewi Banowati pinayang denyong rasuk busana. Karana enget deni rasuk pepanggihane ing Kira Wirisang Danang Jaya. Mero-mero kukurane. Arim ya arim ya arimane sadilo sadilo maklet semesem. Ora dirungeh pilenggae. Awit cangking wonten ingkang jeneng Tosi ingkang rayi Risang Danang Jaya. Musnya pepak sinarojo sawijitanana kang cider. Wonten swanten magrum biyang. Awit cangking guguping penggalih Dewi Banowati denyo nyawang ingkang rayi Raden Janaka piringkang dinasta anggregeli pecah dadi swalang-walang. Parandini gumuyu latah latah kinarya nyampun wiranging wardaya. Wonten swanten malih Pak Gludak. Risang Danang Jaya anabrak dingklik ingkang sinanding. Awit saking kaya-kaya arsa dimangkahi ngawe dening Dewi Banowati. Wonten swanten malih greng-greng. Werkudara denya datang sarju dateng tingkah pakartine Kurawa kang kadhi mengkono. Krising kondoring kesik kang amunggal kawiramening Bujanawa Samyatuwuk ingkang kentun piyambak Prabu Duryudana. Tumpeng pitu kadhar piyambak cikoh-cikoh puluhe gedhe tangan loro maju bareng. Ngunjuk tuwak patang bonjor sedilo-sedilo gelegean kaping 13. Mus nyorampung rumaos gumiak sarirane krasa sumuk awit saking kathah ing riwe kang mijil saka sarira. Angesis Risang Danang Jaya. Nanging kaya ngapa kagiyating manah. Ana sak jawining Udyana mulat ingkang putra sang Abimanyu. Kulatan remu jroning atus datan sarju milo sadilo sadilo nesu.

0: gawe wirang. Umur 8 dino kowe tak kintirake ana pengawan kanggo Abimanyu.
1: Iya lho,
0: ya lho.
1: Pun ngoten. Niki putramu resmi lho niki. Apa yang bapak disusul anak anak dikek lagi kali ini biar no?
0: Nah aku biar yang menunggu persis lakonnya. Kini agak begadang susul anakku. Nah aku tak kok nyolongi kambil. Murah toto yang menunggu dikek lagi kok nyolong kambil lho.
2: Romo pangabekti kulo katur Romo. Ora bakal tak tompo pangabektimu.
1: Loh ditompo?
0: Oh terus ini gue gunman nakarung gerak nih bila Gunaman bengok kentekan napas. Ora kapok yen kumat asma. Apa kuwi? Sesek ae lho. Asmi yo asma.
2: Apa sababe kowe mulang aku? Mboten mutal nanging mamarta kumplang Rama Swawi kula dherekaken wangsul.
0: Pun, nggo bali. Nanggane kerasan mempren niku ndi budhe lho. Lanang adul-adul lapok remen.
1: Iku ndi bojo?
0: Tak padake sampe tak kuwi.
1: Lho kuwi lho.
0: Ndoro Janaka iki ra mbiyen karo Ndrayu Banuwati iki tau srawung. Masa iku ni wis kagungan roko terus ndi bojo. Ayo wis to. Ayo lan kelimpe wae. Wis. Ora apa-apa. Dan wong degleng iki gong iki terangane. Weh.
2: Memper banget kumpulamu wong ora waras. Yen tingkahmu kaya mengkono. Upamane kowe gelem gugu aku. Dina iki mulih marang negara Ngamarta, genti tapak aku tak bali. Ulu badhe wangsul ing negari Ngamarta menawi andhiraken paduka Kanjeng Rama. Niki putra tunggal. Sing garwa Padmi.
0: Lah iya, anake mung siji iki sing jan saka mbok tuwa. Ndra Abimanyu. Umure piro, Kang? Umure karo aku tuwan iki.
1: Tuwa kono.
0: Lah wong Ndra Abimanyu iki umur 2 taun biyen. Kowe iki malah dek nalika semono gak dintas. Nyang ditaku aku. Awe cemplung peceren ta dintas ta. Wong barakmu iki Gunung Merapi, lho. Gunung Merapi dimedhul kowe lagi lahir. Ngurupamu kaya lahar. Mamu ngerti kang, tak banjiri kang. Wadah lahar, aku lahar aku tak itir-itir. Wis, rata bocah kita itir-itir apa ini ngerak.
2: Romo, lu dirakan kundur. Wibali marang plong kawati opo

0: duduk kono sing benjot ke aku. Niku pripun? Karo anak kok mentok ngono. Wopong nak agak kaling-kalingan, wis. Nak barang dilalekke. Mono aja mecedel. Pengen nyengeni putumu, piye drun iki? Lah bisa ape. Mene jeneng perkara kuwi kok anak bojo dilalekke kabeh. Ora tanggung jawab imbas simpis ya oleh. Ndoro mang njaluk abuo.
1: Aku ora rumangsa luput, Petro. Aku bakal kasdun njaluk ngapura ning yen Kanjeng Rama kersa tak derekake kundur marang Amarta. Yen pancen kuwi ora kedugo bali apa kelakon tak pateni Abimanyu.

0: kulun Bathara Kasidor ini nah. Burung wani. Eh, tahu.
1: Wonten pundi kowe ngadau?
0: Wah, wis kebrang ya Bathara Kasidor.
1: Badhe kula pecah.
0: Wah, yen jero iki tampa ya, Kang. Rumahnya gulung-gulung ini kok. Aku iskulina kok. Wong biar dia ngomong dari jana kok ya pukulun rata. Api manyar tak paten ini lebutnya apa?
1: Lari wangkot yang kang buatan mitu pitu turing tiang sepuh.
0: Sing mangkot ini kue apa bimanyo? Hayin urak tanpa guna. Kue tau topo. Oneng parang jungke dadi pendito para pegawan Parto Sandi. Parto Sandi pindah dari jana kok. Ayo gonggrogol gojok gojok itu nekat bagong ini keproh kuping gue ngantik guna mau apa aku yang topo bilang-bilang tahun tengah ngalas takut nanti orang pertitis hidup yang dekatmu ngawu gawar ngawur yang ngatasi menung suat ngurung ake cangkaning diwa yang ngono rak Prabu Karno tuh anggap bodoh pangmasane karo diwa kabeh
1: menopo lepat menawi kulo mitu dateng kaparing kadang merdo labet kulo meniku namungan diri keparingipun kakang Prabu Punto Diwo
0: iya nanging kaurono Pratayuda kuwi dadi teleng telung perkara
1: Pratayuda dadi teleng telung perkara siji
0: dadi telenging kaul loro
1: dadi telenging takih tinakih
0: ing antarané potang pinutang rasa lan budi pekerti kaping telune ya ing Bratayuda sayekti dadi sawijining syarat sirnaning Durjana Juti kisah sing angkara murka yen wewani murungake Bratayuda padha karo kowe kepengin ambuka dalaning angkara murka mepeti dalaning Karaharjan naloko janan nggonmu
1: kapora mangsingani niku anak plak-plak ayune yen dandan ning plak-plak ya ayo bujone dhewe sing asli. Rewok-rewok ge asli yo. Kandelan pupur. Cangkemoy menyang wae. Diwana kan suno dadi.
0: Wujung bukulan mbah ora tangkal karo wong jegreng.
1: Ya mut cara kowe. Ora diulali dunekke kowe.
0: Dina iki srana apa sing kudu tak tindakake Pandhawa kudu bali marang negara Ngawarta. Lilane ono jeneng kulon Magayangan.
1: Ingkang rumangsa luput Abimanyu kula ingkang lepat rama nyuwun dipun pejahi kemawon
2: Kang aku sing luput Kang aku kok Kang apa Kang aku kok
1: waduh kurang ajar bodong dimut ra toto ki
2: oh
1: awake jambu mete iki bodongmu eta Sri awake jambu mete yang mangkumu kulup mbuti daya bisa nipu pundenmu tumuli kengetan ayo tak kanti mancing jeruning datu loyo.

0: Kiai gluderaken kundur ngamarto kumplang. Wih, ngajekane podo mau. Bapakne susul anake. Ora mati cetol, ngajekane mati cetol ya. Wis jeng juga tut.
1: Iya Petro.
0: Eh, aku tak kene weh, benah. Aku madhep rono ae karo antuk-antuk. Sanggo wang karo didis, wis mat dhewe.
1: Kowe merintahku dasare apa? Ih. Awis saking mosi ing manah menawi kedangun kumplang. Negari ngamarto tartamtu badhe dipun cak-cak mengsah. Gunane apa duwe satriya kaya kowe ayo? Kowe kudu bali dhisik, mboten kiai, mulai mboten sareng pat

Dewi Kunti tali broto tereng sari awet sangking kengetan. Nalika maksia Nyokrawati ambau dendo ing nagari Ngastina duk kalane Prabu Pandhu Diwanata maksih sugeng angrenggane Purayogung nagari Ngastina. Nyokraos asrep sarirane dasarira dicekoh lumampah lon-lonan tumapak ing padha ngidhaki Rama manjing jroning patenggan. Ing kono wis kagelar kasur sutra ingkang cinawesake guling putih dasar sinebaran kang sari-sari ginondo amrih awangi saya nalongso jroning penggalih Dewi Kunti Taliprata ingkang kawang-kawang namung sawargi Prabu Pandhu Diwayana. Lenggah jenak sarwi angasto kanten sadilo sadilo ang kanten punang jambi wis temawis katingal mingir-mingir latine kaya dibengesi saya wimbuh ayune Dewi Kunti najan sejatine wis kaladuk yuswawit saking denya pinterangat disarira angrasuk busana tan mantra-mantra lamun wis peputra kemrayah wenteh kaya kenya sundi wujude. Wau to. Ingkang dawuh kanandhang wuyung dasar rada gemblung. Atine bingung denyo lumampah kesandung-sandung dawah kesrimpet sarung. Kaladuk linglung kiwonengen kaya si pocung. Manduk kaya manuk tuhung anenggih punika patih Sengkuni ingkang warnane nreweteh anjuarehi polatan besengut lambe tabak es munyewewek meripat nyelelek patuk jengkrut kaya jeruk purut kuping kepleh lamun watake deng israe jail medakil tah wenopen ngayel ndablek anotok kori panjenenganing Dewi Kunti Taliprata.

Nuwun Sutrisno Butoyo. Cekap semanten atur pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosaken suka renaning penggalih. Wusono sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Putoyo, volume sampah ingkang mlebet wonten ing tempat pemrosesan akhir utawi TPA Banyuroto Nanggulan Kulon Progo kaanggep suda saking adat sabenipun. Perkawis menika awit wontenipun pranatan saking pemerintah daerah lan sami dipun tindakaken dening warga masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duwana Heru Supriyanto mratelakaken. Wekdal menika sampah ingkang mlebet ing TPA Banyuroto wonten ing angka 23,3 ton saben dintenipun. Volume menika mandhap kirang langkung 3.2% ingkang saderengipun ing angka 3.3 ton saben dintenipun. Wontenipun gerakan Kulon Progo berkelas, warga masyarakat kasuwun ngolah sampah organik menika kanthi mandiri. Pawartos salajengipun. Ing wekdal menika pemerintah Kota Yogyakarta langkung kathah malih paring program cek kesehatan gratis utawi CKG kagem warga masyarakat. Program menika katindakaken supados layanan kesehatan menika langkung caket lan rata dumugi ing tingkat kalurahan. Nalika rapat koordinasi kang mapan ing Balai Kota, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ngandharaken. Pilih kesehatan nggih menika pelayanan dasar ingkang wajib katindakaken lan minangka target nasional. Awit caking menika, Pemkot Jogja badhe paring kebijakan satu kampung satu bidan lan ngawontenaken cek kesehatan tumrap warga lansia setunggal tahun kaping sekawan. Makaten kula Gilang Sutowiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Selamat malam Sutrisno Butoyo, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro dalam Ruang Kehangatan di Sejenak Kenangan Bersama. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, malam hari ini kita akan meluangkan waktu sejenak untuk memutar kembali jarum jam, merajut memori, dan menikmati mahakarya seni yang tak lekang oleh zaman. Malam hari ini, di Sejenak Kenangan Bersama, kita akan mendengarkan salah satu maestro musik tradisional keroncong dan campur sari tanah air yang karya-karyanya selalu berhasil membuat rindu. Ini dia, Koko Tole.

0: Suter Sabutoyo baru saja kita dengarkan lagu Jago Kluro. Sebuah bait lagu yang rasanya tidak pernah gagal ya untuk menghadirkan musik-musik klasik tradisional khas Indonesia. Kalau kita dengarkan suara khas dari Koko Tole ini dengan cengkok keroncongnya yang begitu halus dan juga berwibawa, selalu punya cara tersendiri untuk menyampaikan pesan dari lagunya. Suter Sambutoyo, sosok Koko Tole ini bukan sekedar penyanyi atau pencipta lagu biasa. Beliau adalah seorang penjaga tradisi yang sudah terbukti secara konsisten ini merawat napas musik keroncong dan campur sari di tengah gempuran zaman. Berangkat dari kecintaan yang mendalam pada akar budaya Jawa, Koko Tole berhasil menyatukan keluhuran cengkok keroncong klasik dengan balutan aransemen yang relevan bagi setiap generasi. Mendengarkan karya-karyanya bagaikan berjalan di sudut kota tua di sore hari, ada rasa hangat, sedikit nostalgia, dan juga keheningan yang menenangkan. Seperti tembang berikut ini, kita dengarkan lagu Koko Tole dengan judul Kali Urang.
1: Arep neng endi, Kang?
2: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh, ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak, iso ngrungokke liwat HP.
2: He.
1: Kaya aku iki.
2: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, nyata niki saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah. Kulo daftarke akune Simbah.
4: Becik ketitik, olo ketoro. Ingang kawastanan becik, menika ngemot pangertosan sai lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sai kemawon. Sinau somekaten, ratin-ratin istilah becik menika kalau dipun terjemahaken kanthi makna kesainan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesainan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiyang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesainanipun tiyang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesainan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacomberan, emas kalawau tetep mboten kecalan bobot begini pun.
5: Endaing swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Masih di sejenak kenangan bersama Koko Tole. Bagi Koko Tole, musik tradisional bukanlah museum yang hanya bisa dilihat dari kejauhan, melainkan sesuatu yang hidup dan terus bernapas. Konsistensinya dalam berkarya ini menjadikan musik keroncong tetap anggun dan tidak kehilangan tajinya. Beliau terbukti mampu meramu puitisnya bahasa Jawa menjadi untaian nada yang mulus dipadukan dengan petikan ukulele, pistachio biola, dan dentuman cello yang presisi. Mari kita hanyut lebih dalam lagi ke dalam keindahan bahasa dan keagungan nada. Sebuah tembang puitis yang sangat legendaris berikut ini siap memanjakan telinga Anda.

0: terus berganti, tren musik datang dan juga pergi. Namun, karya seni yang lahir dari hati akan selalu menemukan jalannya untuk pulang ke hati para pendengarnya. Coco Tole telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk memastikan gemak keroncong dan campursari tak akan pernah redup. Setiap nada yang beliau ciptakan adalah warisan berharga bagi hasana musik Indonesia.
1: Selamat pagi Pak Agus.
2: Baru santai nih.
1: Pagi juga Nak Ferry. Iya ini mumpung hari Minggu Nak. Loh. Nak Ferry kok bawa tangga bambu segala toh? Memangnya mau kemana?
2: Inggih nih Pak Agus, mau ke tempat Pak Didik bersama warga yang lain membantu memasang tenda untuk hajatan manten. Pak Agus mau ikut?
1: Loh, bukannya sudah ada panitianya sendiri Nak Ferry?
2: Inggih Pak Agus, nyun sewu nggih. Walaupun sudah ada panitianya, kita sebagai tetangga hendaknya saling membantu, bergotong royong meringankan beban sesama, termasuk di tempatnya Pak Didi.
1: Oh iya ya, kalau begitu saya tak ikut ya Nak ya, saya ganti baju dulu ya.
3: Gotong royong membantu sesama merupakan nilai luhur yang hidup di masyarakat Yogyakarta. Mari kembangkan di lingkungan terdekat kita. Dari Jogja Istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
4: Hei, program 4 wis nggolong ketekat ngeleluri budaya Jawa. Mulane ayo Dole disengkuyung bareng-bareng.
5: Iya ma, mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
6: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Mah. Amalah padha kepengin nyinawe.
4: Aku sarujuk, Mah. Tak kandhani, Dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayu Jakarta.
7: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.

Alunan lagu Eling Eling tadi menandai berakhirnya kebersamaan kita dalam program Sejenak Kenangan Bersama edisi malam hari ini. Tidak terasa 30 menit lebih saya menemani Anda di program Sejenak Kenangan Bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang setia menyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu mencintai dan merawat karya-karya musik tradisi Indonesia. Saya Jordan Talaksoro, pamit undur diri. Selamat beristirahat. Semoga mimpi indah dan sampai jumpa di Sejenak Kenangan edisi berikutnya. Rahayu.

Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken kiaran Bangun Teso. Sutresno Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Teso. Wonten ing wekdal menika badhe ngaturaken babagan budidaya tanaman buah dalam pot utawi tabula pot.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saudara Suno Budaya, terima kasih matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Lalu menika kula miskam pambuti ngang beda yang rencang panjenengan, tumuh kita buh kali melas dalu. Agam dinten menika dinten Jumat di tanggal 21 Juli, 2016. Untuk ini rana sing ning adicara dalu menika, sasampunipun bangun desa wonten mini drama legenda dipunlajengaken kalian Sekari Nonce reroncening tempat-tempat campur sari tabu songon dalu wonten mi pop jawi kalajengaken kalian Monco Warno Budaya menika ingkang dados pungkasan ing adicara dalu menika wonten

0: Sitran. Sutresno budaya. Sampun ketapu wolu langkung kalih menit tumuntun kula dherekaken wonten ing giaran mini drama legenda dalem menika ngaturaken cariyos Putri Rondo.
1: Kisah Putri Rondo ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang menemani Tuan Putri.

0: yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapi. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri kabukik di balik lubuk tuo. Ko iyo turun si pau janggi kadare, tentu dihadapi nyuda ulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indak sarupo kain sipo.

0: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, basa ratu panglimo songsang. Hal penting apakah yang ingin panglima sampaikan?
1: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
2: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
0: Pauh Janggi.
1: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
0: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
2: Apa pendapat Tuan Putri?
0: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
2: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang janji, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janji.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Hulu Balang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Runduk?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama. Hiyaa!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.
1: Kambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
2: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
0: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Runduk. Tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
1: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
1: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
1: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
1: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar.

0: mendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Jangki. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Jangki untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Jangki. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sudarsono Budoyo Baturuwun panjenengan tasih kebarengnya wiji kalian program Mbah dari Yogyakarta ngeleluri budaya Jawi suara budaya Jogja sampun kabiyan suwini drama legenda kan dicaros Putri Runduk. Wekdal wonten studio sampun kula dhaken tabung langkung kalih likur menit salajengipun kula rancang panjenengan tumuju kita pusong dalu kanthi ngaturaken tembang-tembang campur sari wonten ing giaran Sekar Rinonce.
1: Sekar Rinonce bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Sutresno Budaya ingkang badhe kabiyarso wonten Sumiar kalian Turi Turi Putih.

Sampun Kabiyarso wonten sumiyar kalajengaken kalian turi-turi putih. Sutresna budaya mepilih dumugi dinten menika nggih udara dingin di malam hari menika. Ini masih juga kita rasakan nggih. Nah, sampai kapan menika fenomena napa nggih udara dingin menika wonten ing DIY menurut BMKG DIY bahwa dingin ini faktornya adalah pergerakan angin muson timur dan ini membawa masa udara yang lebih dingin dan kering ke arah Pulau Jawa. Penyebab malam hari di Jogja terasa cukup dingin saat ini karena memang fenomena bediding gitu nggih yang umum terjadi pada musim kemarau. Dan salah satu faktornya adalah tadi ya angin muson timur, monsun timur dari Australia yang membawa masa udara yang lebih dingin dan kering ke Pulau Jawa. Dan kondisi langit cerah pada malam hari ini juga ikut ya turut andil menjadi faktor dinginnya udara. Saat langit minim tertutup awan, panas yang tersimpan di permukaan bumi saat siang lebih mudah dilepaskan ke atmosfer. Dan faktor lainnya terkait rendahnya kelembapan udara, udara yang lebih kering membawa hawa dingin terasa lebih menusuk. Dan fenomena bediding ini merupakan hal normal ya saat musim kemarau dan prediksinya hawa dingin ini akan berlangsung hingga Agustus. Masih cukup lumayan ya, jadi silakan untuk panjenengan senantiasa jagi kondisi, jagi fisik, ngeten nggih, jagi kesehatan tentu dengan mengkonsumsi berbagai asupan ingkang bergizi, vitamin, menawi dalu menika rati kirang sehat monggo saged ngunjuk obat. Lajeng menapa nggih dahar ingkang napa ingkang kathah artinipun kathah dengan kegiatan yang cukup padat jangan sampai melupakan makan baik pagi, siang dan juga malam hari. Wonten wonten tetembangan wonten Taman Sari kalian Tondo Moto.

0: Suamiku pantesan aja selalu asik sendiri. Pasti ada apa-apanya ini.
1: Halo, bagaimana? Oh, oke. Iya. Sekarang, saya akan meluncur segera ya. Ditunggu.
0: Mau kemana, Pak? Aku tahu, itu pasti orang ketiga kan?
1: Jangan negatif thinking dan selalu berpikir buruk seperti itu.
0: Ah, iyain aja. Pasti ada something, sesuatu. Makanya selalu fokus sendirian.
1: Jangan selalu curiga seperti itu, tuh.
0: Kamu pergi-pergi terus selama ini, pasti ada orang ketiga.

Sutresno butuh sampun kapiyarso wonten Taman Sari kalian Tondo Moto. Kita pungkasi pepanggian kita wonten giaran sekarinon cendol puniko kanthi ngaturaken tembang ingkang pungkasan jemeniko Waduk Pondok. Saat sampunipun sekarinon C kados padatan mangke kula wangsul malih rencang panjenengan wonten ing giaran Mipop Jawa.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Kampang Buti kang badhe nerakaken wonten ing kiaran mipa pejuang dalu menika. Tuh kita pun sedalu kemawon. Ugi badhe nampi kerawan panjenengan wonten ing kiaran wonten ing telepon gangsal sekawan 333 ki WhatsApp 0895 0144 1066. Lagu-lagu pop Jawa menika sampun kasawisaken sih wonten anggere, wonten ceplok piring, wonten cengkir gading, elailo, Gambang Suling, Gethuk Lindri, Sih Tresno, Jual Jawil, Kembar Mayang, kalian Kidung Nuswantoro menika lagunipun. Ingkang saken lagon sumangga kemawon sih wonten anggere, ceplok piring, cengkir gading, elailo, Gambang Suling, Gethuk Lindri, Sih Tresno, Jual Jawil, Kembar Mayang, kalian Kidung Nuswantoro, Sugeng Dalu Mipo Jawa.
1: Sugeng Dalu Mipo Jawa.
0: Monggo Sugeng Dalu ki leres Mbah Noyo.
1: Jin
0: dalu matur nuwun. Alhamdulillah kula sehat, Mbah Noyo sehat jin.
1: Jambat to.
0: Pripun?
1: Jambat to.
0: Pokoke Jumat itu sendiri.
1: Oh, tak kira dikandani Mas Gila.
0: Bencang malam Kamis.
1: Malam Kamis.
0: Nggih, khusus malam Kamis. Wonten anggere, wonten ceplok piring, sekir gading, elailo, Gambang Suling, Gethuk Lindri, Sih Tresno, Jual Jawil, Kembar Mayang, kagem sinten?
1: Gambang Suling.
0: Nggih.
1: Pemancing Adiono, Rumah Tujuh, Rumah Yuwono.
0: Nggih.
1: Mami Sartikari.
0: Sinten?
1: Sasmito Mursi.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Kasiano Bulan, Pak Toro, Mbah Mus.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Sriwi, Bu Wigati, Mbah Ijem, Mbak Pipit, Mbak Ditut, wonten Pak
0: sinten?
1: Anawi.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Asari. Ating wonten Pak Sarjio, Pak Sawya, Pak Sagio, Mbah Suro, Mbah Min, Mbah Man, Pak Dipaimin, Mbah Yono, kalih Mbah Umbo kanu sing tok Bang Sindi, Bang Silacan niku.
0: Nggih, siap, siap.
1: Pak
0: sinten male?
1: Teo yang wonten Magelang.
0: Nggih.
1: Kalih Mas Masa teman, Mas
0: Sinten,
1: Mas Sibul,
0: Mas Sibul,
1: Yanto, Yulegi, Yusiru, Mbak Ana, Bu Yayu,
0: sekawan-sekawan ipun,
1: Pak Sukap, Pak Tumiti, Pak Tupal, Mbak Iman, Kale,
0: Sinten,
1: Bu Marto Saronto,
0: Ngaten,
1: Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Gijo, Pak Wening kali Mas John, Pak Kiwiro Gendeng kali Mas Naryo yang ngamen Purbosari. Supoyo kali Mas Ardi
0: Klaten Timur.
1: Nah, yuk kita kembali kemawon.
0: Sedek kemawon.
1: Kamu sungguh tukar.
0: Mantu nun sangat. Dinci satu ki merdeka. Mbah Noyo Gadung Sari Wonosari Gunung Kidul. Sugeng Dalu Mipop Jawa.
2: Dalu
0: iki Purjo. Monggo Sugeng Dalu sik. Saja iki wong sore kok iki.
2: Suwun.
0: Wong sore to niki biasane. Pripun? Halo, halo.
2: Dalu Mas
0: Sikan. Sikan to niki?
2: Sarsio.
0: Oh, Pak Sarsio. Weh, lha lene. Jati Mulya.
2: Sarsio.
0: Lah nggih tiyang sonten Dalu kok sih. Nggih. Mungon menika. Kalau saya sehat, Pak Sarjo sehat ji.
2: Sehat.
0: Nggih. Pengen
2: ceplok piring, Mas.
0: Ceplok piring?
2: Nggih.
0: Agem sinten?
2: Mbak Noyo.
0: Nggih.
2: Jo. Iya, iki bare iki.
0: Nggih.
2: Kem studio bawah.
0: Ngaten?
2: Nggih. Kak Mas Ikas kene.
0: Matur sangat Pak Sarjo, ji.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Lah enten acara napa-napa ngaten jin dalu dereng sare monggo jin matur nuwun Pak Sarjio. Sak wingkingipun Sugeng Dalu Mipop Jawa. Dalu Pop Jawa.
3: Dalu Mipop Jawa Mas Tambang Musi.
0: Monggo.
3: Pak kira ora mlebu.
0: Pripun?
3: Kok kenten weton repot kok malah
0: nyata. Lah napa mboten kroso napa pripun nek mlebu?
3: Sakali merem-merem.
0: Lah wong mun ngantun sare nggih sare kemawon kali liir-liir ngaten kaya.
3: Wis sakali pun nyanu.
0: Napa?
3: Timpang di timpang nggih.
0: Pripun?
3: Timpang.
0: Kok sirpung ibu ten wonten sirpung niku rebu niki wonten nggih. Gambang suling, ceplok piring, anggere, cengkir gading, ilailo, geduk lindri, sitresno, jual jawil. Napa?
3: Gambang suling.
0: Kagem sinten?
3: Nggih. Kagem sedaya kemawon, Mas.
0: Sedaya kemawon.
3: Iki sing kang asring nyuntuni kula menika minangka sing wangsu.
0: Ngeten.
3: Nggih, sugeng sampun lalu matur nuwun.
0: Pak Bambang Sutarno ingkang wonten Purworejo nggih. Salajengipun sugeng dalu mipop Jawa.
4: Sugeng dalu mipop Jawa Pak Kang Pundi Pawarto.
0: Monggo budhe kula sehat budhe sehat nggih.
4: Alhamdulillah nderek remen.
0: Alhamdulillah monggo.
4: Lajengipun
0: napa?
4: Apa ya ku mau? Ceplok piring nderek.
0: Ceplok piring. Nggih kagem sinten.
4: Ramo Kate Prasadi Kusumo, Putarni Bukartiti, Bapak Asari Ramo Heri Sardono.
0: Nggih.
4: Piro Bapak Kasiono, Bu Yayu Bu Yayu Weni.
0: Nggih.
4: Mo Haji Ngadiono, Mbah Yono Wirasatan di Masjid Jo Sumarto, Pak Dipailin, Bapak Sumangin, Ki Rukun Werdo, Ki Edo Pakutu, Pak Rian, Pak Pur Kenteng Rejo Mas Ipol, Bapak Sabio yang Sas Minto Murti, Mbah Noyo Menikawau, Matur Nuwun, Mbah Dio, Romo Nardi Mursari, Yumudo, Mbak Pipit, Bukit Kagem, Diajeng Sriwi, Jali, Diajeng Mbah Kuro, Mbah Man, Uki Kagem Dimas Yanto, Bapak Sumar, Bapak Mudiono, Bu Yayu Pare, Bu Sri Ibu, Bapak Sakyo,
0: Masalah,
4: Pak Puti Grahito, Mbak Dio, Uki Kagem, Bapak Untung Raharjo, Nak Wadianti, Dik Supriyati, Mak Ijem, Mas Adi Ponsari, Bapak Supoyo, Bu Sri Utami, Lan Prayogi kagem
0: sedaya kemawon.
4: Salam
0: saking sinten?
4: Spesial saking Mak Gilang. Wah, tenan to ora.
0: Sik. Critane niku pripun kok salam king Gilang niku?
4: Anu kami mau japrikalan kula salam salam liyut kagem Mak. Mestan
0: pamit spesial wae pangkon spesial nggih siap kula tampi salamipun
4: pun tampi lho nggih
0: lah nggih mongso yo petro kok
4: wis beres tukane buyutku gila
0: oh lah ngaten nggih
4: pokoke salam spesial saking
0: Mas Gilang oh nggih siap ngaten nggih nggih mboten apa sami-sami budhe nggih sugeng daluki matur nuwun kagem Ibu Dwi Jaya wonten Karangmojo Gunung Kidul ingkang sampun kinten WhatsApp telepone mangke malih nggih menika wonten sinten nggih menika wonten Romo Nartendro saking Romo Nartendro Bekasi Jawa Barat terus salam kasugengan Sokarayon kagem Bapak Haji Ngadiono Mbah Noyo Pak Rimbang Pak Sunardi Mursari Pak Sarjio Pak Purkeneng Rejo Mas Adi Poncosari Ibu Bedari Umo Ibu Andri Sendowo Ibu Misrandaan Ibu Dwijo Bu Agianti Yumudo Mbak Kanaya Bantul Mbak Yeni Romo Yuwono Marta Diarjo Mbah Yono Pak Tumpar Kijokobodo Pak Wening Mbah Jadi Mas Yudi Kweni Mas Ardi Klaten Timur Kang Giono Kalasan Yang Sasmito Murti Ibu Widyaningsi Kulon Progo Mbak Andin Mbak Kristin Yusiru So kagem sedaya kemawon agem Mas Miskam Sugeng Ayai Gati Ngantos Maripono Ing Samangke So Sugeng Dalu Matunuhun Lagunipun Nilai Lonje Matunuhun Romo Narto Indro Ingkang wonten Bekasi Jawa Barat Je Kula Pak Pur Kenteng Rejo kinten ngagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Sarjuni Jogoboyo, Mas Ardi Poncosari, Pak Narto Indro Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri Butwijo, Bu Agianti, Bu Mariani, Bu Yayuk Paris, Bu Zazuk Kweni, Yusirup, Lanugi Ngagem Sedaya Kemawon Matunuwun, Pak Pur Kenteng Rejo. Saat lajengipun wonten Ibu Supriyati ingkang wonten Tunggul Timur sumangga.
5: Sugeng dalu mi pop Jawa Mas Misam Pamuti
0: gatos monggo
5: kula sehat
0: keluarga
5: sami sehatipun nggih Mas
0: Bapak
5: Denyo Sekar
0: nopo
5: kembang ceplok piring gatos Bunda Trijo kala wau
0: dadi
5: atur salam kagem Bunda Trijo kala wau Bu Sri Ponakung, Bu Sri Utami, Bu Sri Sdayanipun, Bu Yayu Sdayanipun, Bu Naomi Sdayanipun, kalian Mami Sartika, kalian Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Atun, Bu Sumi, Mas Adi Poncosari, kalian Bu Tarmin, Demangan Baru, kalian Bu Agianti, Desri Supatmi, lah sedaya kemawon ingkang midhangetaken mi pop Jawa dalu menika mangke Mas Miskam Pambuti menawi badhe kondur nerakaken sugeng kondur ngantos mergi mangke dumugi dalem pinanggih ibu kalian putra kanthi wilujeng matur nuwun
0: sugeng dalu ki kagem Ibu Supriyati ngawonten Tunggul Timur Semanung Gunung Kidul kanturaken lakon wonten Gambang Suling kalian ceplok piring sumangga.

0: anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus dhe mandeg, Ba. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng

0: Sutresno Putra Menika Kula Wawunci sampun kapiyarsa wonten Gambang Suling kalian ceplo piring tasi wonten lagu nanggri cengkir gading elailo gedhuk lindri sih tresno jual jawil kalian kembar mayang ugi kidung Nuswantoro. Ingin ngerisakan lagun, kansal sekawan 3333 kiwasam 0895 0144 1066. Sugeng dalu, Mipop Jawa.
1: Sugeng dalu, Mipop Jawa.
0: Monggo, kalian sinten menika.
1: Mbah Ijem, Mbah Batam Piyungan.
0: Mbah Ijem sehat, Mbah Ijem.
1: Sehat,
0: Alhamdulillah. Lagi
1: Mas Mekam sehat
0: juga. Alhamdulillah, sehat. Yo rakyat tangan adem-adem ngeten iki, Mbah Ijem.
1: Iya, yeah. Oh, riku nggih adem ta, Mas?
0: Lah nggih no mesti mriki. Mbok awan oh, yo awan niku yo adem mriki niku.
1: Oh, sami.
0: Oh, lah nggih to, we cocok. Nggih, engko lagune napa, Mbah Ijem?
1: Lagune napa mawon niku,
0: Mas? Wonten anggere, cengkir gading ilailo gedhuk lindri si tresno jual jawil kembar mayang kalian kidung Nuswantoro.
1: Nggih, niku ilailo.
0: Ilailo agem sinten?
1: Kagem Bunda Dwijo, Bunda Pagianti, Mbah Noyo, Bu Sri Utami, Bu Salimah Jalan Pleret, Bu Supriyati, Yu Mudo, Mami Sartika, Lianto Tambiabang, Lianto Grogol, Mbah Suro, terus Cinten. Mak Parinten, Mbak Yani, Mbak Ruh, Lam kagem sedoyo kemawon ingkang midhangetaken Mipop Jawa. Matur nuwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ijem ingkang wonten Piyungan. Sak wingingipun sugeng dalu Mipop Jawa. Monggo.
2: Nggih.
0: Sinten iki?
2: Kulo.
0: Kulo sinten?
2: Wong bayeh.
0: Kok suwantenipun rada lemes napa dereng dahar niki?
2: Nggih, nglilir iki.
0: Mak, pun sare jam pinten kok ya kenten nglilir?
2: Nggih, nglilir-lilir terus.
0: Nglilir-lilir sebutan kali. Dan apa-apa lah dahar apa kok pun liar-liar
2: ya di wau
0: terong
2: nggih bener
0: nggih biasanya terongnya marah ngantuk kenapa ini lagu ini
2: ini wau isi terus no
0: oh isi terus no
2: nggih
0: agam sinten
2: agam yang nambi ini wau sinten ya
0: wonten Mbah Ijem Piyungan
2: oh Mbah Ijem
0: nggih
2: Pang kula Pak Adiono.
0: Nggih. Monggo agem sinten mleh.
2: Agem sedaya kemawon.
0: Ngaten, nggih, siap.
2: Tenun.
0: Sami-sami nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rama ajeng Adiono ing ngoten bayan matur nuwun. Sugeng dalu Mipop Jawa.
1: Sugeng dalu Mipop Jawa Mas sampun budi.
0: Monggo, iki yo kate nglilir iki. Iso ya. Jam-jam ya kenten kok dong lilir lho.
1: Kau rewang Mas Dik.
0: Rewang nopo?
1: Yang 7 bulanan.
0: 7 bulanan niku berarti jin.
1: Tingkep
0: nggih.
1: Hati-hati.
0: Lah nggih. Mun niku pun meh cedhak kali lah nggih, meh cedhak kali wulane. Lah nggih kudu hati-hati. Napa niki lagune?
1: Lagune napa ta Mas iku aku
0: kan. Ela-elo isi tresno cengkir gading anggere gedhuk lindri jual sewil kembar mayang kidung Nuswantoro.
1: Cengkir gading mau.
0: Kagem sinten?
1: Kagem Rama Ngadiono iki kawan.
0: Nggih. Oh,
1: lajeng. Mas Niki, Mas Ipul, Mas Mama.
0: Nggih. Kenging napa kok terus mandrap niko lho nggih mugi tetep sehat nyawiji nggih wonten ing program Empat Hari ing Yogyakarta Bu Agi Ati matur nuwun sugeng dalu Mipop Jawa
3: sugeng dalu
0: monggo kalian sinten menika
3: kalian Mbah Buyut
0: juru kentrong
3: juru kentrong
0: pripun Mbah Buyut sehat niki
3: sugengan matur nuwun.
0: Alhamdulillah, nderek remen. Nggih, napa niki lagune Mbah Buyut?
3: Lagunipun Ceplok Piring sampun nggih.
0: Ceplok Piring kalau wau sampun. Napa?
3: Napa? Janasipun napa?
0: Wonten nilai lo, isi tresno cengkir gading, anggere, gethuk lindri.
3: Nilai lo.
0: Agem sinten nggih, monggo.
3: Agem Budwijo.
0: Nggih. Nggih.
3: Pak Wening, Pak Rimba, Manipul, Mas Mamat, Mbah Man Pengasih, Romo Brojo Kusumo. Yusiru.
0: Nggih.
3: Pumudo. Lajeng Bu Sri Bonaku.
0: Nggih.
3: Bu Supriyati. Lajeng sanesipun sedaya kemawon. Nggih,
0: sedaya kemawon ngaten.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami nggih, Mbah Buyut ingkang wonten juru gendrong. Sugeng dalu Pak Kasiono ingkang wonten Bolawen sumangga.
4: Mi Pop Jawa
0: sedalu
4: Mas Miskampang di Kulo Pak Kasiono Bolawen Trogati.
0: Nggih,
4: kinten salam katur Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Tini Niprayan, Ibu Sri Utami wonten ing sak wetan kampus ISI Bantul. Ibu Tarmi Demangan Baru,
0: Nji.
4: Ibu Yeni Patok, Ibu Dwijo Karangmojo,
0: Nji.
4: Ibu Wagianti Wareng Gunung Kidul, Ibu Mami Satika Minggir, Ibu Supriyati Tunggul Timur,
0: Mbah
4: Noyo Kadung Sari
0: Nji.
4: Gunung Kidul, Ki Resi Seto Jalan Timoho, Nji. Pak Tupar Kulon Progo, Pak Satio Sati Mulyo, Ki Rukun Werto Romo Mariono Weteng Mencing Wetan, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Sagio Jalan Samas, Pak Supoyo Kadilayar, Sokatur Sedoyo Poro
0: Susno,
4: Mi Pop Jowo wonten ing RRI Prumpat Ngayu Yogyakarta sugeng dalu sugeng bidang taken lagunipun dari Mas Miskampang Bukti ngaten Mas Miskam
0: inji Pak Kasiono ingkang wonten Bolawen matur nuwun Pak Sari wonten mantingan sugeng dalu Mi Pop Show Mas Miskam Pak Sari menika ingkang wonten mantingan nyuwun lagu Cengkir Gading kintun salam ngagem Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Agianti Bu Supriyati Bu Sri Supatmi Mbak Ana Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Wakit Keron, Pak Cingadiono, Pak Rimbang, Pak Yanto Sandi Abang, Mbah Noyo, Mas Mamat, Mas Sipul, Yusirup, Yumudo, Ki Bandung, Bondowoso, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Mas Rian, Pak Yaklan, Ngagem Sedoyo, Pemidangan Perompat, Nalo Meniko, Matur Nuwun, Sami-sami Pak Azari, Ngang Wonten, Mantingan. Pak Damasku sugeng dalu. Salam sehat ugi nggih Pak Damasku lagunipun dereng mboten bonceng kemawon. Salamipun ngagem Kirukun Werdo, Pak Jingadiono, Pak Tupar Kang Gilas, Pak Untung, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Mbah Suro, Mas Yudi, Bu Dwijo, Bu Supriyati. Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Yayuk Kweni, Jalan Paris, Bu Dianingsi, Mbak Anggun, Buntutin Jungo Yudan, Mbak Yeni, Mbak Siti, Prayogeni pun agem sedaya kami dengan matur nuwun, sami-sami Pak Damaskus, ingkang wonten pundi menika Pak Damaskus, ini matur nuwun sangat. Sugeng dalu Mi Pop Jawa kula Pak Darmono saking Panembahan badhe ndherek regengaken Mi Pop Jawa lagunipun ndherek ingkang derek kemawon kintun dumateng ingkang sami mirangaken matur nuwun Mas Kampang Budi nji sami-sami Pak Darmono ingkang wonten Panembahan wangsul wonten tembangan wonten Elailo kalian isih tresno ingkang ngersakaken lagun mangke malih nji wonten kansel 0333 ugi WhatsApp 0895 0144 1066 sumangga

0: hati bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.

0: Sebentar seno budaya panjenengan tak semedang katakan Kiaran Mipo Jowo Luwantar program 4 dari Ngajuk Yogyakarta Ngeleluri budaya Jawi Suara budaya Jogja Sampun ngapiarso Elailo kalian isih tresno Tak siwan tanah lagun sengir gading Anggeri Gedok Lindri Jual Jawil Kembar Mayang Kalian Kidung Nuswantoro Menikonji Ngang tasi Sumonggo ingin saya kenal lagun Kulo bika malih nggih wonten gansel 0333 ki WhatsApp 0895014106 sugeng dalu mipop Jawa monggo sugeng dalu ki waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yusiru nggih
1: Iwan Gedok Elindri
0: kagem sinten
1: kagem Bunda Tiga Mbah Rayo Bunga Buku Priati
0: nggih
1: Kusri Utami, Didik Gono Pak Samya, Pak Kuprawati, Mas Dukun Kuruku, kalian Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno, Mas Adi Pontosari, Bu Sumi Kandaan, terus Kak Kembang Jono, Pak Sardio, kalian
0: Sinten.
1: Mbak Mardi, Mbak
0: Gunung Kidul.
1: Sinten ngationo
0: gitu.
1: Nggih. Kang Bromo tujuh sekalian nggih, Mas.
0: Nggih.
1: Ayu pat-patnya Pak Yanto Suyu mawon Pak Yanto.
0: Nggih.
1: Resikento. Prayogi kagem sedaya.
0: Sedaya kemawon ngaten. Sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sir pinggih wonten puluhan serandaan Bantul sugeng dalu mipop Jawa.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Mlebu emang.
0: Lah pripun?
2: Mas Meskam.
0: Napa?
2: Ono sing padhe nderek niku ning lagune pun manut mawon
0: ayang dene. Nggih.
2: Wis entek wektune.
0: Lah nggih mumpun telas niki napa lagu?
2: Salam kagem.
0: Oh nggih.
2: Buyu sirup niku wae nggih.
0: Nggih.
2: Kula tok lek cok lali yu sirup.
0: Oh lah pripun?
2: Kok sugeng sonten kagem
0: Pak Dalu.
2: Kupi sudah kotorin, putri cok, pamen, Mas Wawan Haka, Mbak Nalik Bajuri, Mbak Wakyanti, Mbak Sriwi, Mbak Kasiono, terus kakem Mbak Bambang Sutarno, Mbak Yang Sas, terus kakem
0: Sinten,
2: Mbak Siman, Mbak Suro, Mas Mariono, terus Kakem Nani, Mbak Nani Bajuri, Mbak Yayu, Doyo Yayu, Kakem Mbak Sri, Mbak Pak Weneng, Mbak Sri Doyo Sri, Mbak Kakem Mbak Kakem Pak Sal. Wes tak kersa
0: saya kemawon. Sami-sami nggih, monggo-monggo nggih, Mami Sartika. Kelisat Minggir Sleman, sugeng dalu mipop Jawa.
3: Sugeng dalu Mas Miska.
0: Monggo-monggo.
3: Mireng ke Mama Sartika kemalah kemeklen.
0: Lah kenging napa?
3: Kayak mau flip-flop.
0: Ya dimaklumi to, ampun. Ya suwun-suwun sakmonten niku ya.
3: Sekarang momong lamsiah nggih sabar.
0: Lah nggih pun sabar ing sabar dadi menungso iki.
3: Lah.
0: Ora sabar wis tak kei lagu ae saiki.
3: Kula nganu.
0: Napa?
3: Nek yo sirup wae lagune Gedok Lindri.
0: Gedok Lindri agem sinten.
3: Nek sirup wae matur nuwun yo sinten. Nggih kagem ati ana wau niki wau Mama Kartika.
0: Nggih.
3: Ya kembunane bajuri jereng film ta Bu?
0: Mugi-mugi dereng.
3: Adem-adem Bu, kemulan sing rapet.
0: Mriku nggih adem to?
3: Adem banget.
0: Mugi to.
3: Niki ya kemulan emang.
0: Nah, nang kono ra apa-apa adem lho, saya ning kene,
3: rene. Ha, kono tambah asih adem.
0: Genah niku.
3: kagem Kang Gilang, Kang Putri Grahito, Yu Mudo, Bu Sri, Bu Wagianti, Bu Sukriati, Bu Tuwijo, kemulan Bu sing anget.
0: Monggo monggo do golek kemul sing anget.
3: Singepan singepan.
0: Lah nggih.
3: Mbah Noyo sing rapet gendenge, Mbah. Nek rapet ki semriwi.
0: Nah.
3: Nggih kagem Mas Yudi Ugi.
0: Nggih.
3: Wis duwe kawon nggih.
0: Sedaya kemawon.
3: Nek diputer ban iki napa?
0: Lah nggih, bari mangke wonten Siteran.
3: Oh, Siteran. Nggih,
0: kula mirengke. Mantun sanget. Nggih, sami-sami monggo. Mbak Asih Koprak, matur nuwun sanget. Sugeng dalu Bulan Ibu Bajuri, titip salam kagem Mami Sartika Bujuri Ponagung Yumudo Budwi Cobu Yayu Sedoyo Yayu Yang Sas Bu Endar Bu Widya Ningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asih Koprak Mbak Yeni Mbak Pipit Putarmi Bu Wagianti Bu Supriyati Romo Yu Wono Romo Nato Indro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Kirukun Perdo Ki Kumbo Karno Ki Joko Bodo Ki Bandung Bondowoso Pak Yanto Mas Wanaga Mas Sipul Mas Yudi Mas Ardi Klaten Mas Ardi Pontosari Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Mbah Sarjio, Mbah Glendi, Mbah Gono, spesial lagi Mbah Giyuk ingkang wonten luar Magelang, ugi Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, kagem sedaya kemawon matur nuwun, sami-sami Bunani Bajuri. Sugeng dalu Mas Wiskam dari Kintun Salam kagem Pak Kasiono Mbolawen, Pak Supoyo Kadi Layar, Mbah Suro Trisi, Pak Tupar, Bu Salamau, gini salam saking Mas Joseph, J, Mas Joseph, Sugeng dalu J, matur nuwun, menekau saking Ibu Tuti, wonten ing Jogo Yudan. Berkah dalam sugeng dalu Mas penyiar Ibu Naumin menekonje dere kintun-kintun katur sedere kita sedoyo kemawon lagunipun dere Gusti amberkahi amin je matur nuwun Bu Naumin Pak Tupar sumangga
4: sugeng dalu mipop Jawa sugeng dalu Mas Mes Kampambuti niki gandeng le kula mlebu keri
0: garen-garen
4: salam kula aturaken kagem sedaya kemawon Mas Mes Kamp nggih pokoke wiwit kula tekan wetan wiwit lor tekan kidul
0: nggih
4: wiwit Sabang tekan Merauke
0: betul
4: wiwit sing mendino nyenggol nganti sing urung tau nyenggol sedaya kula kirimi mboten kula pilih-pilih pokoke
0: Mas pokoke
4: sugeng tugas ngantos paripurna samangkela kuntur ngatos-atos
0: ngeten
4: sesuk kulo kancani ngoten Mas Mes Kamp matur
0: sami-sami
4: aku ning kulo nderek mawon
0: Pak Tupar Galur Kulon Progo Sugeng dalu Mipop Jawa Mas Biskam Pambuti lagu ini pun dari Ake Mawon Mas dari atur salam kagem Bunda Dwi Cobu Agianti Bu Warini Mbak Supriyati Bu Yayu Steni pun Bu Sri Utami Bu Sri Ponagung Pak Damas Kuspasari Pak Nardi Murusari Bu Yanto Legi Yusirup Yu Mudo Bayanto Sedani pun Nami Sartika Prayogi Agam Sedani Kemawon Kagem Mas Miskam Sugeng Makarung Atas Paripurno Salam Sehat Selalu Nji Matunun Bu Sri Supatmi Ngamonton Wono Sari Bu Mulia Ciuki Sugeng Dalu Matunun Nji Matunun Kagem Sedani Kemawon Ingkang Dalu Menikun Sampun Rawuh Miyos Wonton Gansal Sekarol 333 Ugi WhatsApp 0895 0144 1066 6J Rene Mutalinga Unantes kita cekapakan ke bawon pepanggian kita wonten ing gelaran Mi Pop Jawa dalu menika mugi-mugi lakon ingkang sampun katoraken saged dados panglipur ugi jam bisa kagem panjenengan sedaya matur nuwun kagem panjenengan ingkang sampun rawuh wonten gasal sekalo 333 ki WhatsApp 0895 0144 1066 minangka lagu ingkang pungkasan wonten Cengkir Gading kalian Gethuk Lindri mugi saged pinanggi malih wonten ing giaran Mipop Jawa wekdal candhaipun nuwun matur nuwun sugeng dalu sumangga.

AM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Sutresno Budaya Maturun Panjenengan tasih keparingnya wiji kalian program 4 RRI Yogyakarta Radio ingkang leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno Budaya salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Mancawarna Budaya dalu menika ngaturaken gending siteran. Sutresno Budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Nuwun sutresno budaya ngaturi kasugengan sugeng dalu sugeng pepanggihan malih lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Dalu menika badhe ngaturaken siteran. Gending kan badhe kapiyarsa. Gending randu kintir minggah ladrang ayun-ayun laras pelok padat 6. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: Ojo tumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresno budaya sampun suwuk gending randu kentir minggah latrang ayun-ayun laras pelok patet enem. Sutresno budaya gending saklajengipun gending bundet kalajengaken latrang Sriwibowo laras lindru patet songo. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: Bintang 4 jenderal penuh, bintang 5 jenderal besar, bintang 6 marskal jenderal, ingkang saged dados andalan menika pembagian 0. Ning 0 jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo. Jatosipun mboten wonten menapa-menapa kajawi kang kajawi. Nah menika jiwa kang kajawi menika tus sejati. Ning no sejatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo, menika namanipun Murwakanda sekaligus ugi Murwakala.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresno budaya sampun suwuk, ketawang sinompari joto, laras lindru padet songo. Tumuli badhe katuraken, ladrang kutub manggung, laras pelok padet barang. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: duwe gegayuhan kuwi sing turut gayuhan derajate dhisik ben pangkat lan semat nututi aja kualik nglunggui pangkat ora kedunungan derajat bungah ya bungah ning aja bungai kaya kere nemu maleman.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresno budaya sampun suwuk, ladrang kutut manggung laras pelok padhet barang. Tumuli badhe katoraken ladrang pangkur laras lindru pathet manyura. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budaya sampun suwuk ketawang mijil Sulastri jineman ulur kambang serepet dipun uran-urani Sekar Megatro. Tumuli badhe katoraken ladrang Sri Kaloka minggah kinanti sandung laras lindro padhet manyura. Sutresno Budaya sugeng midhangetaken.

usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta meneluri budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutarsno Budoyo. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Neluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat pagi, Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Bahagia sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu 25 Juli 2026. Kembali saya Semi Prabu hadir untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, tanpa kurang satu apapun, dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Semoga saja Anda hari ini bisa melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana. Sutresno Budaya, di kesempatan kali sudah kami siapkan untuk Anda program remaja yang akan hadir untuk Anda, dan tentu di setiap akhir pekan kami hadir 24 jam. Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini sudah kami siapkan batik babakan niti kabecian dari pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending-gending karya Maestro Kinarto Sabdo sudah kami siapkan juga untuk Anda yang akan hadir di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di Mado Gado hingga jelang pukul 7. Masih banyak program lain yang bisa didengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id, dan pastinya juga bisa Anda ikuti di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budaya, segera untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini sudah kami siapkan untuk Anda batik babakan niti kabecian. Kalian bersama dengan Sam Lensini mengangkat tema pengerapan di tengah penderitaan. Sutresno Budaya, sugeng midhangetaken.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Salam Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Sam Lensini, penyuluh agama Kristen Kota Yogyakarta, yang akan membawa renungan di hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang dan bersyukur di hadapan-Mu. Berterima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Dalam situasi hidup kami, baik pun ketika kami sehat, ketika kami mengalami kesulitan-kesulitan hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pendengar RRI yang setia, hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang diambil dari

Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pendengar radio RRI yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema hari ini adalah pengharapan di tengah penderitaan. Saya ulangi, pengharapan di tengah penderitaan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, salah satu kenyataan hidup yang tidak dapat dihindari oleh manusia adalah penderitaan. Tidak ada siapapun yang sepanjang hidupnya hanya mengalami yang namanya kebahagiaan. Tidak pernah. Tentu ada kebahagiaan, tetapi juga ada kesedihan. Tidak ada keluarga yang selalu bebas dari masalah. Tidak ada perjalanan hidup yang selalu mulus tanpa ada hambatan. Pasti semua ada. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup ini kita akan menemukan berbagai-bagai bentuk penderitaan. Ada yang menderita karena kehilangan pekerjaan, ada yang bergumul dengan penyakit yang tak kunjung sembuh, ada yang menghadapi konflik rumah tangga yang tak selesai-selesai, ada yang merasa tertekan oleh keadaan ekonomi. Apalagi akhir-akhir ini semua kebutuhan pokok sedang melonjak naik. Bahkan ada yang mengalami pergumulan batin yang tidak diketahui oleh siapapun. Hanya Tuhan dengan Dia yang memahami itu. Ketika penderitaan datang, seringkali manusia kehilangan arah. Harapan mulai memudar, doa mulai terasa hambar, iman mulai goyah, bahkan ada yang bertanya, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Padahal saya sudah berdoa, bergumul dengan keras, tetapi kok saya masih mengalami yang namanya penderitaan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaan seperti ini bukanlah hal yang baru. Jauh sebelum hari ini terjadi, tokoh-tokoh Alkitab pun pernah mengalami situasi-situasi yang sulit. Contohnya seperti Ayub. Kita paham kalau baca kitab Ayub, kita akan melihat bahwa Ayub banyak mengalami penderitaan. Kehilangan harta bendanya, anak-anak yang dikasihinya, malah ditambah dengan penyakit yang, ya kalau dibaca di Alkitab itu dikatakan bahwa sangat mengerikan dan menjijikkan. Tetapi juga bukan cuma Ayub aja, tapi ada Daud, ada Elia pernah merasa putus asa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun menarik dari bagian ini bahwa Paulus dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 itu yang tadi kita baca, justru mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Ia berkata bahwa orang percaya dapat bermegah dalam kesengsaraan, bukan karena penderitaan itu menyenangkan, tetapi karena Allah sedang bekerja melalui penderitaan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Paulus ini mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari perjalanan iman kita. Penderitaan adalah bagian dari proses Allah untuk membentuk manusia itu menuju pengharapan yang lebih besar. Karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini lewat renungan ini, ada ilustrasi-ilustrasi kehidupan yang perlu kita tahu. Kalau di tanah Jawa kita mengenal yang prosesnya pembuatan gerabah. Sebelum menjadi bejana yang indah, tanah liat yang harus melalui proses yang panjang. Tanah itu diinjak,
tanah itu diremas, tanah itu dibentuk, diputar, lalu dimasukkan ke dalam api pembakaran. Seandainya tanah itu bisa berbicara, mungkin ia akan berkata, "Mengapa aku harus mengalami semuanya ini?" Namun, sang pengrajin tahu bahwa tanpa proses tersebut, tanah liat yang tadinya tidak akan pernah menjadi bejana yang kuat dan berguna. Demikian pula hidup kita. Seringkali ketika Tuhan mengisingkan penderitaan hadir dalam kehidupan kita, kita hanya melihat panasnya api, atau ujian itu, atau proses itu. Kita hanya merasakan sakit yang sedang berlangsung. Padahal Tuhan sedang melihat hasil dari akhirnya itu. Apa yang sedang Tuhan kerjakan hari ini mungkin belum kita pahami. Namun suatu hari nanti kita akan melihat bahwa penderitaan itu tidak pernah akan sia-sia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, makna teologisnya bagi kita adalah di dalam Roma tadi mengatakan pada pasal ini Paulus menjelaskan bahwa manusia dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Melalui karya Kristus di kayu salib, manusia memperoleh damai sejahtera dengan Allah. Namun setelah berbicara mengenai keselamatan, Paulus tidak mengatakan bahwa orang percaya akan hidup aman. Jadi kalau sudah mengalami keselamatan, jangan sampai kita berharap bahwa hidup kita akan aman-aman saja. Justru ada banyak persoalan yang akan kita hadapi ketika kita percaya kepada Tuhan. Paulus menjelaskan bagaimana orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus harus memandang penderitaan itu sebagai sesuatu yang baik. Kelihatannya ada tekanan, kelihatannya ada himpitan, kelihatannya ada sesuatu yang sangat berat yang dialami ketika kita menghadapi proses itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Paulus tidak sedang berbicara tentang penderitaan yang ringan. Bagian ini adalah tekanan hidup yang sangat berat, yang selalu dihadapi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun tekanan itu akan menghasilkan ketekunan, ya, bagi mereka yang bertahan sampai selesai. Tetapi yang tidak bertahan, maka tidak akan menghadapi atau tidak mengalami yang namanya ketekunan itu. Ketekunan itu akan menghasilkan karakter yang teruji. Karakter yang teruji, kemudian karakter itu menghasilkan pengharapan yang pasti. Inilah prinsip teologi yang sangat penting untuk kita tahu dan meyakini. Allah tidak menyia-nyiakan penderitaan umatnya, tetapi ada hasil dari penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang tampak penderitaan di mata manusia itu kelihatannya sangat-sangat menderita, bahkan sulit untuk menghadapinya. Tetapi kita harus tahu orang-orang yang bertahan dalam proses itu adalah pembentukan di tangan Allah sendiri. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat proses ini dalam kehidupan Yusuf juga. Kalau kita membaca kehidupan Yusuf, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Keluarganya sendiri, saudara-saudaranya membuang Yusuf. Setelah dibuang di dalam sumur kering itu, dilanjutkan dan dijual. Setelah dijual, difitnah lagi oleh istrinya Potifar, dipenjara tanpa ada salah. Namun akhir dari kehidupan Yusuf, perlu kita tahu bahwa di dalam Kejadian 50 ayat 20 itu mengatakan, "Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan." Peristiwa yang terjadi tidak akan ada hal-hal yang baik di ujungnya, ya, bagi yang setia untuk menghadapi penderitaan itu. Penderitaan Yusuf ternyata menjadi rencana Allah yang lebih besar. Kalau kita baca secara teliti, Yusuf akhirnya menjadi orang hebat di Mesir. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, inti pengajaran dalam Roma ini, ada beberapa hal yang perlu kita belajar bersama. Yang pertama adalah Tuhan memakai penderitaan untuk menghasilkan ketekunan. Roma 5 ayat 3 berkata, "Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.
Pada dasarnya manusia ingin hidup nyaman. Siapa sih yang gak pengen hidup nyaman? Pasti semua pengen hidup nyaman. Kita lebih suka jalan yang mudah daripada yang sulit. Namun iman yang kuat tidak lahir dari kenyamanan, tetapi proses-proses hidup yang sulit. Iman yang kuat itu lahir dari ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berkata, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan." Ya, orang jatuh dalam pencobaan dianggap namanya kebahagiaan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, itu adalah suatu proses yang harusnya kita terima. Mengapa? Karena pencobaan menghasilkan ketekunan yang setiap kali kita menjalaninya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagian yang kedua adalah ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji. Kalau Roma 5 ayat 4 berkata, ketekunan menimbulkan tahan uji, karakter tahan uji, terus karakter dibentuk melalui proses yang panjang. Ayub menjadi teladan yang baik buat kita. Ia kehilangan semuanya. Tetapi karakter yang muncul dari Ayub adalah membuat kita sebagai umat percaya kepada Tuhan sampai hari ini. Melihat dan membaca dan merenungkannya akan selalu menolong kita. Yang ketiga adalah karakter yang tahan uji. Roma 5 ayat 5 berkata, ada pengharapan tidak mengecewakan. Dunia menawarkan semuanya. Tetapi semua itu juga bisa bermasalah. Tetapi yang datang dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Aplikasinya bagi kehidupan kita, jangan menilai kasih Tuhan berdasarkan keadaan. Kadang kita berpikir Tuhan menghasilkan ketika hidup baik-baik saja. Tetapi semuanya dari hal-hal yang sulit. Yang berikut adalah tetap berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pegangan yang kokoh. Dan keempat adalah, jadilah sumber pengharapan bagi orang lain. Pesan penguatan bagi kita, Bapak Ibu, pendengar RRI yang setia, jangan pernah menyerah menghadapi hidup ini. Karena selagi kita masih hidup, ada proses yang kita hadapi dan selalu kita alami. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tugas kita adalah satu, percaya, tekun, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kami untuk tetap tekun dan bersandar kepada Tuhan apabila mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oh,

Seterusnya, betul ya, di kesempatan pagi hari ini, sembari Anda memulai aktivitas, kami akan temani Anda dengan gending-gending karya Maestro Ki Narto Sabdo. Kali ini saya pilihkan Laterang Kutut Manggung, Kalajengaken Lancaran Kudu Nyongklang, Laras Selinder Padet Manyuro. Samangke Kalajengaken Laterang Lagu Sampur Kuning, Laras Pelok Padet 6. Dan akan diakhiri dengan sajian Ketawang Micil Pamudyo, Laras Pelok Padet Barang. Sutresno Budoyo, Sugeng Midangetaken.

0: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, peralihan becak motor ke becak listrik di Malioboro, Yogyakarta dinilai lebih hemat secara biaya operasional oleh pengemudi. Sedangkan penumpang merasakan perjalanan lebih nyaman. Salah satu pengemudi becak listrik, Edi, mengaku tidak merasakan banyak perbedaan antara becak motor dan becak listrik selama 1 tahun terakhir. Menurutnya yang membedakan adalah biaya pengisian daya lebih murah dibanding pengeluaran bahan bakar untuk becak motor konvensional. Harapan juga diungkapkan Edi agar pemerintah menambah stasiun pengisian daya di kawasan Malioboro. Ia menilai kapasitas fasilitasnya masih terbatas. Beralih ke informasi lain. Produk UMKM DIY yang dipasarkan melalui jaringan retail modern mendapat fasilitas listing fee atau bebas biaya administrasi pendaftaran. Cara ini untuk membuka akses pasar yang luas bagi pelaku usaha mikro. Penerapan listing fee ditandai penandatanganan perjanjian kerjasama kemitraan antara UMKM dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO. Wakil Menteri UMKM Helvi Muraza memastikan, penerapan listing fee melalui kemitraan UMKM dan APRINDO merupakan bentuk implementasi penguatan usaha mikro. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

Selamat pagi Sutresno Budaya Sukeng Enjang. Kembali di kesempatan pagi hari ini di akhir pekan di hari Sabtu 25 Juli 2026. Kembali saya Semi Prabu Engkang Suar untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Pagi yang luar biasa dingin, tapi di luar sana sudah mulai cerah Sutresno Budaya. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat bakas waras nggih wonten ing dinten menika. Dan semoga juga hari ini yang masih harus ya menjalankan tugas-tugas semoga diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran. Namun bagi panjenengan yang hari ini bisa menikmati libur bersama dengan keluarga atau tidak ada agenda apapun begitu nggih, bisa menikmati akhir pekan kali ini dengan sebaik-baiknya mungkin untuk istirahat atau mungkin untuk apa nggih? Untuk bersih-bersih rumah begitu nggih. Atau mungkin yang hari ini memang waktunya gitu tersebut ya. Untuk check up kesehatan begitu nggih. Tapi Sabtu ada enggak ya check up kesehatan ya? Biasanya kan hari Senin sampai Jumat ya. Tapi kalau mungkin janjian dengan Pak dokternya itu hari ini begitu nggih. Semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan selalu terjaga kesehatannya. Amin. Sutresno Budaya pagi hari ini saya ingin ajak Anda untuk belajar fisika ya kan. Barangkali ini pelajaran zaman dahulu sudah agak-agak lupa begitu. Atau mungkin belum tahu sebetulnya dengan pertanyaan yang seperti ini. Ya paling gak bisa sedikit menambah wawasan kita di Matuk Gatuk pagi hari ini. Sutresno Budaya tentu Anda sudah tidak asing, sudah sangat mengenal begitu sih, bukan mengenal ya, tahu begitu ketika ada minuman, ada gelas ya, gelas dikasih minuman yang dingin, apakah itu es teh atau es jeruk atau es lemon atau es apapun ya, atau mungkin juga botol minuman kemasan yang dingin ya kan, itu kalau kemudian ditaruh di luar begitu atau ditaruh di meja begitu, es teh atau es jeruk atau apapun itu biasanya tersebut tuh yo di sisi luar gelas atau botol itu nanti kemudian ada bintik-bintik air atau embun. Nah ini apakah tersebut tuh yo titik air atau embun yang ada di permukaan luar gelas atau botol yang dingin itu adalah atau berasal dari dalam gelas atau dalam botol itu yang keluar melalui pori-pori gelas atau pori-pori botol. Nah ini betul atau salah Sutresno Budaya? Air atau titik air atau embun yang berada di permukaan luar botol atau gelas dingin itu merupakan air yang berasal dari dalam yang keluar melalui pori-pori gelas atau botol. Benar atau salah? Kita buka di 540333. Salah benar tidak masalah jawabannya, yang penting Anda bisa bergabung di Madok Gade. 540333 semoga ingkang badhe nderek ngregengaken wonten ing jam menika tersebut daya, atau bisa juga di WA nggih di 089

0: 0811-5041-4066. Sugeng Encang Matuk Gaduk.
1: Sugeng Esuk.
0: Nomor 1 menika. Nggih.
1: Ademe pol.
0: Wah, jan kok ya padha to nggih.
1: Padha ta, Mas.
0: Nggih, jejan.
1: Lah yes. Merata iki.
0: Rangkep papat ya menika wae ngantosan.
1: Aku jan nganggo wis nganggo kaos kaki jaket kulit katok Jawa.
0: Waduh, jaket kulit apa kulit tok?
1: Jaket kulit ta, Mas.
0: Jaket kulit nggih.
1: Hei, Pak Sipaimin, kademen ora kowe?
0: Wah, gua niku biasane anget wong kale gegenen kok.
1: Iya. Mbak Siti barang kuwi tak.
0: Mbak Siti bangun tapan.
1: Ana nggih. Kiwira Gendeng iki, Mas, salam. Saka Kiwira Gendeng iki.
0: Oh, nggih, matur nuwun Kiwira Gendeng monggo ugi pun tenggo lho.
1: Pak Naryo Purbosari.
0: Pak Naryo Purbosari.
1: Aku tak jawab benar wae, Mas.
0: Benar mawon. Weh, lanjih.
1: Nggih. Salam sehat. Heeh. Sama perempuan.
0: Nggih.
1: Merdeka.
0: Matur nuwun. 5033. Selamat pagi, Matuk Gaduk.
2: Pagi, Matuk Gaduk.
0: Sugeng enjing.
2: Sugeng enjing.
0: Gimana kabar Elo?
2: Anyes banget.
0: Anyes.
2: Ada uapnya.
0: Ada seperti, uapnya.
2: Okay. Seperti kaya entes mau kaya ngomong ngono anyes tepol.
0: Oh, ngaten sih. Lah nggih kok nggih. Jian.
2: Ki dengaren to Mbah Noyo iki.
0: Lah pripun?
2: Aku diboncengke ora dikipatke dengaren
0: iki. Weh, lah nggih niki. Lagi baik ya.
2: Nah,
0: iya. Iye.
2: Ya sehat-sehat Mas Dani.
0: Mas Dani pun nggih, kondur ugi Pak Rimas dan keluarga sehat ugi nggih.
2: Nggih. Aku udah tak jawab.
0: Monggo. Salah.
2: Salah.
0: Oh nggih.
2: Benterange rumah Ardi.
0: Oh nggih.
2: Buka ning salah.
0: Buka kamus jebul. Nggih. Ngaten.
2: Ya terus mawon.
0: Nggih, terima kasih kembali Pak Rimbang wontening. Mendut. Nggih, Magelang Sugeng Insang Matuk Gaduk.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Dengan siapa?
3: Fatil.
0: Ah, lah, jan libur ya, Le ya.
3: Iya.
0: Waduh, terus libur ke tempatnya ini apa Agung?
3: Aku.
0: Gimana? Sekolahnya gimana? Seneng?
3: Seneng.
0: Wah, kelas berapa tuh sekarang?
3: Kelas 4.
0: Kelas 4 ya, waduh. Nggih. Terus suka main bola enggak?
3: Dikit.
0: Oh, dikit. Ya. Mas Fadil mau menjawab atau Pak Yanto monggo?
3: Aku.
0: Iya, monggo Mas Fadil apa yo?
3: Jawabannya benar.
0: Jawabannya benar ya?
3: Iya.
0: Ya, baik gitu.
3: Iya.
0: Aku mau ikut-ikutan. Oh, ngaten nggih.
4: Heeh.
0: Sehat-sehat. Ya
4: turu iki nek malam setu, Mas.
0: Oh, lah nggih kok ngekangen kok nggih.
4: Oh, ngaten mawon.
0: Jih, sugeng njenengan. Terima kasih Pak Yanto, Mas Fadil nggih. Terima kasih sudah bergabung. Wah, kalau malam setu tidur temannya Agung ya toh ngancani Agung melu mbenteli. Napa ngewangi mbenteli baju. Nggak terus diopai ya toh. Esok-esok diopai. Sugeng Enjang waduh gaduk.
5: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang sih.
5: Kami dasun di Pawarto.
0: Pangestu nih pun kondur ugi. Iya butuh ikut tangga sehat nge.
5: Ini pun dah mau dek. Kutik dah kondalem dah. Atemi.
0: Wang ke kok nge.
5: Rosa kete.
0: Rangkep-rangkep ibu nih kok. Nyes.
5: Kebarang nganggo sarung kayak dibundel kayak nggak
0: dibundel kan.
5: Aku tak terpisah namanya sak pun dek modeling nggak sarung.
0: Ngaten gih.
5: Bundel kayak diubel-ubel kayak nggak sirah.
0: Lagi ini aku anggar ini. Penting kupingnya ketutup bu.
5: Nah leres gih. Ini nggak aku diseknya orang fisika kok nak.
0: Oh ngaten.
5: Ilmu pengetahuan alam. Dukune PS makai lu.
0: Wah lah kok tersih. Tersih kemutan.
5: Nah iya lah. Ini pelajaran SD ini zaman semuanya ilmu alam.
0: Ilmu alam.
5: Bukan ini istilah fisika.
0: Ngaten, gih.
5: Nang jawaban kula deh, engkang leres.
0: Engkang leres, ngaten, gih.
5: Ngaten,
0: gih.
5: Sangat sugeng enjang, sehat selalu, semangat selalu.
0: Natur
5: nuwun. Keluarga.
0: Terima kasih kembali, sih. Butuhi contohnya karang buat semua terun sih. Tansah pindah dengan sehat bagas waras nih. Kita buka lagi tersebut daya 5433. Matuk Gaduk Sugeng Enjang.
6: Matuk Gaduk Sugeng Enjang. Demangan baru masuk.
0: Wah, demangan baru. Bu Tarmi, leres.
6: Tane.
0: Uti.
6: Njih.
0: Uti dia sehat-sehat Uti.
6: Alhamdulillah, tapi kedinginan.
0: Walah kok nggih ten demangan baru nggih. Asrep toh.
6: Dan jejet
0: Kula kinten nak namung ten nganu lereng-lereng Merapi.
6: Welah.
0: Jebul merata. Ngaten sih. Monggo ingkang bahkan sehat-sehat nggih Uti Dia nggih.
6: Nggih, amin. Alhamdulillah sehat. Maksud saya ini kados pundi?
0: Nggih, pangestunipun sehat ugi.
6: Syukur alhamdulillah. Tadi jawab nila salah mas.
0: Salah nge.
6: Ngaten
0: nge. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Menika wau saking Uti Dia sudah bergabung nge 540333. Selamat pagi matuk gaduk.
7: Wilujeng enjing matuk gaduk.
0: Wilujeng enjing dos pundi pawartos menika Pak D.
7: Alhamdulillah sehat.
0: Nila mboten asrep to mriku Pak D.
7: Awong kegenen ngelikan niku.
0: Kegenen to.
7: Angge esok-esok ngemireng ke kutut manggung tak yoi sadiangan.
0: Nggak ngaten.
7: Ke kutut manggung nyambleng buat menawa sok pangkur segera gitu. Sehat Mbah Noyo, buatan adem teng Riki. Kalau lain jawab yoi salah dan podor jawab
0: aneh. Oh ngaten nggih. Matur nuwun. Terima kasih kembali Pak Di pamit wonten ing gua. Triwidadi pajangan sugeng enjing matur nuwun sugeng enjing.
8: Sugeng enjing Mas Emi.
0: Sugeng enjing. Nggih, ditinggal pangestunipun sehat kondur, Pak Yanto ditinggal nyoto.
8: Alhamdulillah nggih. Salam Bu Mas Emi. Si. Alhamdulillah hari iki cerah banget, Mas.
0: Oh, ngaten nggih.
8: Nggih. Iya tak derek jawab.
0: Monggo Pak.
8: Anggo Pak. Nek iki mesti ana sing bener nek aku tak jawab salah mawon.
0: Oh salah mawon nggih.
8: Perkara salah ora apa-apa sing penting guyon nggih Mas.
0: Mekaten nggih ingkang baken menika
8: Pak Yanto. Mas Emi.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Pak Yanto wonten ing Grogol marga dadi seyegan. Sugeng enjang matur gaduk.
9: Sugeng enjang matur gaduk.
0: Heeh.
9: Riki nggih asrep e.
0: Ah napa nggih to? Terus kemulan iku.
9: Rangkap perlu niki.
0: Walah lek kaya se kemulan berukut niku lho.
9: Lah yo ademe kok ngene kok.
0: Niku dibuka ora pun mateng.
9: Gepeng. Kopore dereng diklekel.
0: Oh lah, biasane dikrubung niku terus mengke kaya diimbu kayak mateng.
9: Wah niku ta niku biasane. Nah niki yo ora iso mateng lah mantine kok.
0: Oh ngaten. Iye gek mengke kaya nyekleke kompor. Ngedeng-ngedeng banyu.
9: Apun kalau tambal jahe kan.
0: Ngumpul jahe walah niki janji ruput cocok tenan nek niki jahe niku jahe. Pun sak niki banyu ruput jahe terus dipun jawab monggo.
9: Nggih pun salah pokoke.
0: Oh salah mawon nggih.
9: Nggih. Salah ya ora apa bener ya. Heeh
0: kulino.
9: Pun ngeten mawon nggih.
0: Sawi-sawi kang gila sih. Walah cocok menika nggih pagi-pagi nyeruput jahe anget atau jahe panas. 540333 kita buka kembali tersebut ya monggo. Sugeng enjing matur gaduk.
6: Sugeng enjing matur gaduk Mas Emi Prabowo
0: ingkang njenjen. Napa nek mriku nggih asrep, Bu?
6: Iya angete
0: gitu. Oh, tong.
6: Nganti. Heeh. Wis pokoke anget tenan
0: iki. Anget tenan ya, Tos.
6: Kanan kiri oke
0: pokoke. Kanan kiri oke.
6: Guling.
0: Guling. Wah. Jebul guling.
6: Kaos kaki.
0: Rangkep
6: telu.
0: Kaos tangan ada di kiper. Ada di kiper. Duh malah permainan kiper gitu.
6: Duh ngete kaya ngene.
0: Janji.
6: Jaman gitu.
0: Heeh, jaman nggih.
6: Jawabane nggih salah mawon.
0: Salah mawon Ibu nggih. Nggih, ngaten.
6: Wah, kok ajeng ngerot kelek lek kerubung.
0: Waduh, lah kaya kerubung-kerubung sih.
6: Setu-setu kan apa ki merdeka.
0: Merdeka wah, iya ini.
6: Ai buwe kan di rumah.
0: Oh, ngaten nggih. Jan cocok.
6: Nuwun Mas Emi Prabowo
0: sugeng. Sugeng aja Bu Agianti ya lah suruh rampung es kepedot nggih pun mboten menapa nggih sia-sia nggih Bu Agianti sakit istirahat menika gitu ingkang wayah sama ibunya jadi hari Sabtu bisa agak longgar. 540333 sugeng enjang matuk gaduk.
6: Halo sugeng enjang matuk gaduk Mas.
0: Sugeng enjang blender.
6: Awak e kyang ya tidak obah Mas ini saking adem.
0: Walah lah kudu dipaksa ibu ngeten iki kita. Nek mboten dipaksa.
6: Nggih, cuma mboten sekolah lanjut.
0: Ngeten niku lho biasane. Nek nggih kala-kala mboten menapa kadang ya awak iki kudu di.
6: Nggih, jandeku sangat niku lho.
0: Ada
6: saking wetan nika kaya trontong-trontong.
0: Nggih, Bu, pun ketinggal menika srengenge. Monggo, Bu.
6: Kabar baru paling saya adem.
0: Wah, nggih, Bu. Ning nggih pun radi anget menika.
10: Dikengsaken banget lah saya nggih. Keluarga kalian semua pendengar Pro 4 kesehatan sae sedoyo sehat walafiat.
0: Amin.
10: Kula jawab nggih salah mawon Mas Emi.
0: Salah mawon nggih.
10: Salah mawon semangat pagi.
0: Semangat pagi Bu Yayunci wonten Jalan Paris. Sehat-sehat selalu nci. Kalaupun dingin susah budaya pagi hari ini memang harus dipaksakan ya gerak-gerak begitu supaya badannya lebih hangat begitu nggih. Sugeng enjang matok gadok.
11: Yen enjang matok gadok Mas Kami Prabowo ganteng.
0: Mami.
11: Bagus.
0: Di situ dingin mboten Mami?
11: Napa?
0: Di situ dingin enggak?
11: Sugeng.
0: Weh, wah lah kok ya padha.
11: Sugeng enjang.
0: Nggih, sugeng enjang.
11: Kasih sayang, salam kasih sayang dulu buat semua muah.
0: Kabar di baik ya, Mami?
11: Kabar di baik. Sehat balandong.
0: Balandong nggih.
11: Penyare sehat, pendengare sehat. Nggih, kula tak perlu jawab.
0: Monggo, Mami.
11: Kan usik salah mawon.
0: Ingkang salah mawon.
11: Nggih. Mas Emi ganteng
0: nggih. Matur nuwun. Terima kasih kembali Mami Sartika, pelatih bola voli yang luar biasa dan juga kasti. Kalau pagi hari ini sudah berolahraga sehat-sehat selalu ya toh, biar badannya juga lebih hangat. Dari Minggir kita bergeser kemana? Sugeng Enjang Matok Gadok.
12: Ayo mengetan Mas.
0: Walah mengetan Jan. Melompati kuto. Pak Puji Graito.
12: Nah,
0: ini lagi boton ketinggal niku mriku. Kegenen. Monggo Pak Puji.
12: Ya tak jawab.
0: Nggih.
12: Ya sing kerine benernya salah. Tak mule sing salah mawon.
0: Salah mawon.
12: Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun menika wau saking Pak Puji Graito ing ngalengga wonten ing Kalasan Sugeng Enjang Matok Gadok. Sugeng Enjang.
13: Sugeng Enjang.
0: Pak Nardi, nggih.
13: Imogiri mlebet.
0: Kabar baik Pak Nardi.
13: Alhamdulillah, warga kula nggih nyaringan seger waras.
0: Mugi
13: warga panjenengan
0: nggih
13: tansah mangga ayam tentrem seger kuwarasan. Yang lumintu.
0: Nggih, alhamdulillah nggih. Nggih.
13: Kula nderek niku bener ke wong sing sing ngatur ke salah.
0: Oh, ngaten.
13: Nggih.
0: Sawi-sawi Pak Nardin sih bener ke sing milih salah. Pripun menika to? Kula malah jadi bingung menika. Pak Nardi matur nuwun, kita di belakangnya Sugeng Enjang Matok Gadok.
14: Halo.
0: Halo.
14: Sugeng Enjang Matok Gadok.
0: Sugeng Enjang Pak Sukap sehat-sehat.
14: Sehat ning kuklukan.
0: Waduh. Wah, anji.
14: Kuklukan
0: Enjang nggih. Ingkang bahkan tetap sehat ya Pak.
14: Amin Sukam, amin ye. Keluarga Mas Emi sehat ya.
0: Amin amin si maturun.
14: Ini keluarga penggemar Pro 4 Setani pun Bapak Ibu sehat sedulur.
0: Nggih, amin.
14: Kalau tak udah sing benar mawon Mas.
0: Ingkang benar mawon nggih. Terima kasih kembali menika saking Pak Sukam wontening. Wontening Imogirin sih. Oh iya, dua hari ini susah budaya ada kegiatan Festival Kitiran, kita wonten ning Sri Harjo menawi badhe mirsani kita berbagai macam kitiran itu ada di Bulak Truli, Trukan Gondosuli ya ta. Monggo dua hari ini. Eh kayaknya tadi malam wayang ya kalau enggak salah. Sugeng Enjang Matok Gadok.
15: Alhamdulillah.
0: Walah, Bu. Niki kadosipun dangu mboten mlebet e, Bu Sukap
15: niku. Anu nembe enten acara setunggal tani pun almarhum.
0: Oh mekaten nggih.
15: Jadi ini pun sampun selesai.
0: Sampun paripurna sampun rampung nggih.
15: Nggih. Jadi kuwau napa Mas Emi kula nembe mlebet.
0: Oh, pertanyaannya begini Bu. Jadi kalau misalnya beli es teh toh Bu?
15: Nggih.
0: Beli es teh itu kan dingin Bu es teh itu.
15: Nggih.
0: Nah, biasanya kan di sisi luar gelasnya itu kan ada bintik-bintik air atau ada namanya embunnya.
15: Nggih.
0: Nah, itu air embun itu adalah yang keluar dari pori-pori gelas itu. Benar atau salah, Bu?
15: Benar niku, Mas.
0: Benar, Bu ya?
15: Nggih.
0: Oh, ngaten.
15: Nggih. Nggih, ngaten mawon, Mas. Nggih. Belakange nganu kadenge saged.
0: Komanan. Nggih.
15: Ngaten matur suwun.
0: Terima kasih kembali. Bu Suka wonten ing Wedo Martani. Satu penelpon lagi 50333. Sugeng Enjang Matok Gadok.
16: satu penelpon lagi.
0: Satu penelpon lagi.
16: Ingin nih mas.
0: Ingin apa?
16: Aduh, jalan.
0: Jen.
16: Nggih. Langsung jawab mawon.
0: Monggo.
16: Kok jawab sing salah.
0: Salah mawon,
16: nggih. Matur nuwun, Mas.
0: Terima kasih kembali Pak Bambang Sutarno nggih, tasa penaring ASEAN nggih. Ini di mana-mana sambatnya ya, bukan sambat ya. Cuacanya dingin begitu nggih. Semoga tetap bisa menjaga kondisi kesehatan nggih, Sutarno Budoyo. Kita setelah ke telepon kita ke WA guys tersebutnya supaya nanti bisa terbaca semuanya. Akan saya bacakan satu persatu yang bergabung pagi hari ini. Sugeng Enjang, Bu Dwija kalau sampun, ada Bu Mai Disewan jawabannya salah. Kemudian ada Bu Esti wonten ing Kulon Progo jawabannya benar. Bu Wigati wonten ing Wonosobo. Sugeng Enjang matur gado jawabannya salah. Ada Mbak Anggun jawabannya B. Ada Pak Toyo ding luar benar. Kang Men Jojira menika mengirimkan voice note monggo.
17: Sugeng Enjang matur gado.
0: Sugeng Enjang
17: sutresna budaya.
0: Nggih.
17: Kula Kang Men saking Jojiran Kulon Triwidadi.
0: Monggo.
17: Jangan Bantul.
0: Nggih.
17: Jawaban kula nggih menika salah. Amargi napa? Gelas menika kan menurut kula mboten kadah pori-pori.
0: Ngaten
17: mawon.
0: Nggih.
17: Saking kula. Salam budaya.
0: Lestari budayaku matur nuwun Kang Minjojoran. Pak Bukiran sugeng enjing jelas salah, Mas. Gelas enggak ada pori-porinya. Ini pokoke guyu rasa tuku penting saged mlebet kelas matuk gatuk sugeng enjing. Matur nuwun sih. Pak Bukiran sehat selalu. Mbah Lan nonton Mbak Bantul jawabannya salah. Ada Bu Widiani jawabannya benar. Pak Amin Diseon jawabannya salah. Ada Pak Damas Kesugeng Injing jawabannya benar. Nggih. Matur nuwun Mbah Jio jawabannya salah. Ada Pak Agus Prastowo salah. Mas Pri wontene pelayan salah. Mas Kulit Gelas tidak punya pori-pori. Pak Kasiano Bolawen mengirimkan voice note.
18: Matuk gatuk Sugeng Enjing,
0: kula Pak
18: Kasiano Mbulawen Teluk Gati.
0: Monggo.
18: Ngaturaken jawaban miturut kula benar. Mekaten Sugeng Enjing sinten menika mboten wonten seratanipun nyuwun pangapunten.
0: Nggih.
18: Sugeng Enjing berkah dalem.
0: Nggih, berkah dalem. Si Pak Kasiano Mbulawen matur nuwun, ada Mas Kelor wonten Nigodian, jawabannya adalah salah. Pak Untung, jawabannya salah. Ada Pak Untung wonten Taman Siswon sih menika. Pak Barno ditempel. Waduh Mas, 17 derajat pagi hari ini. Lah ya pantesan saya lewat tempel kok ngenyes gitu gitu. Jawabannya adalah salah. Kemungkinan dari udara yang dihasilkan es menguap. Oh ngaten nggih. Dari Tanjung Pinang Mbakmu selamat pagi. Nggih, jawabannya adalah benar punika mawon. Salam sehat-sehat selalu. Pak Dip Amin kalau wau sampun, ada Pak Sunaryana di Muntilan. Jawabannya salah. Pak Tejo Sugeng Enjing jawabannya salah. Pak Frans wonten ing Wonosari jawabannya benar, Mas. Singkat tapi tanya tanda tanya. Bu Susmi jawabannya benar, ada Mbak Suro benar, ada Pak Basar Jiman jawabannya salah. Pun salam budaya matur nuwun. Pak Mulati oke, jawabannya 100. Kok 100 menika nggih. Pak Untung Raharjo jawabannya salah, Om. Pak Bambang Setara kalau mau sampun. Mbah Mus, ini dengan siapa? Dengan saya, Mbah Mus. Ada Pak Untung di Sami Galut, jawabannya benar. Cuaca redup. Suhu pagi tadi sempat 11 derajat. Wah, Sami Galuh ya toh, di dataran tinggi ya. Ya saya ukur ya 11 derajat ya. Ada Mbah Muti wonten ing Giri Mulyo salam. Matuk gaduk jawabannya salah. Bukit wonten ing Sarobean Sugeng Enjing Ibu jawabannya adalah betul. Nggih pun. Kita ke lagu dulu ngeser sebut ya. Nanti kita lanjut lagi untuk buka telepon dan juga membaca yang bergabung di WA. Kita ke lagunya Mbak Woro Widowati. Ada Nona Jelita. Tansanya wici wonten ing suka sami suka. Kok suka sami suka. Matuk gaduk Perombat RRI Yogyakarta.

Tahukah Anda apa itu makanan bergizi? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan bergizi penting untuk menjaga kesehatan tubuh, membantu pertumbuhan, dan memperbaiki jaringan.

0: Sobat Snowboot ya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Madogado Perempat Era di Yogyakarta. Masih bersama saya Semi Prabowo tentunya di kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya buka lagi telepon dan juga Mbak Cian bergabung di WA di kesempatan kali ini, Sutresna Butoyo. Nah, kali ini saya punya informasi untuk Anda. Satu informasi dari Kulon Progo, Sutresna Butoyo, Dinas Sosial Daerah SMA Yogyakarta ini mengukuhkan Sahabat Tagana Junior Istimewa Yogyakarta atau Satrio di Sekolah Dasar Negeri Jatiroto, Kalurahan Purwosari, Kapanewon Giri Mulyo, Kulon Progo pada hari Kamis yang lalu. Dan pengukuhan ini dilakukan pada hari ketika rangkaian menjadi upaya penguatan mitigasi bencana di lingkungan sekolah. Dan program Satrio ini merupakan inovasi dan pengembangan dari program Tagana Masuk Sekolah atau TMS yang fokus pada pembentukan kader kesiapsiagaan bencana sejak usia dini melalui penguatan karakter, pengetahuan, keterampilan, dan juga kepedulian peserta didik. Luar biasa, ini menjadi satu momentum yang baik begitu Sri Budoyo untuk memberikan wawasan dan juga tentunya kemampuan bagi anak usia dini berkaitan dengan mitigasi bencana. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.go.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Dan kembali saya buka di 54333 tersebut ya. Masih dengan pertanyaan yang sama, salah atau benar, benar atau salah, bintik air atau embun yang ada di sisi luar gelas ataupun juga botol yang berisi minuman dingin itu berasal dari pori-pori gelas atau botol. Ya, 50333 cukup jawabnya adalah benar atau salah. Sugeng Enjang Madogado.
1: Sugeng Enjang Madogado.
0: Sugeng Enjang Rama.
1: Nggih, sehat ta, Mas?
0: Paestune pun kondur nggih, Rama.
1: Ini ademe ra eloke.
0: Napa nggih ta, Rama? Angge ngunjo ingkang anget ngaten Rama.
1: Nggih. Anu cara tesek diumbulke.
0: Waduh cara te diumbulke. Wong karo mecing atiana jawaban jenengan apa menika? Lho. Dereng jawab malah kepedhot. Nggih pun mboten menapa nanti bisa gabung kembali nggih Rama. Dari Mbak Yen Kalasan, kita beralih kemana Sugeng Enjang Madogado. Wah, langsung melipir wonten ing Bambang Lipura menika. Ler segara napa nggih asrep Rama?
2: Wah, asrep sangat.
0: Wala sama ternyata nggih.
2: Nggih. Budi tapi menika.
0: Kadosipun ngaten e. Nggih. Monggo.
2: Wah, iki malah ilmu kimia barang gitu.
0: Wala.
2: H2O.
0: Nggih.
2: H2O.
0: Nggih, H2O. Anu
2: napa? Anu tuh pemain Mesir terkenal.
0: Wah. Oh. Nggih, pemain Mesir terkenal nggih.
2: Salah.
0: Ngaten nggih. Ngaten. Dalam, Bu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat nggih, Bu.
2: Alhamdulillah.
0: Ah, nggih. Pokoke nderek pingah Bapak Ibu sehat.
2: Salah nggih.
0: Salah juga nggih.
2: Iya.
0: Ngaten. Ya.
2: Wah, jemaah tuan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kali ini Bapak Ibu tujuh kompak salah ya toh. Tapi kalau untuk sepak bola, wah pokoknya beda pilihan. Sugeng Enjang Madogado.
1: Sugeng Enjang Madogado.
0: Nji.
1: Masuk telat, betul matos pertanyaan ini.
0: Wah, langgih lah. Niki boten saged kirim WA, namun saged pasang status sih menika Mas Mamat.
1: Nggih, alhamdulillah sehat niki Mas Semi mugi-mugi panjenengan sak keluarga tansah sehat lan.
0: Nggih, sama juga nggih mugi tansah penyaringan sehat ugi.
1: Nggih, matur nuwun doanipun. Kepan kula kagem sedaya kru RRI kru 4. Sukses menika kru 4 untuk Bapakwan ugi tansah sehat walafiat.
0: Amin nggih.
1: Rezeki barokah sak bermanfaat. Alhamdulillah cuaca menawi cerah nih.
0: Percerah nggih.
1: Nggih, niku kula klik pas Pak Tujuh niki wae. Nggih, dadi mboten ngertos pertanyaanipun, Mas.
0: Nggih. Pertanyaannya saya ulang, Mas Mama. Nggih. Jadi, kalau kita itu minum es teh atau es jeruk ya toh. Itu kan dingin ya toh. Nah, di luar gelasnya itu ada bintik-bintik air. Nah, itu airnya berasal dari dalam gelas itu yang melewati pori-pori. Benar atau salah?
1: Salah nih.
0: Salah ngaten.
1: Nggih. Salah, Bu, salah, Bu. Bener kula. Salah
0: menika. Ngaten nggih.
1: Nggih. Madon salam sehat, salam Bu.
0: Lestari budayaku, matur nuwun sih menika saking Mas Mamat wonten ing wates, sehat selalu. Sugeng enjang matur gaduh.
1: Sugeng enjang matur gaduh.
0: Wah, wates lagi menika.
1: Nggih. Apun keplorot wae.
0: Mumpun oh apun minggah keplorot. Wah, semoga meneh
1: pokoknya. Sehat selalu nggih, Mas Emi.
0: Eh, pangestune Mas matur nggih kondur Mas Adi iki, sedaya keluarga sehat nggih.
1: Nggih, Pak Amin ugi sehat, Pak Yanto ugi sehat selalu.
0: Nggih.
1: Iku Pak Rimbawon apa jeneng kok ngendika kamus-kamus. Sehat selalu Pak Rimbang, mboten Pak Rimbang. Awang niki ki pelajaran biyen fisika kula biyen susah IPA kok.
0: Oh ngaten, nggih.
1: Itu kan soal fenomena kondensasi atau perubahan air.
0: Kondensasi. Oh. Ngaten, nggih.
1: Ya begitu aja, begitu aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi saya perpindahan air fenomena kondensasi itu, jadi perubahan wujud dari apa? Karena udara kehilangan panas kalori saat menyusuh, perubahan gula yang dingin sehingga menjadi titik-titik embun begitu. Mas
0: Suwon di. Sami-sami.
1: Salam semua.
0: Mas Aldin Siwon Tening. Wates kulon Progo matur nuwun. Kita buka lagi 5403333 sekengin sama Togado.
3: Sugeng enjang matuk gaduh. Assalamualaikum Mas Emi.
0: Waalaikumsalam Mbak Nawi. Dos pundi menika pawartos?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nggih.
3: Cuaca terang namun dingin.
0: Dingin nggih. Berarti merata di mana-mana dingin pagi hari ini. Monggo Mbak Nawi.
3: Nggih, niku nek kula jawab nggih salah. Salah. Amargi niku titik embun saking Jawi mboten saking dalam gelas.
0: Oh ngaten nggih. Nggih.
3: Ngaten. Matur nuwun Mas Emi, sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna, sehat wal afiat, lancar rezekine.
0: Amin amin.
3: Matur. Iki Borobudur rame niki pengunjung-pengunjung saking luar negeri.
0: Weh, lha nggih.
3: Nggih, kados teng Mekah tiyang sal nek wong Islam do umroh.
0: Oh, ngaten.
3: Wong Budha napa niku do kunjung teng
0: teng Borobudur. Oh, ngaten nggih.
3: Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun si menika saking Mbah Nawi. Wonten ing aran Borobudur, terima kasih sudah bergabung. Kita buka lagi 5433333. Selamat pagi, Madok Gadok.
4: Selamat pagi, Madok Gadok. Assalamualaikum, Mas Emi.
0: Waalaikumsalam. Dari Patruk menika.
4: Nggih.
0: Okay. Kabar baik Mbak Yeni. Nggih,
4: wek aniko mboten sah diwaos, saiki
0: kabeh. Oh, nggih. Monggo.
4: Iki anu mas dingine jan siku tekan
0: lho. Walah, jan nganti tekan sungsum.
4: Iki sik ngake napa ngangge jaket warna panjang.
0: Nggih.
4: Ada pun minum teh panas.
0: Walah, nggih ta. Cih.
4: Lan dere ingkang leres mawon, Mas.
0: Ingkang leres mawon, nggih.
4: Matur suwun, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Mbak Yeni wonten ing Patuk juga. Dinginnya hari ini, pagi hari ini atau malam dari malam tadi gitu. Matuk Gaduh selamat pagi.
5: Matuk Gaduh sugeng enjang Mas Emi
0: Prabu. Sugeng enjang Ponjali napa nggih asrep Bu?
5: Asrep tapi ini masih di kamar tertutup semua. Jadi ya rada anget.
0: Ngaten nggih.
5: Matahari sudah mencorong kelihatan dari
0: sela-sela loster gitu. Monggo Bu Sriwi.
5: Badhe nderek jawab nek bener apa salah pelajaran IPA SMP biyen to.
0: Ngaten.
5: Nggih. Nek kula ketoke yo betul Mas.
0: Betul ngaten. Nggih.
5: Nggih. Sugeng enjang Mas Emi.
0: Nggih, sugeng enjang Bu Sriwi wonten ing Manjali tansah pinaringan sian Bu matur nuwun. Kita buka lagi tersebut ya, sugeng enjang matur gaduh.
6: Sugeng enjang matur gaduh.
0: Tansah bergenggeng. Kirekon Werdo. Mangga, Kirekon Werdo menika napa jawaban jenengan?
6: Leres mawon.
0: Leres mawon nggih. Terima kasih kembali saking mejing. Kirekon Werdo 5403333 masih saya buka untuk ganas tersebut ya. Sugeng enjang matur gaduh.
6: Sugeng enjang
0: matur
6: gaduh.
0: Nggih. Wah, niki Niki pun tenjawi napa tersetan ngelebet lek gono?
7: Mau tenjawi ngeladeni kompon.
0: Oh ngeladeni kompon.
7: Jolani bali tenjebet.
0: Tung lebet meleh weh lajan.
7: Ngeloni radio.
0: Wah alah tersing ngeloni radio penangat.
7: Baru guling.
0: Nggih.
7: Niku kula jawabane salah.
0: Salah nggih.
7: Nggih.
0: Ngaten. Weh, matur nuwun Lek Gono sudah bergabung. Masih saya buka 540333 Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
8: Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
0: Heeh, nggih.
8: Kali iki kula ngalamun trane mlebu kek. Hilang
0: gitu loh. Lah jenengan iku ki aneh kok. Niat telepon ning ya disambi napa-napa malah kaget mlebet.
8: Lah
0: nggih. Nggih. Napa nek iku nggih asrep Pak Darsono?
8: Nek tiang-tiang asrep nek kula mboten.
0: Weh lah elah mboten beda dhewe menika. Heeh. Eh. Monggo. Jawaban jenengan apa?
8: Kula jawabipun salah.
0: Salah ngaten nggih.
8: Oke, mungkin saya tancap hari sehat.
0: Amin, amin. Nggih. Sehat. Ngaten, nggih. Maturun.
8: Ngaturun, nggih.
0: Menika sangi badar sanon wonten ing pindhon nggih. Satu penelpon lagi 503333 Sutresno Budaya Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
2: Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
0: Enci Sugeng Enjang.
2: Saking brosot.
0: Pak Mujiono, sehat Pak Mujiono.
2: Sehat,
0: jangan
2: sehat.
0: Ii, Pak Astoni pun sehat ugi.
2: Oleh dek kula pun bebetang kali pacitane kuli mogok.
0: Wah, kuli mogok menika napa?
2: Kuli mogok niku nggih. Nasi ning digawe kuli mogok.
0: Ngaten niku nggih.
2: Dalam geseng salah Mas Emi.
0: Salah nggih.
2: Yeah,
0: terima kasih kembali Pak Mujiono menika wonten ing Brosot Kulon Progobon. Telepon saya tutup, saya beralih ke WA tersebut ya, masih banyak yang belum saya bacakan. Sugeng Enjang menika saking Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul sinambi mancing. Monggo.
9: Duwe pori-pori.
0: Pripun? Coba.
9: Duwe pori-pori.
0: Oh, ngaten. Pak Sari Mantingan ini juga mengirimkan voice note, monggo.
10: Sugeng Enjing Matuk Gathuk.
0: Sugeng Enjing, nggih.
10: Kula Bapak Asari Mantingan badhe bergabung.
0: Monggo.
10: Lan jawaban kula bener.
0: Matur
10: mawon Mas Emi, matur nuwun.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Pak Trimoyadi wonten ing Klicak jawabannya bener. Ada Mas Wini Sugeng Enjing jawabannya bener, ada Pak Yanto wonten ing Puncak Suralaya juga Sugeng Enjing Puncak masih dingin Mas Emi. Jawaban kula ingkang salah, matur nuwun. Ada Utidia kalau wau sampun, ada Pak Gading jawabannya salah. Bu Mulyasi selamat pagi, Bu. Jawabannya benar nggih, matur nuwun. Ada Pak Saryanto wonten ing Seyekan, jawabannya benar. Ada Bu Partina wonten ing Delingo, kula jawabnya benar ya Mas. Ada Bu Yanwase, monggo Bu voice note.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sugeng Enjang, Bu.
11: Mas Emi Prabowo Minulyo.
0: Nggih.
11: Kula Yanwase saking Jabar badhe nggih jawab. Menika salah Mas.
0: Salah nggih.
11: Mawon matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Kemudian ada Bu Aida wonten ing luar, jawabannya adalah benar. Ada Bu Pipit wonten ing
12: Sugeng Esuk Mas Emi.
0: Sugeng Esuk.
12: Kula tak jawab nggih Mas. Kula ming waton ngene iki pokoke salah mawon, sing penting absen. Pun ngatun mawon Mas, mugi panjenengan tansah sehat selalu, rezeki lancar.
0: Amin.
12: Niki ajeng mangkat kok kaya weh ademe pol. Ngaten Mas Semi, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Kemudian kita beralih ke berikutnya tersebut dari Pak Tupar menika juga mengirimkan voice note, monggo.
13: Sugeng Enjing Matuk Gathuk. Sugeng Enjing Mas Semi Prabowo nderek jawab. Jawaban kula benar mawon Mas.
0: Ngaten.
13: Ngaten niku mawon Mas Semi, niki radio kula pun siap 24 jam 4 tekan sesuk-esuk ngoten niku Mas Semi matur nuwun.
0: Sami-sami watu Parji. Pak Semangger jelantur sugeng enjing, jawaban kula adalah benar Pak Guru, salam sehat. Nggih. Kemudian ada Mbak Kiman, jawabannya benar, ada Bu Naomin, monggo Bu mengirimkan voice note.
14: Berkah dalem.
0: Berkah dalem Bu.
14: Sugeng enjing, sugeng matur-matur Mas Semi.
0: Nggih.
14: Ibu jawabin derek Mas Semi, Mas Guru kemawon, jawab ya pasti salah. Yang penting saged melebet program Mak Empat, kregengaken matuk gatruk nggih Mas Semi.
0: Nggih.
14: Gusti amberkahe nggih. Tur kok mboten nonton WA mlebeten HP ini Ibu nggih, napa mung kula ra iso le buka. Maklum.
0: Nggih.
14: Udah faku Mas Semi.
0: Nggih.
14: Tapi selalu diberkahi Gusti kok saged nunul-nunul program Mak Empat.
0: Makaten
14: RRI. Merdeka,
0: Merdeka
14: berkahi. Amin.
0: Tansah sehat sih Bu, mantan terima kasih sudah bergabung. Ya tersebut ya, kita sudah kita memang tidak bisa mengirimkan untuk ke nomor WA masing-masing karena keterbatasan ya, karena satu bulan tidak bisa kemudian kita kirim tiap hari, ada batasannya melalui di WA itu ada batasannya sehingga tidak bisa kita broadcast satu persatu. Bisa dilihat di status nggih. Ada Butin Kulon Progo, jawabannya salah. Pak Suhardono Raharjo, jawabannya juga salah. Mbak Mulyono Gatirto, jawabannya salah. Rama Yono Marto Diarjo, sugeng enjing, absen mawon, matur nuwun. Ada Pak Sudarmono, wonten ing Panembahan, jawabannya adalah salah. Yuk sirup, monggo, yuk sirup, voice note.
15: Assalamualaikum,
0: Mas. Waalaikumsalam, Ji.
15: Matuk gaduk, lo namanya absen, Mas.
0: Absen mawon.
15: Lo direk jawab setitik nih, Mas. Ji. Niku bener ngaten lho Mas, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sudah bergabung. Ada Pak Bartan wonten ing mogi jawabannya salah. Pak Arif jawabannya juga salah. Ada Bu Cindy jawabannya salah. Ada Bu Purwanti jawabannya betul. Pak Sri Harjono wonten ing Madukismo jawabannya salah. Bu Wiwit wonten ing Jalan Wonosari KM 11. Sugeng enjing Bu jawabannya waduh salah dong Mas. Ada Bu Farani Separjela sugeng enjing jawabannya adalah salah. Matur nuwun. Ada Bu Mbak Yeni kalau sampun Pak supaya kadi layar monggo.
16: Sugeng esuk Mas Semi Prabowo kesarasan lan rejeki wonten ing panjenengan.
0: Nggih.
16: Jawaban kula menika salah mawon Mas.
0: Salah mawon ngaten.
16: Semi lepat nyuwun ngapunten, leres matur nuwun
0: guyu
16: ora tuku, kepulo ora tombo, seneng atine tetep semangat tetap wes Mas Semi.
0: Nggih.
16: Makaten jawaban kula. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Pak Supaya kadi layar punisi wonten Wonosari jawabannya salah. Mas Enget salah Mas. Ada Pak Eka Mulyono sekeng enjing jawabannya salah. Ada Bu Jumera wonten Sari Harjo napa pun timbe wonten ing Bangun Tapan nggih. Coba kita dengarkan nggih.
15: Sugeng enjang Mas Semi.
0: Sugeng enjang.
15: Gatuk-gatuk.
0: Nggih.
15: Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumera saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Ucada Bangun Tapan.
0: Nggih.
15: Kula badhe nderek jawab. Salah ngoten lho Mas.
0: Salah ngoten.
15: Nggih.
0: Sami-sami. Kemudian juga ada Pastor Sawonten ing kami jawabannya salah. Bu Yuyun wonten Walumbalu Bran sugeng enjing nggih Bu. Jawabannya menika ingkang salah nggih. Bu Ratmini jawabannya benar, ada Mas Guru Katipiro jawabannya salah mboten Mbok. Salah alias mboten. Nggih. Bu Sarmiatun Kulon Progo jawabannya salah. Mas Tim Magelang juga salah. Jawabannya ada Mbak Popi di Mundilan sugeng enjing Mas Semi. Jawabannya salah. Pak R Sigit Panjatan salah ya Mas. Ada Bu Uminarti di luar jawabannya betul. Nggih, matur sudah bergabung Mustofa Sabutya di pagi hari ini. Dan ya ini adalah pelajaran fisika atau ilmu alam tersebut ya. Jadi sudah hal yang sering kita lihat ya toh, kadang-kadang kita juga melihat tapi kadang tidak memperhatikan ya. Jadi seterusnya betul ya, embun pada gelas yang dingin atau botol yang dingin, jadi embun yang ada di luar yang menempel pada dinding kaca, nah itu namanya adalah proses kondensasi atau pengembunan. Jadi uap air atau embun yang ada di dinding-dinding kaca, dinding gelas, dinding botol yang di luar itu yang menempel itu adalah berawal dari uap air di udara bebas yang ada di sekitar botol atau gelas itu, yang sebetulnya adalah hangat, kemudian menyentuh dengan permukaan luar dari gelas atau botol yang dingin itu, yang bersuhu dingin. Nah, kemudian uap udara atau uap air yang tidak terlihat itu kemudian menjadi embun atau bintik-bintik air yang menempel pada dinding kaca, botol, ataupun gelas. Jadi, yang menempel itu bukan dari dalam gelas atau dalam botol yang kemudian melewati pori-pori. Karena botol gelas, botol atau gelas itu tidak punya pori-pori. Sutresno Budoyo, gitu nggih. Jadi, jawabannya adalah salah. Air atau titik air atau embun yang ada di sisi luar botol dingin ataupun gelas dingin itu adalah uap air yang ada di sekitarnya yang kemudian menjadi bintik-bintik embun, itu namanya kondensasi. Begitu nggih sesebut ya. Jadi tidak karena ada pori-porinya gelasnya atau botolnya. Begitu nggih. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Bagi yang belum tahu bisa menambah wawasan kita, bagi yang sudah tahu oh ternyata begitu juga membenarkan nggih. Baik, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di Madok Gadok di edisi berikutnya. Salah benar tidak masalah, yang penting kita bisa bergabung di Madok Gadok untuk menambah saudara, menambah paseduluran, pasederean, dan juga bisa saling mendoakan. Terima kasih. Bertemu kembali di Madok Gadok di edisi berikutnya. Sugeng Injing dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Matur nuwun.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, beberapa cara dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung dan juga otak. Salah satunya dengan melakukan olahraga kardio, namun juga diimbangi dengan latihan angkat beban. Dosen Fakultas Kedokteran UGM, Profesor Denny Agustiningsih menyatakan, saat otot digerakkan lewat latihan beban, tubuh akan melepaskan protein khusus untuk memperbaiki jaringan dan regenerasi sel. Proses inilah yang mendukung fungsi jantung dan juga otak menjadi lebih optimal. Gerakan sederhana di rumah seperti push-up, plank, squat, atau pilates sudah sangat membantu untuk melatih massa otot. Latihan juga disarankan sejak usia muda agar massa otot tetap terjaga dan mencegah tubuh menjadi bungkuk saat tua. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kelurahan Wirobrajan Yogyakarta mulai mempersiapkan program penataan kawasan kumuh di RW 12. Langkah awal ini dilakukan lewat sosialisasi kepada warga agar masyarakat bisa terlibat langsung sejak tahap perencanaan. Lurah Wirobrajan, Seno Wibowo menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga. Komunikasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengentasan wilayah kumuh. Lewat sosialisasi tersebut, warga dan pemangku kepentingan diharapkan punya pemahaman yang sama, sehingga penataan lingkungan bisa tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.